Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: 98,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo teman-teman. Selamat pagi kamu yang lagi dengerin aku. Iya kamu nih, yang lagi ngobrol sama aku. Bentar aku cek dulu kenapa suaranya berbalik ke aku gitu ya. Oke. Teman-teman, ini dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok Y 9 Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana, penyiar yang siap nemenin pagi kamu pagi Sabtu ya. Kali ini kalian lagi di mana sekarang? Apakah hari ini waktunya untuk istirahat? Apa kalian dengerin aku lagi di jalan, lagi sarapan? Apa perlu tetap ke kantor? Kemudian atau masih uring-uringan di kasur nih? Nah, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu semangat menjalani hari, semoga urusannya lancar terus ya hari ini dan menyenangkan. Cuacanya juga bersahabat ya sesuai mau kalian. Amin. Oke, people, seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385 atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio. Kebetulan Hana udah live ya di TikTok nih. Nanti Hana bacain, tenang aja di sini gak dijudge ya. Kemarin gak ngejudge, kemarin gak ngebully, kemarin sharing aja. Itu ya, bagi yang nonton kemarin tau lah ya kenapa. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Oke teman-teman, jadi hari ini kita tarik nafas dalam-dalam seperti biasa, buang yang bikin mumet dan pusing, karena selama beberapa waktu ke depan Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Oke, kita dengerin dulu lagu-lagu pilihan dari Hana, dari teman-teman juga. Sebenarnya udah ada yang request ya pagi-pagi banget sebelum Hana opening nih. Katanya lagu Setia Bonar, judulnya Cinta Terakhir. Kita puterin langsung abis ini. Bagi teman-teman yang mau request bisa banget kita masukin antrian dan kita puterin ya. Yang penting kalian stay tune aja di sini. Oke, okay. Oh iya, Hana mengingatkan bagi kalian yang biasanya nonton melalui website www.karadionews.com, sekarang sudah bisa tampilannya visual, jadi sama terlihatnya kayak di TikTok ya teman-teman. Oke, okay. Tumben gak cahaya ilahi, wah kakak ini sekarang jarang tahajutan ya Allah. Enggak lah, sekarang settingannya, sekarang anunya bagus ya, apa namanya, kemarin juga bagus banget. Sekarang biar memanjakan mata kalian lebih-lebih, karena kemarin kalian kok kayak ribut banget, bercahaya banget, Hananya bercahaya banget katanya. Dibilang tahajutan sering. Amin ya, ya Allah. Oke, ada yang request juga Naufal Syahreza Sayonara, boleh. Oke, ada juga lagu Kahitnai Cantik, kemudian Rahen Alek, Nancy Ajram, Selena Grace Sumpah Mati. Lumayan panjang, lumayan banyak ya teman-teman yang udah kirim lagu-lagunya. Jadi kalian yang udah request stay tune aja, yang penting masa nanti pas kalian request terus kalian keluar akunya ditinggalin dong. Oke, okay, kita mendengarkan dulu lagu pilihan yang kakaknya udah request tadi, judulnya Cinta Terakhir ya, dari Setia Bonar.
1: Kamu
2: apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

98,2 FM. Hana kasih sapa-sapa nih hari ini untuk pencinta bola nih. Atmosfer sepak bola dunia makin panas ya. Tim-tim terbaik di berbagai negara sedang mempersiapkan diri untuk tampil maksimal dan memburu trofi paling bergengsi di dunia. Apa? Piala Dunia ya, teman-teman. Kita ada di hadapan kita nih. Para pemain bintang dipastikan akan menjadi sorotan, namun kejutan dari tim kuda hitam juga selalu menarik untuk ditunggu. Buat kalian yang sudah punya tim jagoan, siap-siap begadang dan dukung tim favorit sampai akhir. Yang jelas, ajang sebesar Piala Dunia selalu menghadirkan pertandingan seru, gol-gol spektakuler, dan momen yang sulit dilupakan. Menurut kalian, siapa yang bakal melangkah jauh dan mengangkat piala kali ini? Apakah tim unggulan akan berjaya atau justru akan ada surprise nih? Ada dikasih duk-duk-duk kejutan nih. Tulis prediksi kalian dan jangan sampai ketinggalan setiap pertandingannya. Ada yang komen, Argentina siap juara, Portugal aye-aye katanya, all in Portugal, Indonesia all in, Portugal fix katanya. Okay. Jadi tetap sama kami untuk update seputar sepak bola dunia, jadwal pertandingan, hasil laga, dan kabar terbaru dari para pemain bintang. Karena sepak bola bukan sekedar permainan ya, soal gairah, kebanggaan, jutaan cerita dari around the world ya teman-teman, seluruh dunia gitu. Nah jadi untuk kalian yang pecinta bola, lagi-lagi kita menghadapi Piala Dunia ya, kita lagi berhadapan gitu. Ada yang komen Kalimantan juara, oke itu mah bener ya, kita selalu all in Kalimantan. Terus ada yang komen Prancis auto win karena dilihat dari pemain bawah tengah sama penyerang pada gacor semua. Okay, make sense ya. Bisa tuh yang lain komen dengan alasannya juga sekalian, kenapa tuh menurut kalian itu gitu. Jadi jangan lupa juga, Hana udah kasih tahu beberapa hari yang lalu juga, dan hari ini Hana bakal kasih tahu kalau hari ini banget nih, siang ini nih, bakal ada Banua Liga U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan. Ajang yang menjadi wadah bagi talenta-talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Turnamen ini bukan hanya soal cari juara ya, tapi juga jadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah skill, membangun mental bertanding, dan menjunjung tinggi sportivitas. Jadi jangan hanya menantikan aksi para bintang sepak bola dunia, mari berikan dukungan juga kepada para pemain muda yang akan berjuang di Liga U14 Piala Bupati HSS. Siapa tahu dari lapangan ini kan bakal lahir bintang-bintang masa depan nih, yang nantinya mengharumkan nama daerah bahkan Indonesia di kancah internasional. Siapkan dukungan kalian, ramaikan pertandingan, dan jadilah bagian dari perjalanan para calon bintang sepak bola Banua ya teman-teman. Jadi pertandingan hari ini, week pertama atau pekan ke-1 di 6 Juni ada bakal Pora Simpur versus Daha Selatan di pukul 2 Wita. Kemudian disambung oleh Aligator versus Telaga Langsat. Kalau misalnya kick off-nya di jam 4 ya. Nah, jadi disambung gitu, teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau nonton langsung bisa di Stadion 2 Desember. Kita biasanya nyebutnya Ganda. Orang-orang Kandangan taunya Ganda Lika gitu nyebutnya. Kalau misalnya males, ada banget live streaming di Radio Hulu Sungai Selatan. Kalau misalnya mau di rumah aja nih ya, panas gitu. Semoga cuaca kita hari ini mendukung dan bersahabat sama seperti gak sama, maksudnya gak kayak lagunya It Gitaf yang lagi di pulau di yang lagi diputar di back soundnya Hana, judulnya Mendung. Kalau mendung doang gak apa-apa lah ya, aman gitu, adem-adem, jangan sampai jatuh maksudnya. Apa ya makna dari lagu mendung yang dimaksudkan It Gitaf di sini, artinya nanggung kayaknya, nanggung-nanggung, gak nyampe jatuh, tapi udah aduh banget gitu, udah gelap banget gitu. Semoga cuaca hari ini bersahabat ya, gak kayak kata It Gitaf nih. Kalau yang mendung gak apa-apa deh. Oke teman-teman, kita lanjut memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-People yang udah komen di live TikTok. Antriannya lumayan lah, by the way, baru pagi banget nih. Jadi kalau yang lain mau request juga bisa banget, asalkan kalian stay tune aja gitu. Nanti lagunya aku langkahin dulu nih, lagu kalian, kalau kalian gak berada di komen atau gak lagi standby. Kita lanjut puterin lagunya Kahitna, judulnya Cantik. Selamat mendengarkan.

Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.

98,2 FM. Nah, teman-teman K-people nih, pernahkah enggak kalian tuh mikir bahwa sesuatu yang kita lakuin untuk have fun doang atau senang-senang doang ternyata bisa jadi jalan menuju sukses ya. Kita nyebutnya sekarang sukses ya, Gen Z. Jadi, kan tadi kita lagi bahas bola-bola nih. Mungkin dari kalian ada yang dari hobi doang jadi pemain bola, mungkin sekarang jadi atlet gitu. Biasanya cowok-cowok nih ya, gak harus sepak bola nih, mungkin bola basket, bola tangkis, jadi bola tangkis, bulu tangkis gitu, atau bola apa lainnya. Banyak orang kan yang anggap hobi itu sekedar pengisi waktu luang doang, padahal gak sedikit prestasi besar yang berawal dari hal simple yang dilakuin dengan rasa suka. Ketika seseorang menemukan tuh sesuatu yang dia cintai di hobi ya khususnya, lalu menjalaninya dengan tekun, disiplin, dan penuh semangat, disitulah potensi mulai tumbuh. Kita sering lihat kan orang-orang hebat di bidang olahraga, seni, pendidikan, hingga teknologi. Namun yang jarang terlihat adalah proses panjang yang mereka jalani. Gak ada keberhasilan yang datang dalam semalam. Semua butuh waktu, latihan, kesabaran, dan kemauan untuk terus belajar. Mungkin dari K-people ada yang jadi atlet yang selama ini nonton Hana, pendengar setia, penonton setia, mungkin ternyata atlet gitu, atau ternyata penonton, ternyata kita hari ini yang akan menonton dia bermain mungkin di Liga U14. Jadi Hana mau kasih informasi terkait ada kisah inspiratif nih datang dari atlet lari asal Palu, namanya Muhammad Zaki. Kecintaannya terhadap olahraga lari awalnya hanya sebuah hobi, namun karena terus ditekuni dengan konsisten, hobi tersebut membawanya menjadi atlet yang aktif mengikuti berbagai ajang perlombaan. Ia bahkan menekankan bahwa kunci utama bukan hanya bakat, tapi disiplin dan konsisten dalam menjalani proses. Dikutipnya melalui rri.co.id ya. Kemudian ada juga kisah serupa yang datang dari banyak atlet Indonesia yang pernah mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Ada yang harus bangkit dari keterbatasan ekonomi, ada yang berjuang melawan cedera, bahkan ada yang sempat kehilangan kepercayaan diri. Namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu tidak berhenti pada keadaan dan terus mengembangkan apa yang mereka sukai. Pelajaran yang ini bisa kita ambil simpel nih. Jangan pernah meremehkan hobi yang kita miliki hari ini. Mungkin sekarang hanya sekedar kegiatan yang membuat kita senang, tapi jika terus diasah dan dijalani dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin suatu hari nanti hobi itu jadi prestasi yang membanggakan. Bagi generasi muda, ini sangat tepat bagi kalian yang mulai mengenali potensi diri. Gak perlu menunggu sempurna untuk mulai. Mulailah dari apa yang kita sukai. Lakukan dengan sepenuh hati dan nikmati setiap prosesnya. Karena prestasi bukan hanya milik mereka yang paling berbakat, tapi juga milik mereka yang gak pernah berhenti belajar dan berusaha. Jadi ingat ya teman-teman, setiap pencapaian besar yang kita lihat hari ini hampir selalu dimulai dari satu hal yang sederhana, sebuah hobi misalnya, yang ditekuni terus dengan serius. Intinya sih konsisten ya, dan mau belajar terus. Jadi teman-teman tetap semangat, terus berkarya, dan jadikan hobi sebagai langkah awal menuju prestasi. Nah, kalian-kalian yang udah stay tune dari tadi, yang udah komen-komen dari tadi nih, itu kalian punya gak sih hobi yang kalian rencanakan mau menjadi sumber penghasilan, atau mau kalian tekunin terus-menerus sampai waktu yang panjang gitu. Kalau misalnya Hana, mungkin kalau bisa disebut hobi, Hana tuh suka banget hal-hal yang berbau multimedia. Jadi kayak produksi film, produksi short movie gitu tuh udah Hana mulai dari sekolah, dari SMA ya. Jadi sharing sedikit nih. Jadi sebenarnya pas di kuliah pun kan juga sering banget ikut lomba-lomba terkait multimedia, terkait film, terkait foto dan video. Nah, jadi walaupun sebenarnya kreatif itu lebih susah daripada hal yang idealis, hal yang sudah ada template-nya. Kayak kuliah kan kita tahu nih ngerjain apa, A sampai Z. Kalau hal-hal karya kan kreatif ya, justru lebih pusing dan lebih susah. Tapi karena hobi, karena suka, karena enjoy ngejalaninnya, jadi lebih enak gitu, kayak lebih mau ngerjain ini nih dibandingkan ngerjain skripsi. Rasanya tuh kayak gitu. Mungkin kalian relate ya sama yang Hana alami, tapi mungkin di bidang lain, atau mungkin juga sama di bidang multimedia kayak Hana. Okay. Hana mau bacain nih, ada yang komen. Kata kakak Kamen Rider, penyerang terbaik Brazil legend. Nah, Hana kebetulan gak terlalu mengerti ya soal Piala Dunia yang internasional ya teman-teman. Jadi kalian bisa menanggapi tuh komen-komen dari K-people di TikTok. Katanya kalau aku atlet balap paling suka si Mick Dohan dan Nicky Hayden. Nah, oke.
Terus ada yang nanya, gak ada yang curhat. Nah, teman-teman ada yang mau curhat gak terkait hobinya tadi mungkin yang menjadi sumber penghasilan atau jadi konsisten gitu kalian menjalani dan akhirnya kalian enjoy sekarang bekerja karena berawal dari hobi kalian. Kata Safira, aku suka jualan dan sekarang punya toko sembako sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah ya. Awalnya suka jualan sampai punya toko sembako. Wih, lumayan banget itu. Kata Kak Sunforce, scroll TikTok termasuk hobi juga kah? Betul, termasuk hobi yang penting kan manfaat yang didapatnya kan ya. Bukan yang kebanyakan rugi waktunya, jangan juga dong Kak. Kayak scroll TikTok banyak ilmu yang didapat, manfaat yang didapat kan bagus juga nih. Ngasih inspirasi juga buat kita. Aku suka F1 katanya. Oke. Katanya, kata Prince Febrin Putra Musleh. Oh, panjang banget. Dek, gue lagi deket sama Bu Bidan, pengen beliin parfum. Rekomenin, please. Nah, teman-teman cowok nih biasanya yang hafal parfum-parfum gitu. Jadi kayak people kayak Fendi, Kak Sunforce, Kak Kamen Rider nih, mungkin yang standby dari tadi tahu nih, rekomendasi parfum apa tuh? Bu Bidan banget lagi spesifik ya. Apa ya, nanti Hana searchingin deh sebentar. Katanya malaikat subuh bang. Kadang salah juga yang nanya-nanya sama kalian nih. Yang serius dong teman-teman. Hobiku makan ketiga kali sehari. Oke lah. Mungkin bisa jadi food vlogger tuh kalau misalnya yang hobi makan. Hobiku duduk di pinggir jalan. Kalau ada platnya ada di list aku pepet. Oke, unik. Boleh unik. Mana nih hobi-hobi kalian lainnya? Jangan yang ngawur ya teman-teman, yang serius nih. Hobi apa yang kalian suka banget tapi mungkin apa kalian mau sharing hobinya bertentangan sama impian kalian selama ini, jadi kalian gak bisa melanjutkan hobi. Ya sering terjadi banget ya hal-hal kayak gitu. Oke teman-teman. Oke, kata Prince tadi dia manggil Mas Feb, gue manggil dia Bobby dan agak tomedi kita, tapi sifat keibuannya keluar. Katanya namanya ada lengkap nih dikasih tahu. Orang Madura, kuliah di Surabaya, kita ketemu di Surabaya waktu nonton NDX. Wow, ini ya lagi Kak Prince lagi curhat nih teman-teman. Katanya rekomendasiin parfum tuh, parfum X katanya. Yang serius Kak, gimana orang mau betah nanti di sini kalau kalian ngawur jawabnya? Nanti kayak si Fendi kemarin tuh, nanti kabur dia karena ngerasa dibully juga gak boleh ya, nanti jadi cyberbullying. Oke, kita lanjut memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-people yang sudah komen di live TikTok dan sudah ada di antrian lumayan banget ya teman-teman. Sekarang kita memutarkan, Hana udah hafal nih kalau Flap, lagu Flap pasti requestan dari Raffi pokoknya. Jadi sekarang judulnya tentang kamu ya, soundtrack Asmara Gen Z. Bagi kalian yang nonton mungkin kalian sudah mendengarkan nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

0: Pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.
1: 98,2 FM, teman-teman. Tadi itu ya, kalian bisa sambil mendengarkan iklan-iklan dari Karadio ya, memperhatikan juga gitu. Tadi juga di Liga ya, teman-teman, jangan lupa hari ini. Kemudian kita bakal puterin lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun dulu, buat katanya buat yang ulang tahun di bulan Juni, semua yang ulang tahun di bulan Juni. Kebetulan K-People Kasana juga lagi ulang tahun katanya hari ini. Makasih sudah lahir ke dunia ini, Kasana. Semoga dengan adanya Kasana membawa banyak warna ceria di hidup orang-orang sekitarnya, lingkungannya. Semoga langkahnya ke depan selalu dituntun menuju hal-hal baik, diberi kesehatan dan bahagia dunia akhirat, amin. Semoga usianya berkah. Jadi kita puterin dulu lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun ya, dan lagu-lagu pilihan K-pop lainnya setelah itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,2 FM.

98,2 FM. Hana barusan puterin lagu BTS Life Goes On, lagu Korea ya, requestan dari Mas Wandi Barabai nih, pendengar setianya Kak Radio yang sudah kirim melalui WhatsApp-nya Kak Radio. Ada juga beberapa lagu masih yang akan datang ini. Lagu pilihan-pilihan dari K-people yang sudah komen di live TikTok, yang mereka udah stay tune dan standby dari tadi. Jadi teman-teman yang mau request dimasukin antrian, tapi kalian stay tune aja sambil menikmati lagu-lagu teman-teman yang lain. Jadi kita akan lanjut memutarkan lagu apa? Seperti biasa lagu Hacu dari Salma Salsabil. Bagi kalian yang mungkin di weekend hari Sabtu ini masih bekerja, masih bukan belum libur gitu. Semoga kalian diberi kemudahan, urusannya lancar, aktivitasnya lancar hari ini. Cuaca juga bersahabat sesuai mau kalian. Semangat, semoga hari besok bisa lah sedikit bernafas dan istirahat gitu ya teman-teman di hari Minggu. Kalaupun juga harus bekerja lagi, kalian pasti relate sama lagu ini. Jadi on repeat aja lagunya kalau misalnya kalian relate gitu sama lagu Salma yang ini teman-teman. Oke, kita dengerin dulu ya lagu Hacu.

98,2 FM. Teman-teman, Hana mau ingetin untuk hari ini ada Liga U14 ya. Jangan lupa nih, di siang ada dua pertandingannya hari ini. Udah Hana sebutin juga tadi di awal, teman-teman semoga ingat langsung aja ke Stadion Ganda ya, toh kalau misalnya mau nonton ya. Kalau misalnya kalian malas ke lokasi, bisa banget nonton melalui streamingnya di Karadio ya, di Kami, teman-teman. Hana juga mau ingetin, jangan lupa hari ini tanggal berapa? Tanggal 6, bulan 6. Jadi hari ini 6-6 nih, 2026. Ih, tanggal cakep nih, tanggal cantik banget ya, teman-teman. Bisa tuh ngode. Biasanya Genji gitu, kalau tanggal cantik ngode aja ah sama HTS-anku gitu. Jadi teman-teman, 66 flash sale ya. Jadi teman-teman yang mau belanja-belanja yang udah ada di keranjang tuh bisa tuh di check out. Biasanya 66 ada voucher gratis ongkir, voucher diskon gitu-gitu. Tapi jangan impulsif juga, jangan berlebihan juga. Yang keperluan kalian lah, yang udah ada di keranjang kalian lama banget, tapi pas banget nih 66 gitu. Atau kalian mau nunggu sampai 77 juga bisa, jadi pas banget. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Masih ada beberapa antrian dari K-People yang udah komen juga sebelum nanti Hana beranjak ya sekitar jam 10-an.

You have no game.

98,2 FM. Kalian baru san mendengarkan lagu Beauty and the Beat dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Mungkin ini lagu ini ya, lagu legend. Tapi gak bisa dibilang legend juga, gak semua juga mungkin tahu. Tapi enak gitu, easy listening kan, lagu-lagu Justin Bieber yang lama gitu ya teman-teman. Oke, sebelum lagu Justin Bieber tadi, kan aku habis puterin lagu Sal Priyadi, foto kita blur ya, pilihan dari K-People juga. Nah, foto kita blur ini di sini awalnya juga aku ngiranya, oh fotonya jadul nih, atau kualitas fotonya jelek nih, pakai HP jadul, kata kayak Kasan Force tadi ya. Atau kayak kalau aku mikirnya karena ini bahasnya memori atau kenangan, oh fotonya udah lama banget sampai usang gitu, sampai rusak gitu kualitasnya, mikirnya gitu awalnya. Ternyata pas aku menonton salah satu podcast dari Sal Priyadi, entah itu podcast atau di mana ya, ternyata foto kita blur yang dimaksudkan Sal Priyadi di sini blur itu karena dia lihat fotonya sambil nangis. Jadi fotonya kehalang air mata, makanya blur. Tapi kan enggak bisa dia bilang jadul juga ya, karena kan ibaratnya tuh kayak baru aja gitu. Tapi memang kehalang air mata aja. Oh my god. Apakah kalian relate teman-teman? Terdengarnya menyenangkan ya lagunya, tapi ternyata artinya kayak gitu ya ternyata. Okay. Masih ada lagu-lagu pilihan dari K-People juga yang ada di antrian setelah ini. Ada yang nanya dari SDR TV, oh, radio kota mana ini kak? Ini kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Teman-teman lagi ngebahas ini nih, lagi ngebahas Karamimo Rami Mani, lagi curhat kisah cintanya seperti biasa ya. Kita gak Fendi nih hari ini, kali ini tuh dibantuin sama Kak Kamen Rider sama Fendi untuk direspon mereka lah. Gimana tuh, sesama lelaki saling curhat gitu ya, mungkin ada pendapat dan saran gitu dari sesama lelaki gitu. Okay. Habis ini bakal aku puterin lagunya requestan dari Kak Kamen Rider, judulnya Atur Aku dari Burger Kill. Nah, kebetulan aku kan gak familiar ya sama lagunya, mungkin baru pertama kali juga tahu lagu ini. Nah, pada dasarnya ya lagu ini tuh ceritanya tentang perlawanan terhadap tekanan sosial dan keinginan orang lain yang mencoba mengatur jalan hidup orang lain. Jadi lagu ini tuh mengangkat sikap tegas untuk tetap menjadi diri sendiri meski dianggap keras kepala, bodoh, atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi beberapa makna yang bisa ditangkap dari liriknya itu, pertama, menolak dikendalikan oleh orang lain. Jadi bagian lirik yang berbicara tentang petuah kosong dan cara hidupmu menunjukkan penolakan terhadap nasihat atau norma yang dianggap memaksa dan gak sesuai dengan keyakinan pribadi. Kemudian maknanya juga tetap teguh pada prinsip sendiri, seperti kalimat satu langkah ke depan dan tetap lurus, menggambarkan tekad untuk terus maju meskipun ada rintangan dan kritik dari lingkungan. Kritik terhadap definisi dewasa versi masyarakat mengatakan bahwa ia tidak mau dewasa jika harus menjadi seperti orang yang dikritiknya. Pesan yang muncul adalah bahwa kedewasaan tidak selalu berarti mengikuti arus atau tunduk pada ekspektasi sosial. Ih, benar banget ya teman-teman. Kemudian kebebasan menentukan nasib sendiri. Nah, puncak pesan lagu ada pada kalimat "Ini aku, ku atur jalan hidupku," yang menegaskan hak setiap orang untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Menariknya, Atur Aku yang dibawakan Burger Kill adalah versi cover dari lagu milik band hardcore Bandung Papen, bacanya yang benar yang kayak gimana, yang memang dikenal membawa semangat independensi, perlawanan, dan kebebasan berekspresi. Oke teman-teman, jadi ini lagunya tentang hak untuk diri sendiri ya, berdiri di atas kaki sendiri dan tidak mengikuti arus untuk mengikuti bagaimana hidup dikendalikan oleh orang lain, karena kita kayak hidup untuk diri kita sendiri gitu. Yang penting tetap gak kelewatan dari norma gitu ya teman-teman. Oke lanjut, kita dengerin dulu lagu yang udah barusan Hana bahas, lagu dari Burger Kill judulnya Atur Aku. Tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Teman-teman masih sama aku ya. Sebelum aku beranjak, kayak udah mau jam 10 nih, tapi belum dulu. Jadi kita lagi mendengarkan lagu Last Child, judulnya Pedih. Kemudian sebelumnya kita juga mendengarkan lagunya Lomba Sihir. Dan sebelumnya lagi itu lagu Burger Kill yang judulnya Atur Aku, yang kayak udah Hana bahas tadi ya artinya, teman-teman. Jadi Hana mau ngingetin kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget terhubung dengan kami di website ya, www.karadionews.com, www.karadionews.com. Oke, itu lebih jelasnya. Jadi sekarang juga di website juga gak hanya suara, sekarang udah tampilan visual sama banget kayak yang kalian lihat di TikTok. Jadi kalau misalnya kalian di frekuensi di 98,2 FM, kalau misalnya kalian di website di www.karadinews.com, kalau misalnya kalian hobi untuk scroll-scroll TikTok atau mau sambil gift-gift dan sharing ke teman-teman, bisa langsung di live TikToknya Karadio HSS Official. Nah gitu ya, Karadio HSS Official, teman-teman searchingnya. Kadang ada beberapa yang biasanya mendengarkan melalui frekuensi, katanya ah baru ini nih nonton gitu, ternyata ini orangnya gitu. Jadi tergantung kalian di mana berada juga ya teman-teman, dan kalian lebih nyamannya melihat atau menonton atau mendengarkan gitu. Jadi masih ada beberapa lagu yang requestan dari K-people ya tentunya. Ini kita lagi mendengarkan lagunya Westlife, If I Let You Go, dan kemudian akan kuputerin lagi seperti biasa lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, abis itu mungkin aku akan beranjak dulu. Jangan lupa ya teman-teman, siang ini akan ada Liga U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan. Bagi yang mau nonton langsung bisa di Stadion 2 Desember Gandalika, atau kalau misalnya males ke lokasi bisa di streamingnya Karadio HSS. Oke, kita lanjut dulu, jangan kemana-mana ya.

98,2 FM. Nah, gak kerasa kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS dengan Hana udah sampai di penghujung waktu nih, K-People. Sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian. Buat kalian dimanapun berada, mungkin lagi di jalan, lagi sarapan, lagi aktivitas, abis olahraga mungkin karena kan weekend nih ya. Atau mungkin kalian masih di kasur dari tadi. Aduh, jangan dong, masa di kasur dari Hana opening sampai closing di kasur aja nih masih. Jadi Hana ajak kalian buat tarik nafas dan ucapin pelan-pelan ke diri kalian ya, kasih afirmasi positif kalau hari ini keren dan besok harus lebih keren lagi. Semoga energi itu terus nemenin kalian sampai nanti. Dan terima kasih sudah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa, kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM. Kemudian di sosial media kami, di Instagram ada Karadio HSS, di TikTok Karadio HSS Official. Kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget terhubung dengan kami nonstop 24 jam di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Di bio TikTok sosial media, di TikTok kami juga udah ada tautan menuju website kami ya teman-teman. Jadi Hana pamit undur diri, maaf banget kalau misalnya ada salah kata, ucapan, kelakuan yang gak berkenan di hati kalian. Dan kalau misalnya ada requestan yang gak sempet, nanti kita bersua lagi bersama-sama teman-teman. Tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-People. Stay safe, stay healthy, stay positive, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Sabtu, teman-teman.

Junior Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Waktunya Breaking News.

tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

98,2 FM, Kia Radio, Hi Fans. Sembilan delapan koma dua FM Kia Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Spesial dari Geraha Siar Jalan Kapten Piara Tendian Blok D4 Perumnas Jambu Hilir Kendangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat mendengarkan dimanapun kalian berada hari ini. Ditemani selama 2 jam ke depan bersama Ais dalam acara Relax and Update ya. Kita bakal seru-seruan bareng dan bakal berbagi info untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sekitarnya. Saat ini Ais masih berada di frekuensi untuk di streaming, masih belum bergabung ya, nanti nantikan aja kapan kita akan bergabung di streaming TikTok. Oke, nanti pokoknya ya kalian harus tetap stay tune bareng Ais selama 2 jam ke depan. Yang mau request lagu kirim salam silahkan aja, tapi yang satu ini harus kalian dengerin dulu, darinya Dewi Dewi, Aku Bukan Cabe-cabean. Selamat mendengarkan.

senyum semangat ya untuk kita semua di hari ini. Di hari Sabtu kembali Ais membersamai kalian semua sampai jam 12 siang nantinya ya Kipipel. Dan lagu senyum semangat tadi semoga bisa menjadi pengawal daripada kita semuanya. Nah, di hari Sabtu yang sangat amat semangat ini, Ais mau kasih informasi bahwasanya sekarang di beberapa titik daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang ada kemacetan ya. Salah satunya ada di daerah Parincahan. Karena Ais kurang tahu sih sebenarnya macetnya karena apa ya. Cuman untuk kalian yang mau lewat daerah sana kayaknya harus hati-hati. Dan sebenarnya Ais nggak tahu juga apakah sekarang sudah mulai mereda atau enggak. Soalnya tadi ada beberapa iring-iringan ya dari kepolisian. Nah, jadi ramai banget tadi, macet juga. Makanya Ais rada telat hari ini. Selain itu juga ada di daerah Alpalah ya, Ponpes Dalam Pagar, di mana saat ini sedang ada pengajian rutinan sehingga ada menyebabkan kemacetan. Untuk kalian yang mau lewat daerah sana dari daerah Barabai menuju Jalan Hanyar menuju Bundaran Ketupat Ganal, bahasa kita mah ya, lewat sana harap berhati-hati aja, pelan-pelan, gak usah buru-buru, takutnya nanti ada anak-anak. Lalu di sana ramai anak-anak ya yang jajan di pinggir-pinggir jalan, jadi mengakibatkan sedikit terhambat gitu untuk pengendara seperti biasanya. Begimit aja infonya, tapi gak terlalu ini juga kok, gak terlalu yang sampai berkilo-kilo juga. Cuman kita kasih info aja, siapa tahu bermanfaat untuk kalian semua. Di hari Sabtu ini kayaknya Ais lihat dari Gambah menuju Jambu ini ya, kayaknya padat banget deh hari ini tuh. Kenapa sih hari Sabtu di minggu pertama bulan Juni? Tapi hari ini cakep tahu hari ini tanggalnya 06 bulan 6 2026. Cakep. Ada yang nikahan gak sih hari ini? Gak ada undangan soalnya di Ais. Cakep banget ya tanggalnya hari ini. Bedih ya, ini kayaknya jadi hari yang manis untuk kalian semua. Makanya banyak orang yang berkegiatan dari pagi hari ya. Dan semoga aja di hari ini kegiatan kita semua lancar. Untuk kalian yang lagi jalan-jalan, yang naik mobil mendengarkan Ais hari ini, harap hati-hati di jalan ya. Jangan sampai karena kalian yang ugal-ugalan bisa mengganggu hari liburnya orang lain. Kalau di hari libur di bulan Mei kemarin, kayaknya orang banyak yang jalan-jalan ke rumah keluarga, terus juga karena banyak long weekend ya. Tapi di hari Sabtu minggu ini di bulan Juni ini, mungkin orang lebih banyak berada di wilayah sekitar aja. Salah satunya di Hulu Sungai yang Ais bilang tadi, lagi banyak acara-acara keagamaan. Kemudian juga gak tahu tadi acara event apa yang sampai melibatkan satuan polisi gitu. Harap berhati-hati aja untuk kalian semua. Selamat menikmati indahnya indahnya hari ini ya, dengan lantunan suara Ais juga tentunya. Idis, cakep ya. Dengan lantunan suara Ais dan juga pastinya lagu-lagu yang akan Ais putarkan di hari ini, dengan yang happy-happy, yang asik-asik. Kayak lagu yang satu ini dari Nabila Takiyah dengan judulnya Cegil ya, titipan dari kalian-kalian semua. Pokoknya lagu-lagu happy bakal Ais puterin hari ini, biar kalian tetap

Vivian dan juga Adrian Khalif dengan judulnya Alamak ya. Alamak inikah jatuh cinta. Wis, pokoknya kalau kita berbicara mengenai jatuh cinta tuh enak banget, seenak lagi liburan kayak hari ini ya. Hari Sabtu dan juga Minggu kalian bisa sedikit meregakan pikiran, sedikit meregakan tubuh kalian dari yang namanya hirak piruk duniawi. Kalau misalnya kalian baru di jam 10:30 nih baru ada yang bangun misalnya, selamat membuka mata kembali, selamat datang di dunia yang fana ini ya. Atau misalnya kalian udah mulai selesai beraktivitasnya, misalnya udah kebiasa banget nih bangun pagi sehingga hari libur pun juga tetap bangun pagi dan memilih untuk berkegiatan di rumah seperti mencuci piring, mencuci baju dan lain sebagainya, juga selamat menjalani hari kalian. Silakan dibuka aja ya frekuensi 98,2 FM biar kita bisa yang namanya sedikit relaksasi lah untuk kalian semua yang mendengarkan di hari ini. Terus juga Ais saat ini sudah berada di streaming TikTok, untuk kalian yang mau bergabung dipersilahkan aja sambil ditap-tap layarnya dan juga sambil kita bercengkerama secara langsung boleh melalui streaming TikTok, karena TikTok tuh spesial. Jadi kalaupun misalnya Ais sedang memutarkan lagu ya di frekuensi, kita masih bisa bercengkerama di streaming TikTok. Jadi itulah perbedaannya, jadi bisa lebih interaktif gitu kalau misalnya lewat streaming TikTok. Baru aja bergabung, silakan untuk kalian yang saat ini di frekuensi mau masuk ke nonton radio ya, kayak radio visual, silakan saja. Ada dari Kakak Gibran nih, katanya dari Tasikmalaya mau request lagu Birunya Cinta. Birunya Cinta ya lagunya, pagi-pagi deh Birunya Cinta nih, bisa nanti kita puterin lagunya Birunya Cinta. Untuk kalian-kalian yang mau request lagu di silahkan aja bersama Ais hari ini ya. Ini tadi ada yang request lagu Westlife ya sama Kakak Hana. Birunya Cinta. Kalau sama Kakak Hana bisa lagu Inggris gitu ya, lagu luar negeri. Sama Ais bolehnya lagu lokal, jadi lagu dangdut, lagu pop, bisa sama Ais diputarkan gitu ya, key people. Jadi disilahkan aja. Terus juga untuk kalian yang mau gabung melalui WA dipersilahkan ya di 0812-9518-7385. Nah kalau mau request lagu melalui WA juga dipersilahkan. Ada yang mau cerita misalnya ya kegiatan di hari Sabtu minggunya seperti apa, sangat amat diperbolehkan. Tapi Ais tuh pengen ini tahu, pengen ngobrol sedikit sama kalian semua. Kalian ngerasa gak sih kalau misalnya sekarang itu kita bisa dibilang sudah kehilangan warna? Ngerasa gak, key people? Kalau zaman dulu nih ya, waktu Ais kecil, wah kita berbicara waktu Ais kecil, emang Ais pernah kecil kan? Dasar ya kalian semua. Nah jadi waktu kita beranjak dewasa sering lihat gitu kan, kalau kemana-mana di pinggir jalan tuh rumah-rumah orang tuh kita lihat kadang ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna macem-macem deh ya, oranye, pokoknya Mejiko Hibinio deh. Nah tapi sekarang kalau kalian perhatiin buhan pian jalan misalnya dari arah hulu sungai menuju Banjarmasin, lihat seberapa banyak rumah orang yang warna kuning. Hitung seberapa banyak yang warna kuning. Jadi sekarang ya kita tuh seakan-akan kehilangan warna. Kenapa di 2026 ini kita seperti kehilangan warna ya? Gak usah jauh-jauh ngeliat rumah orang, lihat di sekeliling rumah buhan pian, cat dinding di rumah pian warnanya apa? Pasti gak jauh-jauh dari warna abu, warna putih, terus juga warna ya kalau biru sama pink tuh biasanya anak-anak ya, masih anak-anak. Nah tapi kalau misalnya daerah-daerah, maksudnya yang universal, pasti gak jauh-jauh dari warna putih, abu-abu, krim ya, soft tissue. Sekarang kita seakan-akan sudah kehilangan warna. Terus perabot-perabotan yang ada di rumah, HP buhan pian mungkin warnanya gak jauh-jauh dari hitam, putih ya. Terus juga sajadah gak jauh-jauh dari, sajadah masih berwarna lah ya, warna kursi, terus warna baskom-baskom pian. Terlebih kalau misalnya ibu-ibu yang menganut estetika, jadi warnanya itu senada
semua ya. Kalau punya warna, kalau sukanya warna yang bahasa sekarang tuh estetik ya, estetik itu warnanya pasti abu, terus putih, hitam ya, coklat, mahogani, segala macamnya, itu dunia seakan-akan kehilangan warna. Ada apa sebenarnya dengan dunia ya? Apakah sekarang dunia menjadi warna hitam putih? Bahkan ada tahu berita, ya bukan berita sih, maksudnya kayak orang yang mengabadikan momen di salah satu gerbong kereta, di mana itu bukan di Indonesia sih, tapi di Korea Selatan, di mana orang Korea kebanyakan memakai baju warna monokrom. Jadi monokrom itu warna hitam, putih, abu-abu, kemudian navy ya, jadi warna-warna hal seperti itu. Banyak yang menggunakan warna-warna begitu, key people. Jadi jarang sekali orang menggunakan baju warna biru terang, menggunakan baju warna merah. Jarang banget itu tuh. Mungkin Bu Han Pian pun juga jarang. Kalau misalnya disuruh menukar baju, yang mana Pian nak katujunya aja Uma Pian. Nah ini aja mah aja. Nah bisa jadi juga kan, dunia kehilangan warna nih, key people. Enggak sih ya, sebenarnya dunia tuh enggak benar-benar berubah jadi hitam putih, tapi memang menjadi terlihat jauh kurang berwarna dari 10 tahun yang lalu. Nah dulu mobil ya, mobil juga banyak warnanya, sekarang warnanya rata-rata hitam, putih, silver dan lain sebagainya. Jadi katanya key people ya, ini Ais baca darinya World Gen Z dan juga setitikkerindu.com, di mana ya desain minimalis, kemudian juga produksi massal dan nilai jual kembali mendorong pilihan warna yang lebih aman dan juga seragam. Nah jadi dari industri-industri ya merasa bahwa warna ini lebih banyak dibeli sama orang-orang daripada warna-warna yang cerah gitu. Tapi juga ada nih di sisi psikologisnya dari perubahan kehilangan warna ini, di mana palet warna netral sering dikaitkan dengan modernitas. Nah, jadi warna-warna kayak abu-abu, kemudian itu tadi soft tissue dan lain sebagainya itu dianggap lebih modern daripada warna hijau botol, warna kuning mentereng itu ya, key people. Dan juga memiliki kesan elegan katanya, sehingga daya pasarnya itu, daya tarik pasar tuh lebih luas. Jadi warna-warna tersebut tuh terasa lebih aman, lebih mudah, terus juga lebih mudah diterima secara universal di berbagai budaya. Memang sih kalau kita pakai baju warna hitam itu bawahannya cocok, mau pakai warna apa aja cocok ya, mau putih, terus coklat, abu-abu, apa kuning pun masih cocok. Tapi kalau warna kuning nggak semua warna cocok, jadi orang lebih memilih memakai pakaian yang lebih netral bahasanya, kayak gitu. Nah jadi dibalik kehilangan warnanya dunia ini, semoga saja kita tidak kehilangan warna di dalam kehidupan kita ya, tetap selalu berwarna untuk kalian semua. Kalaupun ada hal-hal yang membuat warna kalian itu pudar, kita hidupkan lagi warnanya dengan lagu-lagu yang enak, dengan lagu-lagu yang bikin kalian semangat tentunya ya, dari Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

0: Eh bro, helm lu mana? Kok cuma topi biasa?
1: Santai aja bro, cuma bentar aja ke lapangan, gak bakal kenapa-napa kok.
0: Justru itu bro, bahaya datang tiba-tiba. Aturan keselamatan bukan cuma pajangan, tapi buat menyelamatin nyawa kita.
1: Aduh.
0: Tuh kan, hampir kejatuhan material.
1: Gue langsung ambil aja deh helm.
0: Nah, gitu dong. Pakai helm, sepatu safety, dan juga rompi, itu semua bukan beban, tapi buat pelindung kita juga.
1: Siap, bro. Keselamatan nomor satu. Soalnya, yang nunggu di rumah bukan cuma gaji, tapi keluarga.

ini. 98,2 FM Care Radio. Kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini ya. Lagunya dari Doi, Kangen Band. Coba kau pikirkan ya, apa yang kau butuhkan telah aku berikan. Itulah ya, seorang laki-laki tuh kalau misalnya udah jatuh cinta, semuanya udah dikasih. Nah, tapi perempuan tuh kadang ada masanya kayak kurang gitu. Karena perempuan tuh pengennya semua tuh diberikan. Ya, perhatian diberikan, uang diberikan, kemudian juga pokoknya dari sandang, pangan, papan hilir, hulu, hala. Nah, semuanya pokoknya dari hulu sampai hilir, kehendak bibinian tuh dikasih. Nah, sedangkan laki-laki ya. Laki-laki ini tangannya cuma 2 ya, kepalanya cuma 1, kakinya cuma 2, di mana dia harus bekerja, dia harus memikirkan masa depan, dia harus memikirkan ini itu. Jadi kadang nggak bisa semuanya dikasih. Ada yang bisa ngasih perhatian tapi uangnya nggak banyak. Ada yang bisa kasih uang tapi orangnya kadang nggak tahu di mana. Nah, jadi tergantung perempuannya pengen menerima laki-laki seperti apa. Atau kalian pengen punya pasangan gimana? Pengen lebih ke perhatian? Tapi siap-siap aja, mungkin kalian ada hal yang gak kalian dapat. Kalau kalian pengen uangnya aja, pasti juga ada hal yang gak bisa kalian dapat. Nah, itu dia, macam-macam ya. Jadi tergantung kitanya aja pengen ke mana. Tapi satu yang diingat, gak bisa semua kalian dapetin. Kalau misalnya kalian dapat semuanya, nah alhamdulillah, berarti raja kibuhan pian ya. Karena kata orang tuh, nikah tuh untung-untungan ya, kalau buhannya gak berani juga sih Ais ngomongnya ya. Kita lanjut lagi aja ke perbincangan kita hari ini. Ada yang beberapa yang udah masuk ke WA-nya kayak radio ya. Ada dari Abang Aldi, katanya kayak Ais panas badar artinya mudah-mudahan hujan. Nah, emang ya sekarang lagi panas banget ya. Tadi sih pas Ais di luar ya memang kayak kadeda awan sih. Ini mungkin sekarang udah menuju jam 11, menuju siang hari, makin panas ya hari ini. Semoga aja jangan pang hujan lah, lebih ke mendung aja gin. Amun hujan karena pian kada begawe lagi. Amun hujan karena pian bakal pinggir lah, kada begawe lagi. Jar lah, iya semangat Abang Aldi ai dimanapun pian begana lah. Apakah pian lagi digawian ataukah lagi di rumah kepanasan dan lain sebagainya. Lancar gawian bahan pian. Tapi kalau Ais jangan hujan hari ini. Jangan hujan pokoknya hari ini. Selain itu ada dari Kakak Rapik. Nah, Kak, ini Kakak Rapik kah? Abang Rapik kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ais hari Sabtu tanggal cantik. Jah, secantik Ais mai manis. Lah cantik benar. Bujur hari ini tanggal cantik 06/06/2026. Nah, request lagu Fiersa Bestari. Besari lah, dengan judulnya April. Wes, galau nih kawan nih. Lagu Fiersa Besar ini pokoknya generasi galau Indonesia lah. April ha pulang. Walaupun sekarang bulan Juni, tapi lagunya bulan April. Siap, salamnya kesan beratan aja Aisyah aja. Terima kasih banyak kembali ke Rafiq ya. Selain itu ada juga Mama Diah. Nah, assalamualaikum Ais. Waalaikumsalam. Amun Sampat request lagu Takdir Cinta dari Nyarosa. Siap. Sampat benar, masih kurang lebih 1 jam kita berbincang-bincang hari ini bersama Ais dengan requestan-requestan dari kekawanan barataan ya, dari April dan juga Takdir Cinta. Berbicara Takdir Cinta, K-people tahu kada sih, kita nih di tahun 2026 ya, udah di umur kita yang sekarang ini. Di umur kita yang sekarang ini ternyata kita sudah berada di tahap mendapat undangan wedding dari, nah bukan cuman dari sahabat-sahabat buhan pian atau dangsanak-dangsanak buhan pian ya. Memang kalau sahabat, teman-teman dekat, teman-teman sekolah udah gak ketulungan ya undangannya. Tapi di umur sekarang ternyata kita sudah ada di tahap dapat undangan wedding dari orang utan. Nah, orang utan, tau lah buhan pian. Sekarang ya key people, lagi ramai sekali diperbincangkan di Instagram, di mana duta besar Indonesia di Tokyo ya, di Tokyo secara resmi memperkenalkan 2 orang utan Borneo. Di mana ngarannya nih harat banar. Harat pendengaran Ais, namanya itu adalah Jennifer dan juga Hayanto.
Nah, jadi Hayanto nih adalah orang utan yang asalnya dari Indonesia. Nah, sedangkan Jennifer, dia ini adalah orang utan betina dari Taman Safari Indonesia, ya. Berubah namanya jadi Jennifer. Harus benar nama orang utan kita nih ya, Kala. Dan di mana mereka merayakan upacara pernikahan ya, yang diselenggarakan sebagai perayaan pernikahan orang utan pada tanggal 6 Juni 2026 di Tobe Zoo. Nah, hari ini di tanggal cantik ini dia melangsungkan pernikahan ya, Jennifer dan juga Hayanto. Dipasangkan ya, Jennifer dipasangkan dengan Hayanto, seorang orang utan jantan yang lahir di Jepang. Oh, jadi orang Indonesia nih namanya Jennifer, tapi orang utan yang lahir di Jepang namanya Hayanto. Orang yang lahir di Jepang malah namanya Indonesia banget ya, Hayato. Hayato bukan Hayanto, kok Hayanto sih Ais dibacanya. Hayato. Nah, jadi sebagai bagian dari program konservasi ya, di mana ini ada pembiakan bersama yang bertujuannya tuh mendukung kelangsungan hidup spesies yang terancam. Nah, sekarang kan orang utan tuh bisa masuk ke salah satu spesies yang terancam. Nah, dan di mana acara ini juga menekankan kolaborasi yang semakin besar antara Indonesia dan Jepang dalam konservasi orang utan yang berfungsi sebagai simbol komitmen kedua negara ya terhadap perlindungan hewan asli Indonesia. Widih, keren banget. Dan ini tuh bener-bener ada undangannya loh, Key People. Ada undangannya. Nah, dan Duta Besar Indonesia di Tokyo yang secara resmi nih ya ngebuka nih, ada KBRI Tokyo namanya, resepsi peresmian Jennifer dan Hayanto, di mana ini adalah orang utan Kalimantan betina dan juga orang utan Kalimantan jantan kelahiran Jepang. Asik, seru banget ya. Udah di tahap dapat undangan orang utan nikahan aja nih kita, bestie. Waduh, seru banget. Ya mudah-mudahan langgeng sampai kakek nenek ya. Semoga sampai maut memisahkan kalian, kalian langgeng. Ya Allah, maaf ya kita gak bisa datang karena sekarang dolar lagi mahal dan tiket pesawat tentunya lagi mahal banget ya menuju ke sana. Ya, doa yang terbaik aja untuk Jennifer dan juga Hayato ya. Semoga langgeng sampai akhir maut memisahkan. Satu hal berita yang kayaknya lucu ya, tapi itu salah satu berita yang kalau kata Ais melegakan, di mana salah satu satwa yang asli dari Kalimantan bahkan ya dilestarikan bahkan sampai ke Jepang sana. Dan mudah-mudahan ya di daerah kita nih orang utan masih kelihatan, masih ada, bisa kita lihat nih orang aja membudidayakan dengan sebegitunya. Bahkan mereka nikah ada acaranya, ada undangan resminya dari Duta Besar Indonesia lagi. Masa kita yang ada di Kalimantan buhan pian melihat ada orang utan, buhan pian eksploitasi, buhan pian jual-juali, atau buhan pian bikin rendang misalnya. Nah, jangan ya, untuk kalian yang mendengarkan, kita cintai alam kita, kita cintai satwa yang ada di Kalimantan ini, kita jaga dengan sebaik-baiknya supaya nanti anak cucu kita masih bisa melihat secara langsung, masih bisa tahu, oh orang utan nih kayak ini, oh bekantan itu yang kayak ini, nang hidungnya mancung tuh kayak ini. Dan juga misalnya bau kantut gubang tuh kayak ini, tahu ya Kala. Jadi jangan dieksploitasi ya, gubang-gubang yang ada di Kalimantan ini dibiarkan saja. Walaupun berita kita membahagiakan, tapi lagu yang dititip oleh kawan kita ini sangat amat tidak membahagiakan. Dari Fiersa Besari, selamat mendengarkan dengan judulnya April.

0: Girl, rock with it. Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
1: Radio masa kini 98,2 FM K-Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Masih dalam acara Relax and Update kita hari ini ya, Key People. Semoga kalian masih betah mendengarkan suara Ais bercuap-cuap di studio kami. Dengan kondisi cuaca yang panas banget katanya ya, bagi orang-orang yang saat ini sedang berkegiatan di luar ruangan, semangat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Pokoknya gak pernah Ais sedikit pun melupakan untuk kalian tuh setiap harinya minum air putih yang banyak. Tadi lagu titipan dari kekawanan kita semua ya, dari Yeni Inka, Barunya Cinta. Birunya Cinta. Apa tuh kalau bahasa Inggrisnya ya? Blue Love. Love of Blue atau Blue Love nih? Blue Love ya. Ini banget, maksa sekali Ais ini. Lanjut, ini ada WA darinya Aba Ahmad ya, dari Amuntai sana. Assalamualaikum Ais, jauhin anak request lagunya Adibal. Adibal judulnya, yang sayang bilang sayang. Aduh, sayang bilang sayang lah. Jangan pandirnya hajar, atau jangan ini nah, jangan hari ini bilang sayang, esok kada, atau kayak apa ya, kalau pina kada mengaruan. Jadi mun sayang tuh bilang ha sayang. Ih kawa haja kita atur di belakang kayak apa ya, kalau Abah Ahmad. Lagu haja Aisyah jersiden kada pang nang kayak itu. Dari Abang Arjuna bin Kasmi, monitor haja acaranya Aisyah, anak request lagu judulnya Seribu Alasan. Darinya Saskia Gotik. Nah, ini salah satu curhatan jua mungkin ya, dari beberapa anak muda di luar sana. Di mana nih, malam ini malam minggu ya. Malam ini malam minggu, tapi ternyata pada saat dibawahi kita berjalanan ke Hajar malam ini, ke Miang Padas di kandangan tuh kah, atau yang serma ada di yang baru buka di kandangan kah, atau di mana misalnya, atau mau ke kabupaten tetangga. Biasanya orang kandangan tuh jalan-jalannya bukan di kandangan ya, tapi di kabupaten tetangga, daerah Barabai dan juga Tapin biasanya. Nah, terus ternyata biniannya kada handak ya kala, atau apakah pina kada rasuk nih lawan lakiannya. Jadilah timbul seribu alasan, hendak menolak kada nyaman. Nah, alasannya pun hendak membawa mama malam ini jar. Manis. Untuk kalian-kalian yang relate dengan lagu Seribu Alasan ya, semangat aja ya, dibawa enjoy aja hidup ini. Kalau misalnya inya kada mau ya, artinya sudah ya, kalau jangan tapi dipaksa akan buhannya ai. Di mana langit dijunjung, binian kada saikong jar, atau lakian kada saikong. Man. Nah, itu buhannya ai. Di mana langit dijunjung ya, kalau lakian kada saikong, binian kada saikong. Jadi kada perlu memaksakan hal yang tidak bisa kalian ubah. Ibaratnya tuh kayak ini nah besti, kita nih ya kala, amun misalnya di dunia ini ada yang katuju padas, ada nang kada. Nah, bukan berarti orang yang kada katuju padas nih, padas itu tuh kada nyaman. Tapi buhan pian tinggal cari orang yang katuju lawan nang padas. Siapa orang katuju lawan padas? Nah, itu sama. Jadi mun misalnya saiku kada katuju lawan pian, pasti ada aja nang katuju, amun dicari baik-baik ya kala. Amun misalnya begana di rumah aja nang kada dapat jua. Jar. Mumpung sekarang tanggal 6 bulan 6 2026, di tanggal cantik di tahun, di tengah tahun 2026 ini, inilah apa yo namanya? becangkal-cangkal nih Gesan Pian yang pengen melangsungkan akad di tahun depan ya misalnya. Dicangkal-cangkali jauh becari ya kala sanunu dapat aisai 1000 alasan jar. Nah tuh kita beristipar aja lagi hulu lah. Bawa beristipar aja kayak tanah jar ais. Gesan bubuhan pian sabarataan yang dapat inilah bisa dibilang dapat hikmahnya aja kada kawa membawa binian bajalanan ataupun sebaliknya. Jadi kalau saran dari Ais, buhan pian bisa benar untuk melangsungkan di hari Sabtu ini adalah dengan cara nonton bola aja di hari ini, karena hari ini tuh bakal dilangsungkan perdana ya pembukaan Liga Sepak Bola U14 Piala Bupati musim 2026. Nah, di mana hari ini kick off-nya di tanggal cantik 06.06.2026 di Stadion 2 Desember Kandangan nih, people. Wah, keren banget, di mana hari ini ya di pekan ke-1 akan mempertemukan Poras Simpur PS Daha Selatan di jam 2 siang. Kemudian di pertandingan kedua ada Aligator PS Telaga Langsat di mana kick off-nya di jam 16 Wita atau di jam 4 sore. Nah, kesan kekawanan yang dapat hikmahnya saja tidak kawa berjalanan karena kawa membawa, karena kawa membatak malam ini ya. Lebih baik kita nonton aja, nonton bola ya di Stadion 2 Desember Kandangan. Atau kalian yang karena kawa saya aku pegawai hari ini. Nah, anak mana nontonnya tapi nyajar. Silakan nonton di YouTube Radio HSS karena akan live secara langsung, bahkan bolanya masih belum dilempar tuh sama wasitnya, kita udah live. Jadi enggak bakal ketinggalan, enggak bakal kesunyian ya kalau buhan pian di hari Sabtu ini. Minggu iya kah? Minggu main juga kah Ais? Nah, hari Minggu kebetulan enggak nih. Jadi per minggunya tuh hanya hari Sabtu. Nah, untuk hari ini ya, ntar kalau misalnya ada perubahan jadwal, nanti bakal kita informasikan lagi gimana-gimananya. Itu dia. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di hari ini sambil kita dengarkan dulu lagu titipannya dari kakak. Siapa tadi ya? Dengan judulnya Rasa Takdir Cinta. Selamat mendengarkan.

Radio Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

0: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
0: Bila 8,2 FM ke radio. Kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi kita udah berrelax-relax ya. Ya, sekarang Ais pengen update nih mengenai berita-berita dan juga fitur-fitur terbaru yang bisa kita lakukan di sosial media. Salah satunya Instagram. Nah, Instagram nih masih banyak digandrungi oleh para pencinta sosial media. Bahan pihak tuh pasti yang kada terlepas tuh adalah WA, ya kan? Kemudian TikTok zaman sekarang, kemudian Facebook dan Instagram tentunya. Nah, di Instagram nih biar enggak makin ketinggalan, dia tuh menyediakan banyak fitur-fitur ya, dari live, kemudian story, terus juga macam-macam deh. Pokoknya Instagram nih isinya. Nah, salah satu yang paling terbaru tuh adalah instan. Nah, kalau pian buka Instagram pian sekarang, terus pian masuk ke dalam menu DM ya, DM buhan pian atau banyak chat-chat tuh biasanya ya di kolom itu atau di kolom tengah yang gambarnya kayak pesawat itu. Nah, di situ ada di bagian pojok sebelah kanan tanda plus. Nah, itu disebut dengan instant story Niki people. Ais sih sebenarnya mau bilang hati-hati aja kalau kalian lagi pegang atau buka itu aplikasi. Karena apa? Karena di sana tuh seperti namanya instant story. Jadi itu tuh story yang kita tuh nggak perlu milih-milih dulu, nggak perlu edit-edit dulu. Jadi instan aja, langsungan. Pian nih misalnya buka tuh Instagram, terus pian pencet foto ya, itu tuh pian kada kau melihat bagaimana hasil fotonya. Pian kada kau melihat nih kayaknya kada baik deh, ulang. Nah, itu enggak bisa karena emang seinstan itu, key people. Jadi hati-hati pada saat buhan pian melakukan itu. Misalnya, pian lagi di WC kan ya, lagi di WC terus membuka itu tiba-tiba pian pencet misalnya. Nah, latarnya jadi WC, ketahuan deh pian lagi di WC pada saat itu. Hati-hati tuh key people. Tapi sebenarnya bisa kok dihapus, bisa kita lihat ulang lagi kira-kira apa nih yang kita foto tadi, apa udah kepencet kah atau bagaimana. Nah, silahkan buhan pian kalau udah kepencet itu buka di menu instan, terus di pojok atas sebelah kanan. Nah, itu ada tuh tanda kotak 4 buting kotaknya. Pian pencet aja itu. Nah, terus kelihatan deh instan buhan pian. Terus tinggal pian lihat, terus ada pilihannya buat hapus. Nah, gitu ya. Karena banyak banget nih di sosial media yang bilang kalau sayanya salah ini, key people. Salah pencet, dikira apa gitu. Nah, ternyata itu adalah instan dan gak bisa dihapus. Kalau sekarang udah ada fitur hapusnya, dan kalau kita pencet-pencet mah ada aja. Itulah kenapa kalau sosial media tuh gak bisa dilakukan atau diotak-atik sembarangan ya. Sama kayak KTP tadi yang diiklankan ya di Kaya Radio, bahwasanya kalau punya KTP jangan difoto sembarangan ya, apalagi pakai muka buhan pian. Nah, tiba-tiba nanti ada yang datang ke rumah, "Ada jar, kami dari tim ini pengen menagih ini menagih itu." Nah, hati-hati banget ya. Sama juga kayak berita-berita

itu loker-loker tuh biasanya berkedok loker tapi dalamnya adalah penipuan. Nah, satu hal yang bisa Ais bilang, kalau kalian cari lowongan kerja dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook, tuh biasanya di Facebook sih yang banyak ya. Kalau misalnya sudah kurang masuk akal data-data yang diminta, nah misalnya KTP, terus selfie pakai KTP, kartu keluarga, alamat rumah lengkap, semuanya ijazah diminta, itu tanda tanya sih kalau kata Ais ya. Kecuali misalnya itu benar-benar website resminya, resmi dari kementerian, resmi dari ini. Dan perasaan Ais juga kalau misalnya dari kementerian tuh gak harus yang selfie pakai KTP. Nah, itu yang harus Bu Hanpian ketahui dan berhati-hati, terlebih untuk ading-ading kita. Kita saat ini banyak yang baru aja lulus SMA, SMP, SD pun ya juga udah banyak. Jadi harap berhati-hati, dan orang dewasa kalau menyuruh nih misalnya anak pian cari penggawian, nah dipadahi juga cara mencari gawian yang benar itu seperti apa. Karena yang namanya hidup di dunia ini kita semua baru pertama kali hidup, jadi sangat amat membutuhkan bimbingan dan juga tuntunan dari para sesepuh yang terdahulu. Iya, itu dia informasi kita di hari ini. Lanjut setelah perbincangan bersama Ais, mudah-mudahan yang baik-baiknya bisa diterima ya. Kita lanjutin lagi, puterin lagu titipan darinya Abah Mat yang ada di Amuntai, Adibal, Cinta Bilang Cinta. Selamat mendengarkan, tetap di frekuensi 98,2 FM Kia Radio.

Ke Radio, kembali lagi bersama Aisyah di hari ini dalam acara Relax and Update. Tentunya hari ini kembali lagi Ais pengen berbincang mengenai hari Sabtu dan juga hari Minggu ini ya, key people. Dimana di hari Sabtu ini kayaknya banyak banget ya aktivitas yang bisa kita lakuin karena sedikit longgar di mana pekerjaan kalian. Untuk yang bekerja sesuai dengan kalender ya, sedang di rumah aja, sedang libur gitu ya. Nah, terlebih juga adik-adik kita yang sekolah sehari ini juga ada beberapa yang libur, ada beberapa yang masih masuk sekolah. Nah, di hari libur ini pengen deh kita tuh rasanya beraktivitas dengan hal yang sederhana tapi masih terasa hangat kita. Itu untuk kalian-kalian semua yang punya keluarga ya, di rumah lagi pada ngumpul, kayaknya asik deh kalau di musim libur kayak gini, di hari libur gini kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa menghangatkan rumah kalian. Salah satunya adalah dengan cara memasak bersama. Nah, masak bareng sama keluarga itu tuh bikin ya satu sisi ada berantem-berantemnya, dua sisinya jadi lebih hangat lagi, di mana rumah kalian jadi penuh canda tawa dan lain sebagainya. Walaupun itu tadi kata Ais, tidak terlepas dari omelan sang empunya rumah. Siapa ratu di rumah tersebut pasti gak lepas ya dari omelannya. Tapi pastinya seru banget, terlebih yang punya adik-adik, anak-anak ya, dengan cara masak bareng di rumah dia bisa lebih banyak belajar dan bisa merasakan kehangatan keluarga juga. Kalau kalian suka dengan makanan-makanan yang berat, mungkin boleh hari ini masih ada sisa daging kurban kemarin, barbekyuan atau bikin sate siang hari ini di depan rumah ya. Atau misalnya udah gak ada nih Ais, bikin kue. Nah, ada labihan pisang, silahkan pakai pisangnya. Atau di muka rumah hanyar batatak pisang, atau tetangga ada yang baru bikin lagi ngasih pisang hanyar menatak ya, kala dibikin bolu kukus. Nah, bolu pisang kukus gak perlu oven ya, bisa bahan pian lakukan. Nah, itu cara-cara sederhana. Atau misalnya pian anak yang lebih wah lagi, yaitu adalah 41 macam wadai khas Banjar. Nah, bisa pian lakukan juga ya, kala banyak banar 41. Aisyah anak apa, aku kadepang ampih sudah betumbang, sudah semalam betumbang ya kala, jadi ampih wadai 41. Bisa meulah wadai khas Banjar. Nah, ini kan udah banyak ya orang yang melupakan wadai-wadai khas Banjar. Kalau di YouTube, di TikTok tuh pasti resepnya adalah resep bolu kukus, resep brownies, foggy brownies. Nah, jadi Buhan Pian nih mungkin bisa bikin konten-konten wadai khas Banjar. Nah, ini wadai khas Banjar nih sedikit aja lagi orang yang bisa meulahnya, termasuk Ais. Kada bisa juga beulah apam. Nah, kada bisa beulah apam, boleh bingka gin, bantat harus karena jauh orang tuh semua orang bisa masak, tapi kada seberatan orang bisa boleh wadai buahnya ai, karena wadai ini memang perlu keahlian khusus. Jadi mun saat ini Nini Pian masih ada, Mama Pian masih ada, Sidin bisa boleh bingka, catat resepnya, belajar sebelum Sidin kadeda lagi. Madam kah Sidin ya kala imbah naik haji jasa nyaman, aku bagaimana di Arab nih, di Arab haji. Nah, kada kau lagi kita anak belajar baulah bingka kayak apa, bingka berandam masih bisa lah diulah ya, bingka berandam. Misalnya anak baulah kararaban. Nah, di siang hari ini lagi kumpul keluarga, boleh apalah kita boleh kararaban kalau lah. Karena kita bila hendak memakan kararaban, bila bulan puasa setahun sekali memakan, amun Ais lah kada tahu ambuhan pian. Selain itu juga kikicak. Nah, kikicak bisa dipakai tanpa durian pang lah, durian lagi enggak ada nih, adanya durian montong aja. Ada cuman kemahalan deh kayaknya ya, sayang kalau durian montong kita masukkan ke kikicak, jangan gin. Ada juga yang enak banget kalau kata Ais ya, makanan Banjar, wadai Banjar yang namanya balungan ayam. Balungan ayam itu enak banar, Ais suka sekali dengan hinti di dalamnya. Jar orang tua ini ada yang namanya ini kunafa brown cheese. Nah,
Tuh, itu tipang lah. Kawa juga kita makan, ada juga kita ngarnya babalungan hayam, dalamnya hinti nyaman benar. Ini lagi kumpul-kumpul keluarga atau buhan pian ada nang mulai kandangan misalnya ke rumah keluarga di Barabai situ. Kita bakumpulan kita boleh balungan hayam kah, bulungan hayam macam-macam lah. Ada yang menyambat bulungan hayam, ada yang menyambat balungan ayam. Intinya itu tipang ada kulitnya, habis itu ada juga hintinya lah. Jadi nyaman bener buhannya ay dimakan siang-siang kayak ini. Tapi kalau misalnya buhan pian adalah tipe orang yang kayaknya kalau ngumpul kita makan berat aja, boleh bakar-bakar dulu hari ini. Ya terus makannya di bawah pohon rambutan di muka rumah buhan pian mah manis bener, ditambah dengan es teh. Kurang apalagi, nikmat apalagi yang buhan pian dustakan. Makan nyaman, kemudian juga tak kumpulan keluarga, silaturahmi terjaga, mah manis bener hidup buhan pian. Namun misalnya terdapat momen yang seperti itu, untuk buhan pian yang sekiranya jauh dengan keluarga, merendangar suara Ais, aduh asa handak juga Ais saya aku mendengar, asa sadih aku mendengar, nah jangan sadih-sadih lah, datangi ke rumah Ais, ayo kita bermasakan bayan. Atau juga bisa buhan pian lakukan kegiatan-kegiatan di luar ya, dengan keluarga atau tetangga buhan pian misalnya, atau lawan kekawanan yang sesama perantau, atau umpat lawan kawan yang kada perantau, kita kah bermasakan di rumah ikam jarna. Jadi buhan pian salah satu alasan keluarga bisa berkumpul bareng. Mudah-mudahan aja dengan sedikit tips dari Ais untuk menghabiskan waktu libur hari ini bisa dimanfaatkan ya, bisa membuat ide, iya deh enak deh kalau kita makan kikicak dan lain sebagainya. Sambil dengerin lagu ini sambil mikir kira-kira apa yang bakal dibikin di hari ini. Selamat mendengarkan.

Kacamata dari Nya Afgan ya, lagunya enak banget sih kalau kata Ais ya, didengerin di siang-siang hari kayak gini bikin kita jadi semangat lagi. Jadi walaupun siang hari lagi panas-panasnya, kalau kita dengerin lagu galau, makin pusing ya kita. Tapi kalau dengerin lagu yang bikin kita semangat, bikin kita happy, jadi vibesnya tuh jadi lebih enak gitu. Ya gak sih Bestie? Di hari ini Ais akan kembali memberikan informasi mengenai cuaca kita di hari ini. Kira-kira apakah ada potensi terjadinya hujan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sekitarnya di hari Sabtu ini. Nah, dari yang Ais lihat ya, dari BMKG Kalimantan Selatan, di mana ini tadi dikirimkan ya, untuk seluruh kabupaten dan juga kota belum ada potensi terjadinya hujan di hari ini. Potensi cuacanya adalah cerah berawan untuk seluruh wilayah. Jadi kalau misalnya ada beberapa daerah yang terkena hujan, nah berarti itu daerah anomali ya. Daerah anomali itu ternyata di hari ini. Mudah-mudahan aja dengan kondisi cuaca yang kayak gini bisa membuat kalian semua beraktivitas dengan lancar, aman dan juga sejahtera. Dimana hari ini juga akan dilangsung kan match pertama ya untuk Liga U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan yang akan dilangsungkan hari ini di jam 2 siang di Stadion 2 Desember Kandangan, di mana hari ini pekan pertama atau pekan ke-1 mempertemukan Pora Simpur dan juga PS Daha Selatan. Pora Simpur PS Daha Selatan kick off-nya di jam 2 siang ya. Kemudian permainan kedua ada Alligator PS Telaga Langsat, di mana kick off-nya yaitu pada jam 4 sore. Nah, jadi kesan buhan pian ya, anak-anaknya yang suka nonton bola, bawa kalau kata Ais, harus dibawa ke Stadion 2 Desember supaya melihat ini anak orang nakai belajar berkompetisi, belajar bertanding, belajar mengatur emosi dan lain sebagainya. Karena kan kalau misalnya umur 14 tahun tuh adalah masa dimana emosinya tuh baru kekumpul gitu, baru kenceng-kencengnya emosi dari adik-adik kita di umur 14 tahun itu. Salah satu dari kabupaten ya, salah satu cara dari kabupaten biar bisa membina adik-adik kita ini menjadi atlet yang lebih baik lagi, atlet profesional deh pokoknya. Calon-calon perseka pokoknya mereka-mereka itu ya. Dan jangan kadingat juga kesan para ibu-ibu, ading-ading dan sanak-sanak dari ading kita yang bakal main hari ini, datangi juga ya, ramaikan Stadion 2 Desember. Dan gesan kalian yang jauh, misalnya ada kamanakanku ada jar U4, nah silakan juga nonton aja langsung di YouTube-nya Kak Radio HSS, karena akan live dari jam 2 siang. Buhan pian bisa melihat pokoknya ya. Jadi kadada alasan jauh kada kawa kakak melihat pian dingai bertanding hari ini. Nah, kada kawa ya, langsung saja masuk ke YouTube-nya Kak Radio HSS. Nah, terus juga ya, informasinya mudah-mudahan bermanfaat. Dan lanjut lagi, Ais akan bacakan WA darinya Nang Iqbal ya. Hari ini izin berhadir Kakak Ais, minta putarkan lagunya Maggie Z, Cinta Hitam. Untuk Kak Ais pastinya doa yang terbaik selalu. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Kembali juga lagunya dari Maggie Z, Cinta Hitam, kita putarkan khusus untuk Enang yang saat ini sedang mendengarkan dan termurga terhibur dengan lagunya ya, Maggie Z, Cinta Hitam.

0: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: FM ke radio member of Kawan Media Group memainkan lagu terbaik. Kembali lagi bersama Aisyah, walaupun kita berada di ujung acara kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah membersamai Aisyah dari awal tadi sampai ujung acara kita hari ini. Tadi informasi-informasi dari Aisyah, jangan lupa untuk diambil yang baik-baiknya aja ya. Karena kita kebanyakan bercanda ya kalau sama Aisyah tuh di sini. Dan juga untuk kalian sekali lagi Ais informasikan untuk yang suka nonton bola ya, hari ini akan ada pekan pertama Piala Bupati U14 musim 2026 akan dilangsungkan di Stadion 2 Desember Kendangan di jam 2 siang mulainya. Jadi silakan aja untuk kalian berbondong-bondong untuk datang ke Stadion 2 Desember hari ini, mumpung ya hari libur dan juga masih awal bulan tentunya. Dan terima kasih banyak sekali lagi sudah membersamai kita semua di hari ini. Besok insya Allah kita akan berjumpa kembali jika tidak ada halang rintang ya, dengan lagu terakhir yang akan Ais putarkan dari Java Banjar ya, Kasih Matan di Hawa. Selamat mendengarkan untuk kalian semua dan tetap di frekuensi 98,2 FM K Radio. See you, bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stadion Muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Pion Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu telah enak.

Hamil Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak. Ini baru Radio Anak Muda. Satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 0857-56-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nasa orang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

terakhir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola

Masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

peringatan Haul Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudin Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini menegaskan

Bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudin Nur mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudin Nur atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nur bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranasda diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Pora Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan.
PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKA PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKA Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Pora Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Alligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKA PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

mengapresiasi upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

26. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih

lokal. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran di Sporapar untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kusumo Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN di Sporapar Kabupaten Kudus Sungai Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran di Sporapar semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesehatan.

0: 46 di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera.

di seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp17,5 juta, kini meningkat menjadi Rp25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan

Bupati Hulu Sungai Selatan hadiri Sertijab dan Yonif Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludit. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nor menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludin pada Kamis 4 Juni 2026 di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Upacara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Letkol Infanteri Deki Febrianto kepada Letkol Infanteri Teguh Yuda Prakosa sebagai Danyonif TP829 Bumi Antaludin. Letkol Deki akan bertugas dengan jabatan baru sebagai Dandim 1011 Kapuas. Prosesi Sertijab dipimpin langsung oleh Komandan Brigade Infanteri TP86 Mandau Kolonel Infanteri Langgeng Pujut Santosa selaku Inspektur Upacara. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengucapkan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letkol Infdeki Febrianto selama memimpin Yonif TP829. Bupati juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Infant Teguh Yuda Prakosa. Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin baik antara Yonif TP829 Bumi Antaludin dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati HSS buka sosialisasi program kerjasama ULM. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan sosialisasi program studi magister dan doktor administrasi pendidikan serta magister pendidikan anak usia dini Universitas Lambung Mangkurat ULM Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dihadiri perwakilan ULM, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS, para kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga pendidik sekabupaten Hulu Sungai Selatan. Program merupakan hasil kerja sama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya bagi aparatur sipil negara ASN, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, serta tenaga pendidik lainnya melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, S2 maupun doktor S3 pada berbagai program studi yang tersedia di ULM. Wakil Bupati HSS Suryani menyampaikan apresiasi kepada ULM atas komitmen dalam mendukung pengembangan pendidikan di HSS. Ia menegaskan, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik merupakan kunci dalam mencetak generasi yang berkualitas. Wakil Bupati juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor. Wabub berharap, kegiatan ini menjadi jembatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Hulu Sungai Selatan.

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporabar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporabar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporabar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi

potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Selatan gelar tryout kafilah di Ponpes Darul Amin. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mematangkan kesiapan para kadernya menjelang perhelatan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda tryout kafilah Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Kompleks Pondok Pesantren Darul Amin, Desa Teluk Labak, Kecamatan Dah Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani yang merupakan Ketua Umum LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut berhadir pengasuh Ponpes Darul Amin, Camat Dah Utara, serta jajaran pengurus LPTQ dan Ikatan Persaudaraan Qari Qariah dan Hafiz Hafizah Kabupaten HSS. Sekretaris LPTQ HSS sekaligus pelaksana kegiatan, Ustadz Zulkifli menjelaskan, di mana tryout kali ini merupakan rangkaian pembinaan intensif yang ketiga kalinya. Sebelumnya, LPTQ Hulu Sungai Selatan setelah konsisten menggelar training center yang terjadwal sejak Desember hingga April di Banjarmasin dan akan berlanjut pada hari esok di Kandangan. Salah satu bidang utama di LPTQ adalah bidang pembinaan dan pelatihan yang bertugas mencetak kader murni untuk mewakili Kabupaten HSS. Apalagi saat ini perhelatan MTQ mencakup dan memperlombakan 30 cabang lomba. Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ponpes Darul Amin yang dinilai konsisten melahirkan SDM Al-Quran potensial. Lebih jauh, momentum ini dipandang krusial mengingat Kabupaten HSS telah ditetapkan menjadi tuan rumah perhelatan akbar MTQ tingkat Provinsi Kalsel pada tahun 2028 mendatang. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya keluarga besar Ponpes Darul Amin yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ditegaskannya, tryout ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan sebuah ikhtiar matang guna meraih hasil maksimal pada MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Barito Kuala nanti. Ini menjadi simulasi bermakna strategis yang berfungsi sebagai tolak ukur akhir kesiapan seluruh peserta sebelum benar-benar turun ke medan musabakah. Dari simulasi ini kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan seluruh anggota kafilah di semua cabang lomba, baik dari segi teknis, penguasaan materi, penampilan, hingga yang paling utama adalah kesiapan mental dalam menghadapi lomba yang sesungguhnya. Wabub berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan menunjukkan performa maksimal seolah-olah tengah bertanding di panggung utama. Arahan dan masukan dari para pelatih serta pembina diharapkan dapat dijadikan catatan penting untuk memperbaiki kualitas penampilan. Wabub Hulu Sungai Selatan menegaskan kembali komitmen daerah terkait independensi dan orisinalitas kafilah. Ia berharap besar agar kedepannya Kabupaten HSS tidak lagi mengandalkan atau membawa masuk peserta dari luar daerah. HSS harus optimis dan bangga untuk murni menampilkan potensi lokal yang dimiliki oleh putra-putri daerah sendiri. Kemeriahan dan kehikmatan acara hari itu semakin terasa karena dirangkaikan dengan gelaran Haflah Al-Quran. Acara ini menampilkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang syahdu dari para qori dan qoriah senior serta para peserta tryout. Jalannya Haflah Al-Quran tersebut dipandu langsung dengan apik oleh Ketua IFKAH Hulu Sungai Selatan, Muhammad Kastalani. Kawan Media Group mengabarkan.

0: 10 Sungai Selatan peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat 5 Juni 2026 di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nor, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema ini mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan dan perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, hingga persoalan sampah menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama. Karena itu, peringatan hari ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat sekaligus ajakan agar kita semua bergerak nyata menjaga lingkungan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat secara luas. Bupati Hulu Sungai Selatan sangat mengapresiasi dipilihnya lokasi kegiatan di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan. Menurutnya ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dimulai dari lingkungan tempat kita hidup sehari-hari. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Bupati juga menyambut baik rangkaian kegiatan penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang melibatkan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semua kegiatan ini merupakan langkah konkret yang sangat positif dalam membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya, penanaman pohon bukan sekedar menanam bibit, kita sedang menanam harapan bagi generasi mendatang. Pohon yang ditanam hari ini akan menjadi peneduh, penyimpan air, penghasil oksigen, sekaligus bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Begitu pula dengan keberadaan bank sampah, ia berharap bank sampah tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi pusat edukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah yang dikelola dengan baik bukan lagi menjadi masalah besar, tetapi dapat menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemkab HSS terus mendukung berbagai program pelestarian lingkungan. Yang menambahkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan generasi muda. Bupati HSS mengajak seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk memulai langkah sederhana namun berdampak besar. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, penanam pohon, menghemat energi dan air, serta membiasakan pemilahan sampah dari rumah. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita lingkungan yang lebih baik daripada yang kita miliki hari ini. Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggarakannya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Khususnya di Dispera KPLH Kabupaten HSS, Pemerintah Desa Sungai Raya Selatan, Komunitas Peduli Lingkungan, Dunia Usaha, Perbankan, Lembaga Pendidikan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di bumi rakyat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.

0: Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar rapat kerja bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten HSU Kamis kemarin di ruang rapat DPRD Gedung Baru Lantai 2. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD HSU Haji Muksin Haita didampingi jajaran anggota komisi. Sementara dari pihak LPTQ hadir Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi beserta pengurus lainnya. Dalam rapat tersebut, LPTQQ memaparkan berbagai persiapan menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027, di mana Kabupaten Hulu Sungai Utara direncanakan menjadi tuan rumah. Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi mengatakan, kesiapan sebagai tuan rumah tidak hanya mencakup sarana dan prasarana, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia, khususnya para peserta atau kafilah daerah. Menurutnya, program pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kari, karya, hafiz, hafizah, serta peserta cabang lomba lainnya agar mampu meraih prestasi maksimal pada ajang MTQ mendatang. Dalam kesempatan itu, LPTQ juga menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan yang dituangkan dalam proposal sebagai langkah strategis mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD HSU, Haji Muksin Haita, menyambut baik pemaparan yang disampaikan LPTQ. Ia menegaskan DPRD mendukung upaya pembinaan generasi Qur'ani serta pelaksanaan MTQ sebagai sarana syiar Islam dan pembentukan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan diskusi dan pertukaran informasi antara DPRD dan LPTQ. Diharapkan koordinasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat persiapan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Tawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mama

Waktunya Breaking News.

menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain asa orang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: tenang, cukup baik mengawal ini pertahanan dari Poros Siempur. Masih berhasil diamankan. Dan kali ini ada upaya counter attack yang coba untuk dilakukan oleh anak-anak Poros. Iya. Yeah. Offside. Sepertinya. Iya. Yeah. Lebih dulu dua langkah sepertinya tadi Najamuddin berada di belakang daripada pemain belakang dari Poros ataupun juga maksud kami Pesda Selatan.
1: Ya, betul sekali. Walaupun ya saat ini secara komposisi mungkin bisa dibilang Poros Siempur memiliki barisan penyerangan yang solid ya Bung ya, tapi cukup berani dah Selatan untuk menempatkan garis pertahanan yang cukup tinggi sejauh ini. Beberapa kali juga dibarengi dengan strategi offset yang cukup baik, beberapa kali berhasil ya Bung ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kali ini kita lihat di sana.
0: Well tadi ada putar.
1: Lemparan ke dalam saja untuk Dahas Selatan kali ini.
0: Ya, Dahas Selatan gagal kembali serangan tadi yang untuk dilakukan. Adha Putra cukup baik kali ini pergerakan Adha Putra ke depan mencari Rama Aditya, beradu kecepatan. Kali ini ada Rama di sana, masih dapat dihalau dengan baik oleh salah satu pemain belakang dari Poros ataupun Pesda Selatan, Raka Triandra. Kita saksikan Raka masih berupaya untuk mengelabui, berhasil dia merebut bola atau memberikan bola pada kembali melebar menuju pada Adha Putra. Adha Putra kita saksikan kembali pendek saja ke tengah, coba untuk direbut oleh Ayubi. Ada Najah kemudian di sana, kontrol cukup baik kerjasama dengan Adha Putra. Masih Najah, pergerakan dilakukan oleh Najah, terjatuh bukan pelanggaran play on. Angkat ke depan ada Alif yang maksudnya dituju, namun terlampau deras tadi, tidak mampu digapai dengan baik oleh Muhammad Refli yang sudah bersiap di area kotak penalti untuk menunggu umpan dibelakikan ataupun diberikan oleh rekannya.
1: Refli shooting tadi lemah saja dari Refli ya. Kali ini yang cukup unik adalah Najamuddin yang biasanya berposisi sebagai center forward Bung, kali ini akan bermain sebagai sayap kanan ya Bung ya.
0: Iya, berada di seringkali beberapa kesempatan dia sedikit turun ke sepertengah ataupun juga setengah lapangan ya. Iya. Untuk meminta bola.
1: Terus kali ini mungkin akan jadi salah satu pengalaman yang cukup baru bagi Najamuddin ya, bagaimana dia akan sering mendribel bola, bukan hanya jadi seorang target man ya, dalam terutama dalam Liga Sepak Bola 14 musim kali ini ya Bung. Kita juga menginformasikan bahwa untuk para penonton, hati-hati kali ini di sana, hampir saja tadi
0: terjadi kesalahan di garis pertahanan Poros Siempur, namun masih dapat diantisipasi dengan baik tentunya oleh Muhammad Saleh. Ya, kembali silakan Bung Adit.
1: Ya, betul sekali. Kita mengusulkan kepada para penonton nih, untuk format liga kali ini, untuk pemain yang berada di lapangan untuk usia 14 tahunnya ada sekitar 5 pemain Bung dalam regulasi, dan juga 4 pemain adalah pemain berusia 17 tahun dan 21 tahun. Dan kali ini sebuah shooting, tackling yang krusial tadi berhasil diamankan. Luar biasa kali ini para pertahanan dari Dahas Selatan ya. Jadi memang dalam liga kali ini mix yang digunakan atau para pemain, komposisi pemain, tim harus benar-benar bisa mencari komposisi pemain yang tepat untuk menjalani liga yang akan dilakukan format home away, walaupun tetap di Stadion 2 Desember. Tapi untuk formatnya akan ada leg pertama dan akan ada leg kedua.
0: Ya, ada dua putaran nantinya Bung.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, dan hanya diikuti oleh 6 klub saja yang menempati 6 posisi teratas pada liga yang sebelumnya Bung Alvin.
0: Ya, jadi masih akan melangsungkan 10 pertandingan, Bung. Betul?
1: Iya, betul sekali.
0: 5 pertandingan di leg pertama ataupun di putaran pertama, kemudian juga pada putaran kedua menghadapi ataupun juga melakukan 5 pertandingan yang sama dengan tim yang sama tentunya.
1: Ya, betul sekali, Bung. Dan ini diharapkan pemain-pemain yang berlaga pada Liga U14 kali ini mendapatkan menit bermain yang banyak, mendapatkan pengalaman bermain yang banyak. Itu akan menjadi salah satu modal mereka nanti untuk mengarungi tiap kelompok usia mereka di tahun-tahun berikutnya, Bung Alfi.
0: Iya. Kembali ke lapangan, Bung Adi. Kembali ada lempar dalam yang dilakukan ataupun didapat tadi oleh Poros Siempur. Jatuh di kaki Najah. Coba dibayangin tadi oleh Muhammad Rizky, pemain berumur 10 yang dimasukkan di pertengahan babak pertama. ya pelanggaran sepertinya tadi dilakukan oleh Najam.
1: Ya, betul sekali. Kan dilakukan saja kali ini oleh Selatan di sana. Bentur saja kali ini dari Adha Putra.
0: Bola untuk PSD Selatan, Muhammad Rizky ke tengah, ada Ayubi. Berikan bola Zaini di sana. Zaini cukup baik pergerakan dilakukan oleh Zaini. Maksudnya berikan bola pada Sadiken tadi. Kanan. Azam Ramadhani sepertinya saat ini menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya, berputar-putar namun berhasil direbut dan jatuh kali ini dalam pergerakan
1: baik tadi.
0: Pemain berumur 15 di kubu Daha Selatan ataupun Porosimpor. Iya, jadi format kompetisi di tahun ini regulasinya adalah
1: 5 pemain untuk usia 14 tahun bawah, ya, dan 4 pemain
0: tiga
1: untuk
0: atau?
1: Usia U17. 4 pemain, Bung, dan 2 pemain untuk usia U21, Bung, seperti itu.
0: Ya, dalam
1: kesepakatan semua tim peserta dalam liga kali ini, Bung.
0: Dalam line up begitu, Bang, ya.
1: Iya, dalam pemain yang diturunkan di lapangan.
0: Starting.
1: Tadi terjadi pelanggaran cukup keras tadi. Ayubi di sana. Jadi memang secara dominan pemain U14-nya lebih banyak dan juga diimbangi oleh pemain usia 17 tahun, Bung. Dan tetap memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang berusia di bawah 21 tahun, Bung. Ini akan menjadikan satu dinamika di lapangan bagaimana para pemain-pemain muda langsung berekan atau bermitra dengan para pemain yang lebih tua di atasnya dan juga akan langsung berhadapan dengan pemain-pemain yang lebih tua secara usia di atas lapangan, Bung. Ini akan menjadi hal fundamental yang menarik bagi pemain-pemain muda khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga akan menjadi latihan mental yang baik untuk para pemain yang nantinya akan membela Hulu Sungai Selatan dalam ajang-ajang resmi di agenda sepak bola PSSI khususnya, Bung.
0: Iya. Yeah. Kita kembali saksikan di lapangan saat ini ada satu pemain di kubu Porosimpor masih terjatuh tergeletak. Dapatkan treatment dari tim ataupun juga ofisial dari Porosimpor kali ini. Dan kalau kita lihat di klasemen akhir, Bung Adit, pada perhelatan liga tahun kemarin bahwa PSD Selatan saat itu hanya kebobolan 12 gol saja dengan mengemas 50 gol.
1: Ya,
0: paling
1: produktif
0: ya, tercatat mengoleksi ataupun juga mencatatkan 50 gol dan juga kemasukan cuma 12 gol. Pencapaian yang juga patut kita apresiasi luar biasa saat
1: sekali,
0: itu.
1: Bung, karena mereka punya goal getter yang bukan hanya dari sisi penyerang saja, tapi mereka punya sisi tengah yang juga cukup produktif dan juga sisi belakang melalui Ferdi Hariri, melalui Ayubi. Pemain belakang juga bisa menciptakan gol. Inilah yang membuat Daha Selatan menjadi salah satu tim paling atau menjadi tim paling produktif di liga musim lalu.
0: Iya,
1: dua sundulan kali ini.
0: Betul sekali, Bung Adit. Dan juga kami informasikan untuk para pendengar ataupun juga para pemirsa menyaksikan pertandingan liga tahun ini bahwa untuk liga tahun ini diikuti oleh 6 tim, ya, Bung Adit, ya.
1: Ya, betul sekali, tim teratas dari perhelatan musim lalu, Bung, ya.
0: Ya, yang diambil daripada klasemen akhir pada liga tahun kemarin yang dihuni ataupun juga saat itu ditempati oleh Porosimpor sebagai juara bertahan, kemudian juga di urutan kedua ada PS Legator, di urutan ketiga ada PSD Selatan.
1: Sebuah peluang kali ini Nor Atha.
0: Iya, dan di urutan 4, 5, 6 itu masing-masing ditempati oleh PS Padang Batung, Telaga Langsat FC dan juga PS Kalumpang. Yang mana dari 6 tim teratas pada liga tahun kemarin itu yang akan bersaing pada perhelatan liga di tahun ini. Begitu ya, Bung Adit, ya?
1: Iya, betul sekali, Bung. Ini juga menjadi salah satu inisiasi, ya, untuk membuat liga lebih kompetitif. Artinya bagaimana pemain-pemain itu menyebar merata dari setiap klub, Bung. Jadi setiap minggu kita akan selalu disajikan tim yang secara kualitas itu mirip-mirip. Jadi memang tidak ada lagi yang istilahnya seperti musim-musim sebelumnya yang
0: ada tim yang
1: iya sembilan kosong
0: menjadi lumbung gol begitu Bung Adit ya.
1: Sekalian ini akan menjadi salah satu kompetisi yang baik dengan level pemain-pemain yang hampir merata dari tiap klub yang berlaga pada Liga Sepak Bola 14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan musim 2026 kali ini Bung Afi.
0: Iya. Dan dari pemain yang timnya tahun ini tidak ikut serta dalam liga masih berkesempatan begitu Bung Adit untuk memperkuat tim-tim di 6 yang terdaftar di tahun ini. Seperti halnya ada Nur Adha ya yang saat ini memperkuat PSDH Selatan.
1: Anak Daha juga yang sebelumnya memperkuat PS Daha Utara kali ini bermerger dia ke Daha Selatan.

0: Selatan ya, bergabung dengan anak Daha Selatan untuk memperkuat PS Daha Selatan dan juga pemain-pemain lainnya yang ada di klub-klub lainnya. Tentu saja ini akan menjadi ajang di mana pemain-pemain terbaik dari tiap klubnya bisa berkompetisi satu sama lain, Bung Alvin.
1: Iya, betul sekali. Kita saksikan kembali lapangan terjatuh, sepertinya bukan pelanggaran play on kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja ya bagi PS Poros Simpur.
0: Betul sekali, Bung.
1: Dan kalau kita ingat juga di PS Loksado juga ada beberapa nama yang cukup dominan begitu.
0: Betul sekali,
1: ada
0: Cesar Apriliano,
1: kemudian juga Calvin Binhar.
0: Betul sekali. Dan juga mempunyai kiper yang cukup menarik ya secara penampilan, Bung ya, cukup bersemangat ya. Pemain-pemain seperti itu mungkin saja akan menarik minat para klub-klub yang ingin memakai jasa mereka di liga musim kali ini, Bung. Ini merupakan salah satu seleksi juga untuk para pemain untuk tetap pada level-level tertingginya. Bukan hanya sekedar bermain bola tapi juga punya misi ya, Bung ya, punya visi sebagai pemain sepak bola terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di kelas usia seperti ini tentu saja akan kita harapkan menghasilkan pemain-pemain yang memang nantinya siap dan solid untuk membela Kabupaten Hulu Sungai Selatan di ajang-ajang selanjutnya, Bung.
1: Iya, betul sekali. Dan untuk itu makanya kemudian pemerintah kabupaten lewat kerjasama antara PSSI, ASKAP Hulu Sungai Selatan bersama dengan Disporopar tentunya mewadahi bagaimana perhelatan adanya kompetisi di kabupaten kita tercinta ini, Bung Adit.
0: Iya, betul sekali. Cepat saja dari sisi kanan kali ini Najamuddin mengejar tadi di sana. Peluang kali ini baik saja. Alif Muhammad Refli, gol kembali untuk Poros Simpur, Bung. Sebuah umpan dari Najamuddin kali ini diselesaikan dengan baik oleh Muhammad Refli. 2-0 keunggulan Poros Simpur atas PS Daha Selatan.
1: Ya, gol pertama kembali diciptakan ataupun juga kedua maksud kami bagi Poros Simpur yang kali ini berhasil dicatatkan oleh Muhammad Refli. Ya, sang top skor ya musim lalu, Bung Adit.
0: Sudah membuka keran golnya nih, tidak kasih kendor kali ini, Bung, bagi Muhammad Refli. Langsung menempatkan namanya di jajaran pencetak gol di pertandingan perdana kali ini. Pemain yang sangat cukup clever ya, kalau bisa dibilang Muhammad Refli ini tipikal pemain yang pandai dalam positioning ya, Bung ya.
1: Iya.
0: Dia bisa melihat bagaimana celah, walaupun secara speed atau secara postur tubuh mungkin tidak terlalu mengintimidasi back lawan, tapi secara positioning pemain ini cukup baik. Dia bisa ada tiba-tiba di belakang pemain bertahan dari Daha Selatan tadi, mengelabui umpan yang baik juga dari Najamuddin dan diselesaikan dengan sundulan yang akurat, tidak perlu kencang dan bang ke atas gawang tadi. Kira ini kembali sebuah bola dari Muhammad Saleh.
1: Iya, dan keunggulan yang dimiliki oleh Refli lainnya adalah dia bisa kemudian menempatkan, bagaimana dia bisa meminta bola ke garis tengah begitu, mengadap untuk menjemput bola. Seringkali itu menjadi keunggulan timnya bagaimana saat proses serangan itu terjadi. Dan lini tengah yang menjadi keunggulan daripada Poros Simpur kali ini untuk dapat menciptakan beberapa peluang. Dan terbukti sudah ada 2 gol yang sudah bersarang di gawang PS Daha Selatan.
0: Iya, betul sekali. Seorang pemain yang juga bisa memerankan sebuah peran false nine ya, Bung ya.
1: Iya.
0: Refli bisa menarik dari ke tengah dan membuka ruang untuk sayap-sayapnya bergerak dari sisi kanan dan kiri penyerangan dari Poros Simpur. Offside saja tadi Najamuddin kali ini. Belum ada dari Daha Selatan saat ini juga belum memberikan satu tekanan yang berarti kepada Poros Simpur sejauh ini.
1: Ya, cukup terlihat, Bung ya.
0: Iya.
1: Dengan ditinggalnya beberapa pemain kunci daripada PS Daha Selatan dari beberapa sektor, seperti hanya ada sektor kiri serangan, ada sektor tengah yang sedikit terlihat memang nampak berbeda dibandingkan apa yang mereka tampilkan di musim kemarin. Dan tentunya ini akan menjadi PR dari tim pelatih untuk dapat mencarikan solusi untuk dapat survive kemudian di liga tahun ini PS Daha Selatan tentunya.
0: Iya, betul sekali, Bung. Kita lihat bagaimana Dasaten juga berhasil ya mengorbitkan beberapa pemainnya. Kita lihat musim ini apakah akan ada bintang-bintang baru lagi dari Dasaten Selatan yang akan muncul dan akan menjadi pemain-pemain potensial untuk terutama untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bung Abi.
1: Iya, kembali ke lapangan saat ini ada contekan ataupun juga umpan yang coba dilakukan oleh Adha Putra, namun terlampau tidak ada rekannya di garis depan dan terbuang peluang. Namun kali ini datang kembali serangan dilakukan oleh Rama Aditya. Rangsek ke area kotak penalti. Rama Aditya.
0: Kencang, Bung. Namun kiper cukup baik kali ini bereaksi.
1: Tendangan kaki kiri tadi ya. Memang Rama Aditya ini dominan kakinya adalah kaki kiri, Bung Adit.
0: Betul sekali, kita lihat.
1: Itu menjadi senjata andalan.
0: Ini juga pakai kaki kiri ya, Bung. Berarti punya pemain-pemainnya cukup baik dalam set piece. Ada juga Atha Putra, ada juga Rama Aditya kali ini yang menjadi set piece taker dari Poras Simpur.
1: Iya, dan sepak pojok 4 didapatkan oleh Poras Simpur. Rama angkat ke depan, cukup baik namun terlampau deras tadi, sudah keluar lapangan. Sebuah cross ataupun juga eksekusi tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Rama Aditya masih gagal, belum menemui sasaran yang tepat. Ya, dan kami informasikan juga untuk para pendengar, para pemirsa bahwa Poras Simpur pada kemarin berhasil merengkuh gelar juara dengan mengumpulkan 28 poin, Bung Adit. Dengan raihan 9 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 kali kekalahan dengan mencetak 46 gol dan kebobolan 14 gol ataupun juga selisih gol yakni 32 pada saat itu.
0: Ya, betul sekali, Bung. Salah satu
1: unggul tipis ya, sebetulnya iya, daripada PS Alligator yang berada di urutan kedua dengan raihan 27 poin. Dan hampir saja saat itu PS Alligator berhasil memenangkan liga jika kemudian PS Padang Batung mampu mencuri kemenangan di laga terakhir berhadapan dengan Poras Simpur. Namun kemudian di laga terakhir itu Poras Simpur mampu menaklukkan PS Padang Batung dengan skor yang cukup telak pada saat itu, Bung.
0: Iya, betul sekali. Iya.
1: Dengan mencetak 7 gol saat ini yang diborong oleh salah satu pemain saat itu dari Poras Simpur.
0: Kalau Poras Simpur saat itu ada Rama ya, Bung ya.
1: Iya.
0: Rama Dhani pada waktu itu mencetak 6 gol ya. Luar biasa pemain yang sangat cerdik juga dalam penempatan posisi. Dan itu ya bagaimana kembali lagi ya, walaupun kita lihat sepanjang musim PS Padang Batung juga sangat baik, tapi dalam pertandingan krusial seperti itu akan sangat terlihat bagaimana mental berbicara.
1: Kali ya, kembali
0: Aditya.
1: Tendangan kaki kiri tadi yang cukup keras namun tidak begitu akurat yang coba untuk dilepaskan oleh seorang Rama Aditya. Masih melambung di atas Mister Gawang dari PSD Selatan.
0: Tadi menambah keunggulan menjadi 3-0 Poras Simpur. Dan kali ini kembali kepada Poras Simpur, ada 4 pemain Poras di sana. Sudah ada bantuan kali ini, 5 pemain Poras akan berhadapan. Dan kali ini gagal kembali, 2 peluang berturut-turut gagal diselesaikan oleh Poras Simpur.
1: Ya, tercatat sudah berapa peluang kembali didapatkan oleh anak-anak daripada Poras Simpur. Mereka semakin bernafsu untuk dapat menambah pundi-pundi gol mereka di babak pertama kali ini. Dan Selatan cukup baik di sana. Syahidil tadi, Zaini maksud kami, angkat ke depan ada Sadikin. Ya, menariknya Sadikin saat ini sedikit bergeser ke depan ya, Bung Adit.
0: Iya, betul sekali.
1: Biasanya dimainkan di sektor sentral di lini tengah.
0: Tinggi saja pertahanan dari Dasaten Selatan menyebabkan Rama Aditya bebas saja dari sisi kiri kali ini. Kembali ke tengah di sana. Ada Farel yang dituju maksudnya, tapi dengan mudah tadi coba diamankan oleh para pemain belakang dari Dasaten Selatan.
1: Poras Simpur direbut berhasil
0: kali ini.
1: Ada kesempatan, ada chance bagi Poras Dasaten Selatan, namun kembali dapat digagakan oleh Muhammad Rehan tadi, berhasil merebut bola. Ada Saleh di sana, berikan bola ke sisi sebelah kanan. Adha Putra yang dituju, cukup baik penguasaan bola dari Adha Putra kali ini, mencari pergerakan dari rekannya. Alif datang menjemput bola ke tengah. Masih kita saksikan Alif mencari pergerakan rekannya, pendek saja. Ada Naja yang dituju, umpan trupas kali ini coba untuk lakukan. Naja delay bola, memasuki, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil kali ini dibayang-bayangi cukup baik. Datang bantuan di sana, umpan silang Oh, dihalau tadi oleh Rizky Akbar, sebuah sundulan keluar dan menghasilkan kembali sepak pojok yang kelima kali ini bagi Poros Simpur di babak pertama. Cukup dominan bagaimana Poros Simpur menguasai beberapa lini di area pertandingan kali ini, Bung Adit.
0: Betul sekali, Bung. Kali ini juga bagaimana cuaca di Stadion 2 Desember kali ini begitu cerah, Bung. Ini membuat para pemain harus benar-benar menjaga hidrasinya untuk tetap terjaga gitu ya, karena kelelahan akan menjadi salah satu musuh utama para pemain dalam pertandingan kali ini. Kita lihat di sana diberikan saja kesempatan oleh wasit untuk water break.
1: Iya. Dan untuk regulasi pertandingan seri ini sama seperti tahun kemarin, Bu Adit ya?
0: Betul sekali, Bu.
1: Tidak ada perubahan.
0: Yes.
1: Pertandingan
0: internasional. Yes.
1: Format 45 kali 2. Menit di babak pertama juga. Ada nantinya injury time yang ditambahkan oleh panitia pelaksana ataupun juga perangkat pertandingan. Kita bacakan masuk kali ini, ada datangnya dari Alvijek. Selamat siang, Bung. Selamat olahraga. Salam olahraga juga untuk Alvijek yang sudah bergabung ataupun juga sudah menyaksikan pertandingan di siang kali ini, ataupun juga para pendengar di mana berada saat ini sudah mendengarkan ataupun juga mendengarkan FM. Kami ucapkan selamat bergabung dan juga selamat menikmati pertandingan sore kali ini ataupun siang kali ini di laga perdana dalam perhelatan Liga U14 yang menghadirkan pertemuan antara PS dan Selatan yang berhadapan dengan Poros Simpur, yang mana saat ini ada keunggulan dipimpin sementara oleh Simpur dengan skor 2.
0: Ya, kita kali ini akan melanjutkan sepakan pojok kali ini bagi Poros Simpur. Mampukah menambah keunggulan? Baik tadi.
1: Raihan
0: shooting langsung tinggi saja datangnya bola.
1: Ya, sebuah percobaan tadi yang dilakukan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh satu pemain belakang yang dimiliki oleh Poros Simpur yang coba untuk mencari peruntungan maju ke depan tadi saat situasi tendangan sudut sedang berlangsung.
0: Oh, dicuri tadi, Bung. Oh, kali ini Farel.
1: Oh! Sebuah santekan tadi, ada kesempatan kembali. Refli di sana, masih Refli kembali.
0: Sayang sekali tadi, Bung.
1: Ya, sudah berhadapan ataupun juga terbuka kesempatan tadi bagi seorang Farel Fadila untuk dapat menciptakan gol ketiga bagi Poros Simpur. Namun masih beruntung tadi tiang gawang masih menyelamatkan gawang yang dicek oleh Ari Perdana dari kebobolan yang dilakukan ataupun juga kebobolan saat terjadinya kesempatan emas tadi. Kembali yang ke-6.
0: Oh, kali ini di sana terlepas tadi hampir saja. Kembali kali ini dari sisi kanan. Sebuah umpan ke dalam kotak tadi. Mudah saja diamankan kali ini. Ada Rizky di sana. Kepada Nur Adha kali ini. Sebuah umpan langsung kepada Sadikin maksudnya. Namun ada Muhammad Saleh di sana yang coba untuk mengamankan pergerakan dari Sadikin di sana.
1: Iya, Sadikin saat ini dioperasikan atau dimainkan menjadi penyerang ya. Menarik. Daripada lagi peran lagi yang dimainkan oleh Sadikin. Ada Rama Aditya.
0: Baik, kali ini Rama. Bola terlepas. Masih mampukah dikejar kali ini oleh Farel.
1: Datang di kaki Adha Putra ke tengah. Zaini. Raka tadi. Melebar ke sisi kiri ada Muhammad Raihan. Cari rekannya Muhammad Raihan. Kita lihat. Oh, salah pengertian dan dihalau saja ke depan. Ada kesempatan 2 lawan 2 kali ini kita saksikan bagaimana PSD Selatan ada chance yang dimiliki. Kali ini Ayubi datang membantu arahkan ke depan. Kita saksikan namun lebih dekat sepertinya dengan penjaga gawang dari Poros Simpur.
0: Iya, betul sekali. Ya. Unik sekali, Bung ya. Nur Adha ini salah satu yang menjadi mimpi buruk Poros Simpur di musim yang lalu. Bagaimana mereka berhasil dikalahkan ya oleh Daha Utara pada waktu itu lewat kecepatan penyerang dari Daha Utara yang itu diisi oleh Nur Adha. Dan kali ini Refli. Ini
1: masih Refli. Kita lihat Refli.
0: Gol kembali untuk Poros Simpur melalui Muhammad Refli Alif kali ini menambah pundi-pundi golnya. Keunggulan kali ini kembali bertambah untuk Poros Simpur 3-0 atas PS Daha Selatan. Lagi-lagi Bung Alfi, kali ini bagaimana pertahanan dari Daha Selatan yang cukup tinggi membuat terupas-terupas seperti itu mudah sekali dilakukan oleh para pemain Pora Simpur, Bung Alfi.
1: Iya, betul sekali Bung, dan belum berakhir babak pertama sudah tertinggal 3 gol saat ini PS Daha Selatan atas Pora Simpur. Dan seharusnya ataupun juga kita nantikan bagaimana kebangkitan daripada anak-anak PS Daha Selatan untuk dapat merespon 3 gol yang sudah bersarang di gawang mereka saat ini.
0: Yes, betul sekali. Mampukah kali ini Daha Selatan bangkit dari ketertinggalannya, yang dimana mungkin sudah memasuki jelang akhir babak pertama dalam pertandingan kali ini, Bung Alfi?
1: Iya. Kembali ke lapangan kita saksikan. Ada Rama Aditya membayangi di sana, dibuang saja, dihalau keluar, dilempar ke dalam bagi Pora Simpur. Dan juga kami kembali kami informasikan untuk pertandingan di hari ini di tanggal 6 Juni ya.
0: Yes, betul 6 sekali.
1: Juni laga perdana ataupun juga di laga pembuka menyajikan dua pertandingan. Tadinya di pertandingan pertama kali ini mempertemukan antara Pora Simpur yang berhadapan dengan PS Daha Selatan. Kemudian dilanjutkan nantinya di pertandingan kedua akan tersaji juga pertandingan yang sangat patut kita nantikan. Pertandingan yang cukup sengit antara Alligator dengan berhadapan dengan Telaga Langsat FC. Kita nantikan sama-sama nantinya setelah pertandingan ini.
0: Iya, betul sekali Bung Alfi. Sudah ada dua pemain disiapkan oleh Daha Selatan kali ini untuk segera dilakukan pergantian tadi. Lagi-lagi bagaimana kelihatan sekali ya Daha Selatan ini kehilangan berapa pemain kuncinya. Sebuah skill tadi dari Daha Selatan atau Pora Simpur. Sepertinya tendangan gawang saja.
1: Iya, ditarik keluar kali ini pemain bernomor 13 yakni Nizam Ramadan. Dimasukkan pemain bernomor 8. Juga pemain bernomor 2. Siapkan untuk memasukkan di paruh pertama kali ini.
0: Ya, betul sekali. Sepertinya Najamuddin juga seperti mengalami kendala tadi di kaki kirinya. Sudah dilakukan kali ini, ada dorongan saja, bukan pelanggaran kali ini. Di sana pemain yang baru masuk mencoba untuk melakukan. Apa yang terjadi sepertinya? Harus diulang sepertinya tadi, karena belum keluar lapangan ya, Najamuddin. 4 menit Bung, di babak pertama, tambahan waktu. Sudah memasuki injury time kali ini. Sementara Pora Simpur unggul 3-0 atas PS Daha Selatan Bung Alfi.
1: Iya, terus sekali. Nyisakan 4 menit waktu akan segera berakhir di paruh pertama kali ini. Kita saksikan ada kesempatan kembali lewat sepak pojok yang ke-7 bagi Pora Simpur, namun terlambat eksekusi tendangan yang dilakukan oleh Refli sepertinya tadi, sebuah eksekutor menjadi pengambil eksekusi untuk tendangan sudut, dan terjadi pelanggaran, ada dorongan dari belakang tadi yang dilakukan terhadap pemain bernomor 10 yakni Muhammad Rizky, terjatuh saat ini tergeletak di lapangan.
0: Ya, kondisi cuaca seperti ini, kelelahan akan menjadi salah satu pemicu ya terjadinya cedera-cedera oleh para pemain ya. Terutama kram nih Bung ya. Kram kaki akan sangat-sangat bersahabat dengan para pemain karena kelelahan, cuaca yang panas akan membuat pemain-pemain mengalami hidrasi yang kurang baik ya di lapangan.
1: Betul sekali Bung.
0: Cairan untuk melanjutkan atau bertanding di kondisi cuaca yang seperti ini ya Bung ya.
1: Ya, namun terlepas daripada kondisi stamina pemain ya, kalau dengan cuaca seperti ini akan sangat membantu bagaimana kondisi rumput di lapangan, tidak ada genangan air. Kemudian ini akan memperlancar bagaimana sirkulasi bergulirnya bola di lapangan, begitu Bung Adit?
0: Betul sekali. Akan kita bisa menyaksikan bola tuh nggak?
1: Sandet.
0: Iya, sandet ya.
1: Iya, akan.
0: Tapi napas pemain sandet.
1: Iya, plus minus seperti itu.
0: Iya, betul sekali. Tapi dengan adanya liga yang selalu di pertandingan tiap minggu, ini akan juga menjadi latihan fisik yang menarik ya untuk para pemain sepak bola di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kali ini.
1: Iya, kali ini Sadikin, kita lihat ada upaya pergerakan cukup baik Sadikin. Oh, masih belum mampu mengelabui daripada pemain bertahan dari Prosimpor. Balik alirkan bola pada Nur Adha, meminta bola di sana Muhammad Saleh. Kita saksikan Muhammad Saleh dari garis pertahanan, pendek saja, kembali berikan bola pada Adha Putra. Adha Putra memanfaatkan sisi lebar lapangan, berikan pada Raihan. Raihan di sisi kiri kali ini menguasai bola, mencari pergerakan daripada Refli di garis depan ataupun juga satu pemain, ada Raka Triandra berduel tadi. Kita saksikan pemain yang baru masuk sepertinya dari PSD Selatan. Ya, pemain bernomor 2, namun salah umpan ya. Ada Alif mencari Rama Aditya. Oh, salah pengertian ataupun juga berhasil direbut tadi, ada Ayubi di sana. Terjadi duel, dimenangkan oleh Ayubi. Masih digiring oleh Ayubi ke depan. Ada satu pemain depan, ada Saleh di sana, masih berhasil menutup ataupun juga bagaimana dia menghentikan, berupaya untuk melakukan clearance ataupun juga intercept tadi yang cukup baik. Ya, dan wasit Ahya Nopianur sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama, di mana saat ini keunggulan sementara dipimpin oleh Prosimpor dengan skor 3-0 lewat gol tadi diciptakan masing-masing oleh 2 gol oleh Muhammad Refli di menit ke-40 dan di menit ke-42, sementara satu gol lainnya dari kubu Prosimpor tadi dicetak oleh
2: Farel
1: Fadilah.
0: Iya, betul.
1: Dan untuk para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, untuk jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.

0: Baik mitra sepak bola, saat lagi akan kita saksikan sama-sama jalannya kick-off babak kedua. Dan kali ini kick-off babak kedua sudah bergulir dalam penguasaan PS Dengan Selatan. Di sisi kiri kali ini berupa untuk membangun center Rizky Akbar ke belakang. Ya, tertinggal 3-0 saat ini di paruh pertama PS Dengan Selatan. Dari poros impor lewat 3 gol yang sudah bersarang masih cetak tadi oleh Refli lewat 2 gol, kemudian 1 gol tambahan dari poros yang diciptakan oleh Farel Fadilah, membuat Dengan Selatan saat ini tertinggal dengan cukup jauh. Namun pertandingan belum berakhir, masih ada kesempatan bagi PS Dengan Selatan. Dan kali ini ada Sadikin, namun Saleh datang di sana. Sebuah clearance yang dilakukan cukup bersih apa yang dilakukan daripada Muhammad Saleh, memotong alur bola, aliran bola tadi coba untuk dimanfaatkan oleh Muhammad Sadikin. Lempar ke dalam Ayubi. Rizky, kembali Ayubi angkat ke depan. Namun dihalau saja oleh Adha Putra. Ya, salah jatuh sepertinya Adha Putra. Sepertinya sedikit menggangi kaki bagian kiri, namun sudah dapat kembali berlanjut. Kali ini kita saksikan kembali lempar ke dalam bagi PS Dengan Selatan. Ada Sadikin berduel di sana dengan Azaini. Kita lihat ke tengah, ada Muhammad Rizky, Ayubi yang dituju. Umpan silang Ayubi, angkat ke depan, ada kesempatan namun tidak mampu dijangkau dengan baik tadi oleh salah satu pemain depan, yakni Nur Adha. Berupaya untuk menyambut bola tadi, hasil umpan silang yang dilakukan oleh Muhammad Ayubi belum mampu untuk memecahkan bagi PS Dengan Selatan. Masih tertinggal 1 ataupun juga 3-0 saat ini di paruh kedua. Masuki menit pertama di babak kedua. Kita saksikan saat ini Rama Aditya menjemput bola. Ada sebuah pergerakan coba dilakukan Rama Aditya. Masih rambuh kesempatan ini bagi Porot. Lewat kaki, umpan silang daripada Rama. Terjatuh dan terlepas namun masih dapat digagalkan. Asli kembali kaki kiri dan masih dapat ditangkap oleh Ari Permana. Kali ini gagal sebuah kesempatan emas dan yang didapatkan oleh anak-anak Poros. Kembali kita saksikan ke lapangan. Di sisi sebelah kiri kali ini bola bergulir, ada PS Dengan Selatan menguasai bola. Cukup baik pergerakan daripada pemain U17. Ada Nur Adha, kita lihat Angdikin yang dituju. Kita saksikan ada kesempatan bagi anak, namun datang kembali sebuah halauan ataupun juga bagaimana saat ini intercept sebuah penyelamatan atau blocking yang dilakukan oleh Saleh. Saleh tentu mengalirkan bola ke depan. Ada Alif yang dituju, ada ruang di sisi kanan. Kita saksikan ada Zaini, kita lihat maksudnya umpan ke depan namun terlampau deras tadi. Ditangkap kali ini ada upaya untuk merebut bola tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari PS Simpur. Dengan Selatan ke belakang, ke sisi kiri ada Rizky Akbar, ataupun di sana Zaki sepertinya. Kembali ke sisi sebelah kiri ada Muhalis Rudi. Ke tengah, pemain yang cukup mungil namun cukup baik dalam mengontrol, menguasai bola. Kita saksikan di area tengah, Zaki ke depan, ada Rudi yang dituju. Kita lihat ada satu pergerakan daripada Ayubi. Oh, tipis sekali, sayang sekali. Sudah terjebak dalam posisi offside dari Muhammad Ayubi. Memanfaatkan umpan terupas yang coba untuk dilakukan dari sektor sebelah kiri dan yang diberikan oleh Muhlis ataupun Rudi di sektor kiri serangan daripada PS Dengan Selatan. Adha Putra angkat bola ke depan. Jadi perebutan bola, Rizky Akbar kali ini berupaya untuk direbut oleh Refli. Pendek saja, berikan bola pada Ayubi. Ayubi ke sisi kanan, berikan kepada Zidane, angkat bola ke depan. Sadikin yang dituju, namun masih ada bayang-bayang di sana. Ada peranggaran yang dilakukan oleh Sadikin terhadap Muhammad Saleh tadi. Satu tarikan ataupun duel terjadi. Dan kali ini sudah saling bermaafan apa yang dilakukan tadi oleh Muhammad Sadikin. Yang kembali pada babak kedua kali ini diplot sebagai ujung tombok sepertinya, ataupun sedikit bermain di area garis depan, di area attacking daripada PS Dengan Selatan. Dan kali ada kesempatan kembali namun datang dihalau saja oleh Ali Perdana. Ada Muklis Rudi berupaya untuk merebut bola tadi. Ada Nur Adha. Nur Adha 1-2 coba pergerakan, ada Sadikin. Masih Sadikin terlihat bekerja keras, berikan bola ke sisi kiri, ada Nur Adha yang dituju. mencari rekannya kembali sebuah umpan ataupun sebuah tendangan, namun masih menyamping dan belum menemukan target sesuai dengan apa yang diharapkan. Kali ini sebuah sontekan dari kaki kiri ataupun masih membuntur salah satu pemain belakang daripada Poros Simpur, kali menghasilkan tendangan sudut yang keempat bagi PS dan Selatan sejauh ini. Tersaksikan akankah menjadi peluang berbahaya bagi PS dan Selatan. Umpan ataupun sudah dilakukan namun tidak mengarah dengan baik, jatuh di kaki Ayubi. Ada Rizky Akbar sedikit maju ke depan, Sadikin yang dituju. Kita saksikan ada Sadikin pergerakan sebuah umpan, berikan bola pada Ayubi namun ditendang dan masih melambung sedikit kembali di atas Mister Gawang dari Poros Simpur. Belum membuahkan hasil kali ini bagi PS dan Selatan, namun bagaimana mereka tetap berupaya untuk memberikan perlawanan sengit di paruh kedua kali ini. Serangan kembali cepat, ada Refli. Masih Refli, tackle cukup bersih dilakukan oleh Rizky Akbar. Namun di sana, sayang sekali sebuah kesempatan emas tadi yang didapat oleh salah satu pemain di garis depan daripada PS Poros Simpur. Coba untuk memanfaatkan umpan yang diberikan oleh Muhammad Refli. Gawang sudah cukup terbuka, namun sayang sebuah finishing yang dilakukan oleh salah satu pemain depan dari Poros Simpur belum mampu menggetarkan jala gawang yang dijaga oleh Ari Perdana. Kembali kali ini bola untuk Poros Simpur. Saleh mengenakan jersey bernomor punggung 10. Menarik kali ini bagaimana pemain belakang dengan memakai atau menggunakan jersey bernomor punggung 10 yang biasanya dipakai oleh para pemain di area sektor penyerangan. Dan kali ini Ayubi menguasai bola, umpan silang Ayubi, maksudnya berikan pada Nur Adha sebuah sundulan, namun kembali belum menemui target ataupun belum menemukan sesuai dengan apa yang diharapkan dari sebuah sundulan yang dicoba untuk dilakukan. Ya, kembali kami ingin menyapa para pendengar, para pemirsa K Radio Purnama Nadi yang saat ini sudah bergabung dalam siaran langsung. Sudah ada sekitar 100 audiens ataupun 100 pemirsa, baik itu lewat frekuensi 98,2 FM maupun di live streaming di K Radio HSS. Kembali ada umpan silang, maksudnya tadi ditangkap saja, hampir saja sebuah kesempatan emas kembali didapatkan oleh Poros Simpur lewat sontekan tadi dari sektor sebelah kanan. Ayubi kali ini berhasil menguasai bola. Ayubi berikan pada Rizky, kembali ke sisi kanan ada Ayubi. Masih Ayubi, kita saksikan mencari rekannya Ayubi. Angkat bola ke depan namun sepertinya terlampau deras dan ditangkap saja dengan baik oleh penjaga gawang dari Poros, Muhammad Khalif Mi'raji tadi. Berikan bola pada Adha Putra. Adha Putra mengirim bola, berikan ke tengah, pendek saja. Coba untuk kerjasama di sisi sebelah kanan, ada Raihan yang dituju. Kembali Raihan angkat bola ke depan, maksudnya berikan bola pada Refli, namun di sana masih ada Rizky Akbar berupaya untuk menjegal bagaimana upaya perebutan bola tadi terjadi. Berikan bola ke sisi depan, namun kembali ada di sisi sebelah kiri tadi ada Zidane yang berupaya untuk menghalau bola, menutup ruang gerak yang dilakukan oleh anak-anak daripada Poros Simpur. Kali ini kembali Poros Simpur sudah keluar lapangan sepertinya, sudah diangkat bendera dari oleh hakim garis, dan kali ini bola untuk ke Poros ataupun maksud kami PS dan Selatan. Tangan ke dalam sudah lakukan, maksudnya berikan bola pada Zaki ataupun di sana ada Rizky. Terjadi perebutan bola, Adha melebar ke sisi sebelah kanan. Kembali terlihat Ayubi sedikit beroperasi di sisi lebar ataupun di sisi sebelah kanan. Kita saksikan ada Rama Aditya. Masih Rama, sebuah pergerakan dilakukan oleh Rama cukup baik mengelabui lawannya, namun berikan ke tengah kali ini. Kembali pada Zaini, ada Refle yang dituju, sudah terjebak dalam posisi offside tadi. Sayang sekali sebuah umpan yang sebetulnya cukup terukur tadi apa yang dilakukan oleh seorang Raka Triandra, namun hakim garis sudah terlebih dulu untuk mengangkat bendera tanda offside daripada seorang Muhammad Refli. Kembali ke lapangan, kita saksikan saat ini terjadi ataupun sudah ke area tengah. Rudy di sisi kiri ataupun ada Mukhlis tadi. Kembali ada Adha Putra, terlepas gagal dalam penguasaan Poros. Saleh delay, back pass berikan bola pada Khalif Mi'raji, pendek saja ke Kido Setiawan. Kembali pada Saleh, cukup nyaman kali ini bagaimana Poros Simpur mengalirkan bola dari belakang ke lini tengah, berupaya untuk melakukan build up, lakukan serangan. Adha Putra terlepas tadi, tidak mampu dikontrol dengan baik oleh Adha Putra. Namun kembali kali ini dalam penguasaan Poras. Poras kembali bermain, dialirkan ke sektor tengah. Maksudnya tadi diberikan bola pada Rama, namun terlampau lemah apa yang diberikan. Dan Ayubi kali ini cukup luar biasa bekerja keras Ayubi. Dan juga saat ini dalam penguasaan Muhammad Rizky, berikan bola maksudnya pada Sadikin. Namun kali ini kembali datang Saleh di sana. Saleh masih cukup dengan tenang. Saleh angkat bola ke depan, ada kesempatan dari Rama Aditya, kita saksikan. Namun kontrol tidak begitu cermat yang dilakukan oleh Rama Aditya, dan lebih mudah ataupun juga lebih dekat dengan penjaga gawang daripada PS Daha Selatan, yakni Ari Perdana. Pelanggaran sepertinya kali ini untuk PS Daha Selatan. Kembali kita saksikan bola kembali bergulir, coba dihalau oleh Rizky. Ada Reza di si tengah, terjadi duel. Ada kesempatan kembali kali ini dari Poros Simpur, umpan ke sisi kanan, cukup cermat, ruang terbuka, ada kesempatan. Kita saksikan saat ini, akankah menjadi gol keempat bagi Poros Simpur? Dan terjadi kali ini sebuah gol tambahan bagi Poros Simpur di menit ke-56.
1: Betul sekali, kembali Farah Fadilah kali ini mencetak brace ya Bung ya, dalam pertandingan kali ini bersama Muhammad Refli. Luar biasa Bung, dua penyerang dari Poros Simpur kali ini sudah mencetak brace masing-masing, yaitu Muhammad Farel Fadilah dan juga Muhammad Refli Alif kali ini. Luar biasa, 4-0 keunggulan sementara antara Poros Simpur berhadapan dengan PS Daha Selatan.
0: Iya, bagaimana tendangan tadi yang kita saksikan di tayangan ulang, cukup keras tadi yang menghantam jala gawang yang dijaga oleh Ari Perdana, menghujam dengan luar biasa. Bagaimana tendangan kaki kanan tadi yang dilakukan oleh Farel Fadilah untuk menggenapkan skor saat ini, sementara dipimpin oleh Poros Simpur dengan skor keunggulan 4-0. Brace diciptakan oleh Farel Fadilah.
1: Iya, betul sekali, pemain yang muncul dalam liga kali ini ya Bung, nama Farel Fadilah ya, sebagai pencetak gol, 2 gol sementara sudah dicetak.
0: Farel Fadilah merupakan pemain kategori U17 Bung Adit ya, atau
1: iya.
0: Yo, 17 ya?
1: Iya, mungkin 17 ya Bung, yang nanti kita cek lagi.
0: Karena kalau U21 kan di Poros ini disandang ataupun juga ada Alif dan juga Muhammad Saleh. Maka kemudian sepertinya untuk Farel Fadilah ini masuk di kategori U17 ya.
1: Betul sekali, pemain muda juga yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan kali ini menunjukkan tajinya dengan mencetak 2 gol kali ini yang melalui sebuah set play yang cukup baik ya. Di gol pertama juga dia memainkan atau dengan skema open play juga yeah. Yang menerima umpan dari Alif, dan kali ini juga melalui umpan terobosan dengan kaki kanan, cukup percaya diri, bang saja tendangannya keras ke jala gawang dari Daha Selatan. Luar biasa insting penyerang yang dimiliki oleh salah satu pemain dari Poros Simpur, yaitu Farel Fadilah.
0: Iya betul sekali, dan harus tertinggal tentunya kali ini PS Daha Selatan dengan skor yang cukup mencolok 4-0. Bagaimana di musim lalu sangat jarang terjadi, kemudian bagaimana saat dalam laga yang telah dilakoni oleh PS Daha Selatan kemasukan lebih daripada 3 gol saat itu Bung.
1: Betul sekali Bung, PS Daha Selatan merupakan tim yang mempunyai pertahanan yang cukup solid ya sejauh jalannya liga musim lalu, dan kehilangan seorang Ferdi Hariri menjadi salah satu kehilangan yang cukup besar dirasakan oleh Daha Selatan sejauh ini. Dan kali ini Sadikin juga harus mengalami cedera, dan sudah dua pemain kunci dari Daha Selatan yang harus digantikan karena cedera kali ini Bung. Yang pertama yaitu adalah Muhammad Akbar ya, pemain yang juga diambil dari Daha Utara ya pada waktu itu ya.
0: Iya. Iya. Harus di awal babak, iya di awal pertama tadi.
1: Dan kali ini Sadikin sang kapten juga harus sepertinya mengalami perawatan ya. Semoga saja tidak terjadi cedera yang terlalu parah dan tidak menyebabkan dia tidak melanjutkan pertandingan, atau mungkin saja masih bisa membela PS Daha Selatan di pertandingan-pertandingan selanjutnya Bung Alfi.
0: Iya, kembali kita saksikan ada dua pemain yang dimasukkan di Poros Simpur Bung Adit. Penjaga gawang tadi ditarik keluar yakni Khairil Muhammad Khalid Mi'raji, dan dimasukkan yakni Khairil Azmi beserta pemain bernomor punggung 12 yakni Berry Walidi yang beroperasi di sektor serangan sebelah kiri, sepertinya memainkan ataupun juga menggantikan peran dari Nabil Gaisan ya, ataupun Rangga Triandra di kubu Bora Sempur.
1: Ya, betul sekali Bung Alfi.
0: Masih menunggu saat ini pemain ataupun penjaga gawang yang baru dimasukkan tadi masih mengenakan
1: sarung tangan ya Bung.
0: Betul.
1: Iya, sepertinya akan segera dimulai. Kembali kali ini 4-0 sementara keunggulan Pora Simpur atas PS Dahas Selatan. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain dari Dahas Selatan. Dari belakang kali ini kita coba di sana. Ada 4 pemain yang coba untuk melakukan pressing tadi. Kembali kali ini, ini dia pemain yang cukup mungil ya Bung,
0: iya,
1: di tengah ya.
0: Namun punya skill yang cukup baik Bung, bagaimana ya, sekali, Bung, beroperasi di garis tengah. Cukup cerdik ataupun juga
1: Refli.
0: Ayubi di sisi sebelah kanan terlihat meminta bola, namun diarahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada duel Adha Putra di sana. Pelanggaran sebenarnya dilakukan, ataupun ada satu pemain ya, penjaga gawang dari Dahas Selatan saat ini, Ari Perdana, sedikit meringis kesakitan. Ada gangguan sepertinya di bagian atas perut ya. Ya, ada pertanyaan dari siapakah dia. U18 tetap berjalan kah Bang? Jadi untuk tahun ini regulasi yang diterapkan yakni under 17 ya, U17 begitu Bang Adit ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dengan jumlah pemain itu berapa Bang Adit,
1: iya, di lapangan? Iya, untuk usia 14 tahun itu di DSP atau di starting line up itu mengisi 5 pemain, dan di usia 17 tahun itu mengisi 4 pemain, dan di usia yang paling tua yaitu di usia 21 tahun itu diisi oleh 2 pemain. Jadi memang sebenarnya secara regulasi mirip-mirip dengan Liga U18. Ini adalah liga yang sama di liga yang kita jalankan di musim sebelumnya ya, tapi yeah, namanya sekarang jadi Liga U14 karena didominasi oleh para pemain dari U14. Usia 14 tahun. Betul sekali Bung Alfi.
0: Iya. Namun tentunya tidak mengurangi bagaimana prestis daripada liga ini sendiri ya Bung Adit ya.
1: Betul sekali, pemain-pemain yang berlaga di Liga U18 masih bisa berlaga di Liga U14 kali ini dengan batasan kuota pemain ya Bung, yang seperti yang kita sebutkan tadi ada 5-4-2 pemain yang akan menjadi formula dari DSP atau dari starting line up yang diturunkan oleh masing-masing tim yang ada di lapangan seperti itu. Kenapa usia U14 ini menjadi salah satu misi dari Asosiasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Karena untuk menciptakan pemain-pemain muda yang jauh lebih banyak mendapatkan menit bermain, dan juga pemain-pemain terbaik di usianya seperti U17 dan U21 itu masih mendapatkan kesempatan bermain untuk tetap merasakan menit bermain dan kompetisi liga sepak bola di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti itu Bung Alfi.
0: Iya, dan untuk kemudian penentuan U18 posisi apa itu kembali lagi ke internal tim masing-masing Bung ya. Tidak ada ketentuan daripada panitia penyelenggara begitu.
1: Betul sekali, dari tim masing-masing akan mencari formula ya, menyesuaikan dengan regulasi liga ya, bagaimana mereka mengkombinasikan usia-usia pemain dari 14, 17 dan juga 21 umur 21.
0: Iya, jadi kada harus nih misalnya kipernya harus U14 atau iya, penyerangnya harus U21. Tidak ada ketentuan seperti itu ya. Kembali lagi ke fleksibilitas di masing-masing tim yang mengikuti liga di tahun ini.
1: Iya, betul sekali, dan juga dengan ketidakhadiran 6 peserta yang sebelumnya, ini akan juga menambah pilihan bagi para tim yang berlaga untuk bisa mengambil pemain-pemain terbaiknya dari tiap klub yang mungkin tahun ini belum bisa berlaga. Dan kembali gol tadi diciptakan oleh Refli tadi dengan kaki kanan luar biasa. Refli kali ini mencetak hat-trick pada pertandingan perdana kali ini.
0: Iya,
1: luar biasa Refli Bung.
0: Baru di laga gacor perdana sudah sekali. 3 gol ya sudah diciptakan oleh Muhammad Refli ini. Memang penyerang yang sangat-sangat produktif dari setiap tahun, sangat-sangat konsisten begitu ya.
1: Iya, betul sekali Bung ya. 3 gol sudah disarankan kali ini oleh Muhammad Refli. Hat-trick ya di pertandingan pertama, luar biasa pemain yang satu ini.
0: Iya. Besok siapa yang main Bang? Ya untuk penyelenggaraan di tahun ini itu hanya dilangsungkan satu kali dalam satu pekan gitu ya.
1: Iya, hari Sabtu, tiap Sabtu ya, tiap weekend Sabtu nih. Di Stadion 2 Desember akan ada 2 pertandingan ya, yang mempertandingkan 4 tim yang akan berlaga tiap minggunya seperti itu Bung.
0: Iya, jadi tidak seperti tahun sebelumnya yang digelar di hari Sabtu Minggu. Kalau untuk tahun ini hanya dilangsungkan di hari Sabtu dengan menyajikan 2 pertandingan di setiap pekannya begitu.
1: Ya, betul sekali Bung ya.
0: Dan untuk pesertanya sendiri ini terdiri dari 6 tim, yakni Pora Simpur, kemudian PS Alligator, Dah Selatan, PS Pono Batung, Tergelangsan FC dan juga PS Kalumpang. Kembali ke lapangan, kita saksikan cukup baik apa yang dilakukan kali ini.
1: Saleh kali ini, Bung.
0: Ya, Saleh seperti Rizky Ridho malam tadi, Bung.
1: Aduh, keram nih kayaknya Rahma Aditya nih. Tidak bisa mengejar umpan dari Muhammad Saleh ya. Ya, kita lihat nih ya. Ya, sepertinya harus terjatuh kembali tadi Rahma Aditya. Akan diberikan treatment kali ini.
0: Ya, karena pertandingan juga sudah memasuki menit-menit rawan ya. Saat ini sudah memasuki menit ke-66 menjelang menit ke-70. Ini memang menjadi momok tersendiri bagi setiap pemain yang bertanding.
1: Iya.
0: Memasuki menit-menit ke-60-an, ke-70-an itu memang seringkali menjadi kendala tersendiri. Terjadi kram, terjadi kelelahan otot dan lain sebagainya. Itu yang menjadi faktor-faktor teknis di lapangan begitu, Bang Adit.
1: Ya, betul sekali, kelelahan adalah menjadi musuh. Apalagi ini baru berjalan liga ya, Bung ya. Artinya para pemain mungkin sudah libur cukup lumayan lama ya. Kecuali yang pemain-pemain yang sebelumnya main di Popda atau main di Komertikosip sebelumnya. Untuk beberapa pemain yang baru memulai pertandingannya di hari ini, tentu saja tubuhnya butuh penyesuaian lagi, yeah. Tubuhnya perlu dikenalin lagi dengan, oh main bola nih katanya gitu. Biasanya tiduran nih, atau biasanya main game nih. Nah, kali ini main bola. Jadi tubuh masih beradaptasi. Jadi wajar jika para pemain kelelahan untuk beberapa menit-menit. Apalagi dengan cuaca yang cukup cerah kali ini, ini akan menjadi salah satu tubuh di mana dia akan coba untuk adaptasi, Bung.
0: Iya, karena berbeda, Bung ya, atmosfer pertandingan biasa dengan atmosfer pertandingan resmi seperti ini. Kalau ya, memang pertandingan biasa biasanya digelar sore habis asar.
1: Iya, betul sekali.
0: Itu kan apa namanya, kondisi cuaca tidak begitu terik. Betul, begitu.
1: Mataharinya udah ada di ujung tuh ya.
0: Beda halnya kan kalau yang pertandingan resmi kali ini digelar sejak pukul 14 siang begitu.
1: Iya, betul. Pukul 2. Pukul 2 ya, sekalian latihan fisik aja bagi pemain ya. Dan itu yang menjadi latihan fisik sambil ditonton para penonton yang hadir di stadion 2 Desember
0: ya, keluarga,
1: ada gebetannya yang hadir ya.
0: Itu akan menjadi,
1: jadi ada adrenalin rush gitu para pemain.
0: Dan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, Bung, bagi setiap pemain yang ikut serta dalam perhelatan liga tahun ini.
1: Betul sekali, Bung.
0: Ya, kembali ke lapangan saat ini ada Rizky, berikan bola pada Ayubi. Ayubi, pemain yang cukup
1: baik,
0: terlepas dari offside kali ini. Ada kesempatan Sadikin di sana, kita lihat Sadikin.
1: Terlalu tinggi Sadikin tadi.
0: Ada dua kali kesempatan yang didapatkan oleh Muhammad Sadikin. Di babak pertama tadi mirip-mirip seperti itu, Bung. Peluang yang didapatkan sudah one on one, teman-teman sudah memasuki di area kotak penalti, namun sayang eksekusi akhir yang dilakukan oleh Muhammad Sadikin kemudian tidak mampu menjadikan peluang emas bagi Dahas Selatan.
1: Iya, betul sekali. Kita lihat bagaimana. Memang Sadikin bukan seorang goal getter ya, Bung ya. Dia adalah pemain yang biasanya beroperasi di sisi tengah gitu.
0: Iya.
1: Breon. Sayang sekali.
0: Iya, cukup keras memang ya. Pelanggaran yang dilakukan terhadap Sadikin, sehingga wasit kali ini juga harus menghentikan pertandingan dan memberikan kartu kuning bagi salah satu pemain daripada Poros Impor.
1: Ya, sepertinya sebentar lagi akan ada azan asar dan mungkin wasit akan menghentikan pertandingan untuk break azan asar, Bung Afi.
0: Iya.

0: masuk ke dalam air itu juga mas. Keluar dalam pulau empat, masuk ke dalam pulau dua, keluar dalam pulau tiga, masuk ke dalam pulau enam. Kalian yang main dan berada di luar dalam pulau dua, masuk ke dalam pulau tiga, keluar dalam pulau enam, masuk ke dalam pulau tiga, keluar dalam pulau dua, masuk ke dalam pulau tiga. Keluar dalam pulau dua puluh satu, masuk ke dalam pulau sembilan.
1: Iya, mengapa kita akan segera memulai lagi pertandingan kali ini. Cukup banyak pemain yang dimasukkan di babak kedua oleh para atau tim Dahas Selatan, Bung Alfi.
2: Iya, ada 4 pemain tadi Bung ya dari kubu Poros Impor dan kemudian ada 3 pemain kurang lebih daripada PS Dahas Selatan yang kali ini dimasukkan di pertengahan babak kedua untuk menambah daya gedor ataupun juga semangat juang daripada anak-anak PS Dahas Selatan untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka saat ini, Bung Adit.
1: Ya, kali ini sebuah peluang didapatkan oleh PS Dahas Selatan melalui tendangan bebas tadi setelah Muhammad Sadikin dilanggar ya. Akan diambil Ayubi, Bung Alfi, kali ini.
2: Ayubi bersiap di sana, kita saksikan sebuah eksekusi dari Ayubi, kita lihat. Oh, masih melambung sedikit di atas Mister di sebelah kiri daripada gawang yang dijaga oleh Khairul Azmi tadi. Sebuah percobaan dari luar kotak penalti lewat skema tendangan bebas yang dilakukan oleh Muhammad Ayubi. Belum mampu membuahkan hasil dan kembali saat ini bola bergulir dapatkan oleh anak-anak Poros Impor. Harus Poros Impor ke sisi kiri, ada pemain yang bermasuk tadi, pemain bernomor punggung 2 berikan pada pemain bernomor punggung 5 kali ini, dibayang oleh Muhammad Rizky. Terjadi duel di sana, cukup baik Rizky menguasai bola, berikan ke belakang, ada Raihan pendek saja, ada Rudy di sana maksudnya, namun salah umpan didapat kali ini oleh pemain bernomor punggung 12. Ya, kembali keluar lapangan, meninggalkan lapangan saat ini. Bola untuk Poras, lempar ke dalam, ada Saleh yang dituju. Terjadi kesalahan lemparan, sepertinya saat ini harus diberikan untuk tim lawan. Untuk Dahas Selatan saat ini, bola ataupun juga lemparan ke dalam pendek saja, namun cuma untuk direbut oleh Berry Walidi. Masih Berry, pendek saja pada Raihan, ke tengah kembali. Ada rekannya yang dituju di sisi sebelah kiri, direbut oleh Ayubi. Ayubi kembali ke tengah. Ada Rizky, pendek saja pada Ayubi, mencari rekannya di sisi sebelah kanan. Ada pergerakan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 yakni Ahmad Juhdi. Keluar lapangan, dihalau tadi. Bola untuk Dahas Selatan. Dan untuk pertandingan selanjutnya, kali ini akan menyajikan pertandingan singkat antara Telagelang Set FC yang berhadapan dengan Alligator FC. Setelah pertandingan ini tentunya kami informasikan untuk para pendengar maupun juga para pemirsa dimanapun berada untuk jangan melewatkan pertandingan yang sangat menarik di partai kedua, laga pembuka di perhelatan Liga tahun ini. Setelah pertandingan ini berakhir, tentunya akan kita saksikan sama-sama partai seru antara tim yang tahun lalu berhasil menjadi runner-up, kala itu berhadapan dengan tim yang berada di urutan kelima pada musim kemarin yakni Telagelang Set FC.
1: Iya, kali ini ya dengan skor sementara 5-0 ini, Bung Lavi, menjadikan Poros Impor ya otomatis modal yang cukup baik ya. Dengan gol yang cukup banyak di pertandingan pertama ini akan membuat mereka nangkring ya di posisi pertama, apabila pun dalam pertandingan selanjutnya salah satu tim di antara Alligator ataupun
2: Telagelang
1: Set meraih kemenangan ya, karena sistemnya regulasi untuk liga kali ini yaitu adalah selisih gol ya, Bung ya, menjadi salah satu parameter utama atau menjadi satu parameter utama paling atas untuk menentukan posisi di klasemen, Bung Alfi.
2: Selisih gol baru head to head begitu ya untuk regulasi siapa yang kemudian berhak di posisi yang lebih atas.
1: Terus sekali, Bung Alfi.
2: Ya, sebuah umpan.
1: Dan kali ini cukup baik umpannya, mampukah dikejar? Sepertinya terlalu deras, Bung Alfi.
2: Iya, sebuah percobaan through pass tadi yang dilakukan di sisi kiri tidak mampu dijangkau dengan baik oleh pemain bernomor punggung 5 daripada PS Dahas Selatan atau penonton kami Poros Impor. Kembali ke tengah, disundul saja. Terjadi perebutan antara Rizky dan juga saat ini ada Alimin. Oh, masih dalam penguasaan Poras. Ke tengah ada Berry di sana sepertinya. Masih Berry, pendek saja, dipotong oleh Rizky. cukup baik lini Rizky berupaya untuk mencuri bola, mencari pergerakan rekannya, ada Ayubi yang dituju. Oh, sayang sekali sebuah 1-2 maksudnya, namun terlampau deras umpan yang diberikan oleh Ayubi. Sayang tidak mampu dijangkau, tidak mampu dikejar tadi oleh Muhammad Rizky, dan kali ini kembali dalam penguasaan Poros Impor, pendek saja di area tengah. Bermain-main kali ini berupaya untuk mencari celah di sisi sebelah kanan, namun ada kesempatan kali ini bagi seorang Farrell ataupun Refli. Ada dorongan, bukan merupakan pelanggaran, kita saksikan ada Alif, kita saksikan masih berupaya untuk dilakukan umpan, namun sayang tadi terbaca dengan cukup jelas oleh pemain bertahan daripada PSD Selatan. Beri Walu di sisi kanan, angkat menuju kotak penalti, kita saksikan dihalau saja, disundul tadi, namun jatuh kali ini di kaki seorang pemain bernomor punggung 2, yakni Rafif Azhar tadi. Kembali dalam penguasaan Poros, dipotong tadi oleh Ayu Saleh. The Berry Walubi.
1: Ya, kali ini umpan yang baik tadi, offside tadi. Sayang sekali Bung Alvi. Tipis saja tadi. Sebuah umpan dari pemain, dan kali ini Nur Adha yang dituju di sana. Terlepas saja kali ini, kontrol dari Nur Adha kali ini yang menjadi kapten setelah Sadikin ditarik keluar tadi. Beradu body chest. Oh, pelanggaran tadi.
2: Pelanggaran sepertinya yang dilakukan tadi oleh ya Nur Adha dari melakukan dorongan, atau kita bisa saksikan di tayangan ulang bagaimana pelanggaran yang terjadi. Masih terkapar kali ini satu pemain daripada Poros Impor, dan pertandingan juga sudah memasuki menit ke-75. Bung Adit, menyisakan 15 menit waktu normal di paruh kedua kali ini. Akankah terjadi gol tambahan ataukah skor 5-0 ini akan bertahan hingga akhir pertandingan? Kita nantikan sama-sama tentunya.
1: Iya, tadi sudah dilakukan kali ini Refli. Terlepas Refli kali ini, mampukah Refli? Gol! Kembali Muhammad Refli membuat skor berubah menjadi 6-0 keunggulan Poros Impor atas PS Dah Selatan. 4 gol Bung, kuatrik tadi diciptakan oleh Muhammad Refli di pertandingan pertama kali ini di Liga Sepak Bola U14 Piala Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
2: iya,
1: musim 2026 Bung.
2: Luar iya, bagaimana biasa tendangan tadi yang cukup keras ya, diawali dengan umpan daerah, kemudian disusul bagaimana soloran yang dilakukan oleh Muhammad Refli, dan kemudian eksekusi di area kotak penalti dengan kaki kanan, kaki terkuat yang dimiliki oleh Muhammad Refli untuk dapat menggetarkan kembali jala yang dijaga oleh Ari Perdana di kubu PSD Selatan untuk menggenapkan skor menjadi 6-0 kali ini keunggulan Poros Impor atas PS Dah Selatan, dan sekaligus juga menjadi gol keempat Bung Adit ya. Betul, bagi seorang Muhammad Refli, kuatrik bagi seorang Muhammad Refli di pertandingan perdana kali ini, pertandingan pertamanya bersama dengan berseragam Poros Impor.
1: Luar biasa ya, menunjukkan bagaimana memang pantas dia selama 2 musim berturut-turut menjadi top skor Liga Sepak Bola Piala Bupati Hulu Sungai Selatan Bung, dari musim ke musim Bung.
2: Iya, bukan tidak mungkin tahun ini juga akan disabetnya untuk gelar top skor Bung Adit ya.
1: Iya, betul sekali. Muhammad Saleh kali ini akan menghadapi tendangan bebas kali ini. Muhammad Saleh, dilakukan saja rendah datangnya bola.
2: Dan ditangkap saja dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari PSD Selatan. Tendang langsung ke depan, cukup baik, arahkan langsung menuju Nur Adha. Namun di sana ada pergerakan daripada Rudi. Dibayang-bayangi di sana juga oleh Barry Walidi, kita saksikan kembali pada Nur Adha. Kita lihat tendangan dari Nur Adha masih membentur punggung daripada salah satu pemain bertahan Poros Impor. Sebuah pergerakan cukup baik daripada Nur Adha kali ini, kita saksikan kembali ada upaya yang dilakukan oleh Nur Adha, sontekan ataupun juga penetrasi ke dalam, umpan silang. Oh, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh rekannya ataupun juga di area kotak penalti tadi, walaupun sudah cukup terbuka kesempatan cukup lebar ya, bagaimana penjaga gawang daripada Poros Impor tidak mampu menjangkau bola, namun kemudian masih ada salah satu pemain belakang tadi berupaya untuk menjegal ataupun menghalau bola. Kali ini kembali ada Refli cukup Refli cepat.
1: Cukup cepat kali ini Refli, ada dorongan
2: ya,
1: di sana,
2: pelanggaran. Ya, cukup tepat ya keputusan dari wasit, karena advantage yang dilakukan itu memang sangat
1: peluang ya, yang cukup berbahaya.
2: Iya, peluang cukup berbahaya tadi, Bung. Dan kartu kuning kali ini didapatkan oleh salah satu pemain belakang daripada PS Dah Selatan, dan sepertinya yes, akan menjadi tendangan bebas kali ini bagi PS Poros Impor.
1: Betul sekali, akan diambil oleh nomor punggung 17 ini Bung.
2: Ya, pemain bernomor 17 dari Poros Semper, yakni Muhammad Sahidul Lail, yang bermain sebagai center midfielder. Kalau kita lihat, ataupun sepertinya akan dihadapi oleh Muhammad Saleh, Bang.
1: Ya,
2: iya. Yang akan menjadi eksekutor kali ini untuk tendangan bebas yang didapat hanya 1 meter dari area kotak penalti, ataupun juga setengah meter ya. Kita saksikan saat ini bola berada di depan. Kita saksikan Muhammad Saleh bersiap di sana. Lakukan dengan Muhammad Saleh.
1: Baik saja, Bung. Kaki kanan deras ke ujung kanan gawang dari daerah selatan, Bung Alfi.
2: Iya.
1: Pagar betis yang kosong ya, Bung ya. Sebenarnya reaksi dari penjaga gawang daerah selatan, cukup baik. Namun Muhammad Saleh dengan menggunakan nomor 10 kali ini adalah Muhammad Saleh yang berbeda, Bung. Dia bisa cetak gol kali ini, Bung.
2: Iya, mungkin.
1: Luar biasa, Bung.
2: Muhammad Saleh.
1: Iya.
2: Tapi Muhammad Saleh kada nomor 10 kalau leh.
1: Saleh. Amun Saleh
2: 9.
1: Ya.
2: Kembali ke lapangan saat ini ada percobaan serangan yang coba untuk dibangun oleh anak-anak daripada PSDA Selatan. Kembali bekerja keras bagaimana Ayubi bersama dengan Nur Adha kali ini.
1: Iya.
2: Diapit dua pemain sekaligus, Nur Adha masih berupaya untuk merebut bola. Kita saksikan. Ya, berhasil Nur Adha. Ada kesempatan bagi Daha Selatan. Kita saksikan. Sayang sekali terlepas. Ya, serangan balik cukup cepat untuk dilakukan oleh Poros Simpur. Di sisi kanan ada pergerakan daripada Zaini. Kita lihat ada Alip menunggu di sisi depan.
1: Alip kali ini
2: kita
1: di sana.
2: Saksikan akankah menjadi. Hampir saja, namun beruntung masih dapat dilakukan clearance tadi oleh barisan pertahanan daripada PS Daha Selatan, dan kembali menghasilkan tendangan sudut yang ke-8 bagi Poros Simpur. Memasuki menit ke-80 kali ini, ada sudah 8 kali mendapatkan kesempatan tendangan sudut bagi Poros Simpur. Akankah kali ini menjabat ataupun juga menghasilkan peluang emas bagi Poros Simpur? Kita saksikan sama-sama. Akan diambil sepertinya oleh Muhammad Zidan di sisi sebelah kanan. Sudah lakukan, kita lihat. Namun terlampau ataupun tidak mampu dijangkau. Cuma untuk dikejar kembali oleh anak-anak Poros Simpur kali ini. Cukup keras, ada Ayubi di sana berduel. Namun masih ada Muhammad Saleh. Coba untuk merebut bola tadi. Ayubi, ya berhasil kali ini. Bagaimana Ayubi dengan luar biasa ya. Naik turun dia. Terlampau deras tadi umpan yang diberikan. Tidak mampu kemudian mengarah dengan baik pada Nur Adha maupun juga pemain bernomor punggung 9 di kubu Daha Selatan, yakni Muhammad Rudi ataupun juga Mukhlis tadi ya, yang dituju maksudnya. Muhammad Saleh kali ini terlihat pendek saja ke tengah. Ada Zaini, Sahidul Lail ke sisi kanan kembali. Ada Raka Triandra. Masih ada pergerakan kembali daripada.
1: Baik, kali ini di sana terpotong saja bola tadi.
2: Ya, lagi dan lagi harus ekstra luar biasa ya, kerja keras ya barisan pertahanan dari PS Daha Selatan. Ya, ini Azzaki sepertinya pemain bernomor punggung 9 ataupun 5 ini.
1: Yes, betul sekali. Coba dilakukan saja kali tendangan sudut oleh para pemain Poros Simpur, pendek saja kali ini. Di sana coba mencari rekan, sebuah crossing. Oh, gagal tadi diselesaikan oleh Muhammad Rafli.
2: Ari sudah lakukan lemparan. Maksudnya dia meningkat menuju pada Adha. Pelanggaran bola kali ini untuk Daha Selatan.

0: Zaini dan ke tengah kembali berupaya untuk mengalirkan bola. Poros Impor cukup nyaman kali ini, cari pergerakan referee kembali ke lini tengah namun dipotong, dan kali ini Ayub yang dituju.
1: Ayub tadi di sana dari sisi kanan. Main ini sedang berkeliling lapangannya, ada di mana-mana ya, Bung. Kali ini
0: sudah umpan
1: baik saja.
0: Ada kesempatan.
1: Memutuskan untuk langsung menyundul bola, Bung. Bagaimana kalau itu sempat dikontrol sekali, Bung, ya?
0: Ya, mungkin akan berbeda ya hasilnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Namun karena memang kalau kita lihat dari sini, tapi kalau kita di lapangan itu mungkin akan beda juga, Bung, ya, vibes-nya. Bagaimana
1: turun
0: harus memutuskan dalam sepersekian detik.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa yang akan dilakukan? Nyundul atau mengontrol gitu.
1: Iya, betul sekali, Mas. Disuruh main nanti kita ya komentar terus ya. Main di komisi di sini. Ada kawan kita masih kecuali Pian. Oke, baik sekali kali ini umpan, sayang sekali. Berhasil diblok saja oleh para pemain dari Da Selatan kali ini. Kembali Ayubi.
0: Ya, seperti kata Bung Adit, Ayubi ada di mana-mana. Kadang di tengah, di depan,
1: di belakang. Di belakang, di tengah, di depan, bahkan mungkin di teras Anda ya, mungkin bisa dicek ya kalau aja Ayubi di sana ya. Benar-benar ada di mana-mana, everywhere di pemain. Ya,
0: everywhere. Memang pemain yang sangat-sangat menjadi andalan bagi PSD Selatan, Bung Adit.
1: Betul sekali. Kembali kali ini di tengah.
0: Poros Impor
1: coba lakukan spekulatif saja, maksudnya umpan ataukah shooting tadi. Masih bisa diambil. Oh, terlalu deras tadi. Lemparan ke dalam saja untuk PSD Selatan.
0: Ya, menyisakan 6 menit waktu normal di paruh kedua kali ini. Pertandingan masih dipimpin oleh Poros Impor dengan skor keunggulan 7-0 saat ini. Kita lihat akankah terjadi gol tambahan atau akan terjadi ya perubahan skor tentunya kali ini di pertandingan pertama di perhelatan Liga U14 ya tahun ini. Kita nantikan menuju peluit akhir, akankah akan terjadi tambahan.
1: Baik tadi, Bung, sebuah skill. Baik saja kali ini Poros Impor, sayang sekali lemah tadi. Nur Atha
0: ya,
1: kembali
0: ram sepertinya Nur Atha.
1: Sepertinya dialami oleh Nur Atha tadi.
0: Iya. Meringis kesakitan, kita sehat-sehat saat ini Nur Atha. Apa yang dialami kram saat ini kaki bagian kiri sepertinya. Ya. Harus segera ditangani oleh medis dari Da Selatan. Dan Poros Impor saat ini jika kemudian mampu mempertahankan kemenangan, maka otomatis mereka akan menempati urutan pertama ya, Bung Adit ya.
1: Ya, betul sekali. Dengan skor yang cukup mencolok juga, Bung, 7 gol tanpa balas dalam pertandingan kali ini. Apabila skor tetap seperti ini sampai peluit panjang nanti, tentu saja akan sulit untuk dilewati oleh tim-tim yang akan berlaga di pertandingan selanjutnya, Bung.
0: Iya. Kalau di setiap pekan menyajikan 2 pertandingan di hari Sabtu begitu, Bung ya. Artinya ada 2 tim yang
1: Tidak bertanding
0: di pada setiap pekannya. Mengingat untuk jumlah peserta saat ini diikuti oleh 6 tim. Jadi untuk pekan pertama kali ini, pekan perdana, itu dimainkan oleh 4 tim ya, di Poros Impor, kemudian PSD Selatan, Telaga Langsat FC bersama dengan juga PS Alligator. Jadi ada 2 tim ya, ini PS Padang Batung, PS Kalompang yang akan bermain pada minggu depan ataupun pada pekan kedua begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Memainkan pertandingan pertamanya.
1: Kita lihat sepertinya harus ditandu keluar ya untuk segera mendapatkan perawatan dari tim medis kali ini.
0: Iya. Ada pertanyaan juga datangnya dari Fadil 63699. Bang, kalau mau tahu jadwal mainnya di mana lihatnya ya? Untuk jadwal pertandingan itu bisa dilihat nantinya di Instagram akun resmi ASKA PSSI HSS ya, atau juga di akun Instagramnya Keradio HSS. Silakan nanti untuk di searching ataupun juga dibuka nanti ya, untuk terkait dengan informasi terkait penyelenggaraan liga di tahun ini, baik itu jadwal pertandingan maupun juga klasemen sementara yang sedang berlangsung begitu.
1: Betul sekali, Bung Alfi. Nanti juga untuk yang mau langsung coba-coba ke Stadion 2 Desember, siapa tahu tim kebanggaannya main ya Bung ya, langsung aja datang ke Stadion Ganda, kita menghabiskan sore Sabtu kita nih di Kabupaten Kusungan Selatan
0: dengan
1: menyaksikan talenta-talenta muda dari sepak bola U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan.
0: Ya, sangat-sangat dipersilakan ya untuk warga Simpur ataupun juga Daerah Selatan, Bes Padang Batong juga Telaga Langsat maupun juga warga Kalumbang untuk dapat menyaksikan secara langsung pertandingan di Stadion 2 Desember. Sekaligus juga berakhir pekan di kota, di ibu kota kabupaten kita ya, di Kandangan. Mungkin nanti sekalian malamnya bisa di Gandalika santai ataupun juga di lapangan Lamu Mangkurat atau juga tempat-tempat lain yang menarik di kabupaten kita.
1: Betul sekali, itu Julia Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya Bung ya, karena banyak tempat-tempat yang sangat-sangat menarik untuk bisa menghabiskan waktu Anda-Anda semua.
0: Betul sekali. Kembali ke lapangan Bung Adit, sepertinya akan segera digulirkan kali ini. Drop ball tadi ya, berikan pada Poros Simpur. Saleh kali ini, ke tengah. Ada pemain bernomor punggung 3, pendek saja. Alirkan kembali bola.
1: Iya, kali ini dari sisi kiri. Kita lihat
0: Sahidul Lail beroperasi di sisi kiri, kembali ke tengah. Berikan bola pada pemain bernomor pun 3 ya. Nih M. Kido Setiawan. Ini M-nya ini Muhammad kah Markis kah?
1: Mungkin kan ya.
0: Markis Kido tuh pemain bulu tangkis kalau Bong.
1: Tapi jadi mohon bola. Kali ini Alip kali ini. Dan sebuah tendangan kaki kiri diselamatkan dengan baik oleh kiper dari Daha Selatan. Penyelamatan kembali dilakukan kali ini. Sebuah peluang untuk Poros Simpur bisa menambah keunggulan.
0: Ya, refleks sepertinya ini akan dimainkan full time Bung ya.
1: Iya, betul.
0: Sampai sekali. Menit ke-89 belum ditarik keluar ini. Hendak di
1: maksimalin ya.
0: Maksimalin.
1: Misinya juga ada kontrak tuh, kalau top score berapa gitu ya, mungkin dari Poros Simpur mungkin.
0: Bisa jadi itu Bung. Kontrak personal ya kan. Kembali kita saksikan Daha Selatan, Ayubi. Coba dikejar, namun di sana masih ada Kido Setiawan tadi ya. Kembali ke tengah ada Kido.
1: Perawakan Kido juga mirip Markis Kido ya.
0: Tuh gempal. Cuman main bola, kalau yang cuman Markis main Kido bola, itu main bulu tangkis. Atau ada saudaraan mungkin ya?
1: Iya, mungkin
0: atau ya. Atau barangkali dari bapaknya ya yang
1: suka bulu tangkis. Ya. Ternyata dia suka sepak bola. Mm-hmm. Terus dia kasih adiknya namanya
0: siapa?
1: Messi, ternyata sukanya main tenis meja. kada sesuai nama.
0: Kada sesuai nama. 3 menit kali ini injury time yang diberikan oleh tim ataupun juga panitia pelaksana ataupun juga perangkat pertandingan ya. Di akhir paruh kedua kali ini, mampukah Poros Simpur nambah pundi-pundi gol mereka di pertandingan sore kali ini, ataukah skor ini akan bertahan hingga akhir pertandingan? Poros Simpur kembali lewat kaki Berry Walidi. Masih Berry ke depan, ya terlepas dari posisi offside, ada kesempatan kembali kali ini. Kita lihat akankah menjadi gol tambahan bagi Poros. Kita saksikan bersiap di sana, sebuah tendangan ya sedikit bernafsu begitu, sebuah sentekan ataupun juga bagaimana finishing yang dilakukan di, dari sektor sebelah kanan, belum mampu kemudian menggetarkan kembali jala gawang daripada PS Daha Selatan.
1: Kembali kali ini Bung, kita lihat mampukah Daha Selatan memecah hintalunya kali ini ya Bung ya.
0: Iya, cukup
1: bisa memberi mereka sedikit suntikan mental yang mulai untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan kali ini kita lihat di sana. Ah, sayang sekali. Satu lagi pemain kali ini harus terjatuh. Si Markis Kido tadi.
0: Markis Kido harus diberikan perawatan, terjadi dibantu oleh rekannya kali ini. Bang, ada pertanyaan lagi, Bang. Ada Bang Adit. Ini dari siapa ya? Dari Ulun AB. Namanya Ulun AB. Minggu depan satu match aja ya Min yang main. Iya, untuk pekan depan bukan satu match. Dua match. Cuman match di satu hari, maksudnya di satu hari yang sama.
1: Sabtu saja ya. Berbeda dengan musim lalu yang kita Sabtu Minggu ya.
0: Iya. Ada juga dari Muhammad Saiful ya. Padang Batong kapan main? Minggu depan, Sabtu depan insyaallah sesuai dengan jadwal. Juga datang dari komentar dari Suhaimi Suhai 1384. Terima kasih Asprop PSSI HSS telah mengadakan turnamen untuk pembinaan bibit lokal sepak bola usia muda.
1: Iya. Jar Ketum sama-sama.
0: Jubirnya Ketum langsung jadi
1: Enggih.
0: Komentator.
1: Komentator kali ini.
0: Saleh. Angkat bola ke depan.
1: Baik, kali ini Alif di sana.
0: Kembali.
1: Buat dribble.
0: Ada kesempatan dari Alif. Alif.
1: Ada
0: handball nomor
1: tidak
0: masih
1: sepertinya.
0: Masih berlanjut. Sebuah tendangan. Iya.
1: Iya, betul sekali. Memang terlihat mengenai tangan, namun dalam love of the games yang baru ya, Bung, ya. Memang kalau tangan itu dalam posisi natural, wasit bisa saja tidak memberikan sebuah pelanggaran ya, Bung.
0: Iya, bukan berarti setiap yang bola kena tangan itu handball ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada ketentuan-ketentuan yang menjadi parameter apakah itu layak diberikan hukuman handball penalti begitu ataukah play on saja begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Kembali kali ini Kido ataupun Barry Walidi, pemain bernomor pon 13.
1: Mas Saleh. Saleh. Baik sekali umpannya, Bung, luar biasa. Terlepas tadi, masuk saja kali ini pemain nomor 17, mendiring bola dia ke dalam dan shooting. Sayang.
0: Iya. Ya, dan wasit sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pertama di pekan perdana kali ini dengan skor kemenangan yang dipimpin oleh Poros Simpur dengan skor keunggulan 7-0 atas PSDH Selatan, yang mana gol masing-masing dicetak kuatrik tadi oleh Muhammad Refli dan juga 2 gol oleh Farel Fadila, sementara 1 gol tambahan tadi diciptakan oleh Muhammad Saleh lewat eksekusi tendangan bebas di area ataupun depan kotak penalti. Sedikit menjawab pertanyaan ya, datangnya dari Jamaluddin. Daha Utara kapan main, Paman? Untuk Daha Utara tidak mengikut sertakan di tahun ini ya. Kemudian U14 5 pemain, U17 4 pemain, U21 2 pemain. Kayak ini kah regulasinya? Tolong mohon jawabannya kalau ada yang tahu. Inggih. Untuk regulasi tahun ini, yakni U14 ada 5 pemain yang di lapangan, kemudian U17 itu ada 4 pemain, dan U21 itu setiap timnya dalam line up itu ada 2 pemain. Ada Asep Alpis

Baik mitra olahraga, sahabat mitra sepak bola Hulu Sungai Selatan, baru saja kita saksikan bagaimana opening seremonial yang tadi dilakukan tendangan kick off tanda liga tahun ini bergulir yang langsung dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Haji Suryani. Ya, dan kali ini kick off babak pertama pertandingan antara Alligator FC yang berhadapan dengan Telaga Langsat FC sudah bergulir, di mana saat ini Alligator mengenakan jersey berwarna hitam merah marun, kemudian juga Telaga Langsat FC mengenakan jersey berwarna krim dengan kombinasi celana berwarna hitam. Dan kali ini kita saksikan di DSP ataupun juga di line up, Alligator menurunkan Rahmatullah di sektor penjaga gawang, kemudian juga di garis pertahanan ada Ansari Muhammad Saibi, di sisi kiri kanan pertahanan ada Afus Salam dan juga Siva An-Najmi, di garis tengah ada Fajar Ilham bersama dengan Ataya Maulana, di garis depan ditempatkan oleh Rizky Nur Maulana, Nur Ramadhani, Pratama Messi dan juga Muhammad Farid Reza. Sementara di kubu Telaga Langsat FC menurunkan Muhammad Rafi Mulki di sektor penjaga gawang, kemudian juga di garis pertahanan ada Yoga Aditya, Nafis Abdillah Alvin, Nazril Ilmi dan juga Muhammad Rizky, di garis tengah ada Muhammad Saleh, Muhammad Rizky Ridani dan juga Pajri, di garis depan ada kemudian Abdus Saufi beserta dengan Muhammad Rizky. Kita saksikan kali ini ke sisi kanan Alligator upaya untuk melakukan gebrakan sejak menit pertama. Farid Reza tadi terjatuh, pelanggaran tadi ada satu dorongan ataupun juga hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Telaga Langsat FC, akan diambil oleh kapten tim dari Telaga Langsat FC, pemain bernomor punggung 19 ini Muhammad Saleh, kali ini bersiap di sana untuk mengambil lemparan. Muhammad Saleh sudah lakukan. Beres saja ada rekan yang dituju pemain bernomor 7, maksudnya 1-2 dipotong tadi oleh Ataya Maulana, kemudian kali ini dikuasai kembali oleh Alligator. Kita saksikan pemain bernomor 15 kali ini berupaya untuk memainkan bola pendek. Alligator kali ini beroperasi di sisi sebelah kiri. Kita saksikan kembali ada aliran bola cukup baik namun direbut kali ini oleh Alligator, kembali terjadi perebutan duel. Ada kembali kita saksikan Rizky Nur Maulana yang dituju. Rizky Nur Maulana berupaya untuk melakukan penetrasi ke area kotak penalti sana. Rizky Nur Maulana kita saksikan di sana dan ada kesempatan sebuah tendangan dihalau saja ke depan. Sebuah percobaan tadi serangan yang dilakukan oleh anak-anak daripada PS Alligator. Fajar Ilham kali ini terjadi duel kembali, ada kita saksikan terjadi perebutan cukup alot, cukup sengit, bukan pelanggaran. Fajar berikan ke sisi kanan, kita saksikan Farid Reza ada kesempatan namun sudah berada dalam posisi offside tadi sepertinya terlihat. Iya, untuk tahun ini PS Alligator ditangani ya oleh Muhammad Nur Arifin selaku pelatih kepala. Kemudian untuk Telaga Langsat FC juga sama seperti halnya pada musim kemarin untuk official team, dan juga untuk pertandingan sore kali ini dipimpin oleh Muhammad Wasit Muhammad Rasidi SPD, kemudian asisten wasit 1 yakni Muhammad Rizky Ilhami serta asisten wasit 2 Muhammad Muhyar SPD dan juga wasit cadangan yakni Ahmad Arifani. Kembali kita saksikan ke lapangan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Farid Reza ataupun masukkan Pak Abu Salam di sana. Abu Salam angkat ke depan, cukup baik, cukup terukur, berikan bola maksudnya pada Rizky Nur Maulana. Kita saksikan Rizky Nur Maulana melakukan rangsekan ke area kotak penalti. Rizky Nur Maulana kita lihat namun masih mampu diblok tadi dan menghasilkan tendangan pojok ataupun juga tendangan penjuru kali ini yang pertama bagi Alligator FC di pertandingan paruh pertama kali ini. Ada satu peluang tadi yang cukup membahayakan gawang ataupun juga area pertahanan daripada Telaga Langsat FC yang sudah dilakukan oleh barisan penyerangan dari Alligator FC. Tendangan sudut pertama akan diambil, sudah lakukan, kita saksikan cukup baik. Ada kesempatan di sana, kita saksikan Farid Reza kontrol namun dihalau saja dan kembali meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Alligator FC. Maksud kami hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Terus sekali terlihat kali ini akan dihadapi oleh salah satu pemain bertahan daripada Telaga Langsat FC, tendangan gawang arahkan langsung ke depan sepertinya Yoga Aditya, coba dikontrol tadi oleh Alvin. Ya, cukup cepat. Ada Muhammad Saleh
Kita saksikan Muhammad Saleh dibayangi di sana-sana oleh Farid Reza. Berdua ada perebutan terjadi antara Muhammad Saleh dengan Farid Reza. Ada Ataya Maulana memotong bola, namun terjatuh kali ini, coba untuk direbut dan datang bantuan daripada rekannya di area pertahanan ataupun di garis tengah. Fajar Ilham berupaya untuk melakukan blocking. Kali ini Fajar berduel, bukan pelanggaran Alvin di sana, kita saksikan masih Alvin. Kita lihat berputar-putar berupaya untuk mencari celah, namun direbut kali ini oleh Rizkyanur Maulana. Ada kesempatan bagi Alligator. Dorong ke depan, kita saksikan. Ada kesempatan sebuah pergerakan dan kali ini coba untuk dilakukan intercept. Terjadi duel, bukan pelanggaran play on kali ini, dan Saleh di sana berupaya untuk merebut ataupun juga menguasai bola dan kembali meninggalkan lapangan. Dan kali ini bola untuk maksud kami Telaga Langsat FC. Nampak di tepi lapangan terlihat juga ofisial daripada Telaga Langsat FC ya, ataupun barangkali menjadi pelatih kepala saat ini, yakni

0: coba lagi.
1: Ya, kembali kita saksikan ke lapangan. Ya, handball sepertinya. Kembali bergulir kali ini bola untuk PS Telaga Langsat. Dan dihadapi pemain bernomor 10. Yoga Aditya di sana menghadapi bola. Sudah lakukan angkat bola ke depan. Ada Alvin yang dituju. Dan kita saksikan ada kesempatan namun masih belum mampu mengecoh penjaga gawang daripada PS Alligator. Sebuah contekan tadi yang dilakukan oleh pemain bernomor 9 dari Telaga Langsat FC. Ya, ini Nafis Abdillah Alvin. Sudah lakukan kembali bergulir dalam penguasaan Alligator. Ataya Maulana kali ini kita saksikan mencoba untuk melakukan kerjasama dengan Rizkianur Maulana. Sodorkan bola ke depan. Ada kesempatan terlepas tadi. Kita saksikan terjatuh, bukan pelanggaran, play on. Dihalau. Tidak begitu sempurna. Coba dikejar oleh Farid Reza. Biarkan saja keluar lapangan. Dan kali ini lempar ke dalam bagi Alligator FC. Farid Reza ambil bola. Main bernomor 9. Kembali Saleh, lakukan lemparan. Disebut oleh Fajar Ilham. Dihalau cukup deras ke depan, namun masih ada di sana salah satu pemain belakang, Ansari. Cukup baik mengawal ini pertahanan bersama dengan Syaibi. Syaibi ini kalau tidak salah pada musim kemarin memperkuat PS Padang Batong dan kali ini berganti seragam dengan memperkuat daripada Alligator FC. Terjatuh tadi, ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain dari PS. Ada pelanggaran. Ya. Tendangan bebas untuk Telaga Langsat FC. Yoga Ditya lakukan kaki kiri. Kontrol cukup baik. Pemain bernomor 11 berbodi, berpostur kecil namun cukup piawai di area pertahanan ataupun di garis tengah. Disaksikan Rizkanar Maulana berupaya untuk mengirimkan bola namun di sana masih ada Saleh. Cukup baik, cukup tenang Muhammad Saleh. Ya, luar biasa kali ini pergerakan yang dilakukan. Oh, pelanggaran tadi yang dilakukan oleh satu pemain ya di sektor serangan sebelah kanan daripada Alligator FC. Ya, kembali bola bergulir. Muhammad Saleh. Cukup baik, cukup piawai Muhammad Saleh. Namun direbut oleh Fajar Ilham, kapten tim dari Alligator FC. Farid Reza, back pass ke belakang. Ada Syaibi yang dituju. Berikan bola pendek saja pada penjaga gawang, yakni Rahmatullah. Ke sisi sebelah kiri, kita saksikan ada Afus Salam. Menuju pada Afus Salam. Dan Nur Ramadhani maksudnya, pendek saja. Ataya meminta bola, cukup tenang Ataya Maulana. Masih Ataya, berikan saja pendek ke sisi sebelah kiri. Ada Afus Salam, angkat bola ke depan. Rizkianur Maulana cukup baik kali ini. Ada upaya pergerakan, ada satu tusukan. Nah, Rizkianur Maulana mencari peluang. Oh, kita saksikan, ada kesempatan. Sayang sekali, membentur mistar. Bagaimana sontekan yang dilakukan kerjasama antara Rizkianur Maulana beserta satu pemain depan di garis PS Alligator. Kembali kali ini Rizkianur Maulana, kita saksikan sebuah kesempatan, sebuah tendangan Rizkianur Maulana dan gol. Dan itu dia gol pembuka yang diciptakan oleh Rizkianur Maulana di menit ke-10. Tepat pada menit ke-10 kali ini, seorang Rizkianur Maulana mampu membuka keran gol keunggulan PS Alligator atas Telaga Langsat FC, membuat skor saat ini 1-0 dipimpin oleh Alligator FC atas Telaga Langsat FC.
2: Coba
0: mana Lana?
1: Ya, tertinggal saat ini Telaga Langsat FC lewat gol cepat di menit ke-10 yang dilesakan oleh seorang Rizkianur Maulana, salah satu bomber andalan yang dimiliki oleh Alligator FC. Memang menjadi salah satu andalan dari tiap musim ya, dari musim kemarin, bahkan menjadi ataupun menyandang predikat sebagai pemain terbaik dalam perhelatan liga, pemain dengan terbaik di kategori U20 maksud kami. Kembali kali ini Ataya Maulana, berputar Ataya, berikan bola pendek pada Fajar Ilham. Fajar angkat ke depan, ada Lana yang dituju namun lebih dekat dengan Raffi Mulki dan ditangkap saja kali ini dengan cukup baik oleh Raffi Mulki. Raffi Mulki langsung arahkan bola ke depan menuju pada Alvin, namun di sana masih ada Syaibi. Dihalau saja, namun ada satu dorongan tadi yang dilakukan sepertinya oleh salah satu pemain daripada VS Alligator terhadap pemain tengah di kubu Telaga Langsat FC. Pemain berumur 10 kali ini menghadapi bola, angkat jauh ke depan, mencari pergerakan Aan Abdillah Alvin, namun kali ini masih dapat dipotong dan dikuasai oleh Afus Salam. Berikan bola ke sisi kiri, kita saksikan ada kesempatan, ada Siva Najmi ataupun Nur Ramadhani tadi. Ada satu halawan pelanggaran cukup terlihat dengan jelas tadi ya, bagaimana terjangan yang dilakukan oleh salah satu pemain daripada PS Alligator. Kembali dihadapi oleh pemain dari Telaga Langsat FC, arahkan langsung bola jauh ke depan, namun tidak ada, namun maksudnya memberikan bola pada Abdillah Alvin, tidak mampu jangkau dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja kali ini bagi Alligator FC. Belum membahayakan untuk pertahanan dari Alligator FC, serangan yang tadi coba untuk dilakukan dari Telaga Langsat FC. Saibi kali ini pendek saja pada Farid Reza ataupun maksud kami Afus Salam ya, beroperasi di sisi sebelah kanan, pemain bernomor punggung 9. Kembali dalam penguasaan Ansyari, ada Saibi yang dituju. Saibi langsung diarahkan ke depan, dihalau saja tadi, dibiarkan begitu saja oleh Farid Reza. Lempar ke dalam Abus Salam, ada Fajar Ilham. Fajar Ilham ke belakang, ada Ansari yang dituju. Ansari pendek saja, berikan bola pada rekannya, yakni Ahmad Saibi. Kembali Fajar Ilham, cari ruang Fajar, alirkan ke depan. Ada satu pergerakan kali ini, pendek saja, cukup rapi apa yang ditampilkan oleh Alligator. Ada satu gerakan kali ini, gerakan tipuan cukup baik dilakukan oleh pemain bernomor 22 yakni Farid Reza. Kembali pada Rizky Nur Maulana, kita saksikan ada Rizky Nur Maulana, sebuah penetrasi di area kotak penalti, umpan bola kita saksikan dan sebuah sundulan masih mampu digagalkan oleh Raffi Mulki. Sebuah sundulan tadi yang cukup baik, cukup terukur, namun masih mampu terbaca dan juga ditepis. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun juga tendangan sudut maksud kami untuk Alligator, tendangan sudut yang ketiga sejauh ini, di mana waktu juga sudah memasuki menit ke 14. Akankah kali ini lewat skema tendangan penjuru menghasilkan peluang emas berbahaya bagi Alligator? Namun beruntung masih dapat dihalau, dikejar oleh Fajar Ilham. Ada duel, bukan pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Fajar dan juga salah satu pemain lainnya terhadap salah satu pemain dari Telaga Langsat FC. Tinggal 1-0, Telaga Langsat FC harus segera melakukan respon positif ya untuk dapat mengejar defisit gol yang mereka ataupun juga sudah satu gol yang sudah bersarang di jala gawang mereka. Ataya Maulana, kita lihat masih Ataya, cukup nyaman Ataya memainkan bola, mengalirkan di garis tengah, kerjasama dengan Rizky Anur Maulana. Santekan ke depan, maksudnya kali ini ada kesempatan, kita saksikan ada Ataya Maulana, namun terjadi duel, diarahkan langsung ke depan, kembali didapatkan oleh pemain berumur 15 Siva Najmi tadi. Masih Siva dari Skinner Maulana, masih Lana, pergerakan cukup baik, masih Rana di area kotak penalti, terjatuh, bukan pelanggaran, sebuah challenge tadi yang dilakukan. Masih Lana, sebuah tendangan namun masih beruntung dapat dilakukan blok. Ada Fajar Ilham, sebuah tendangan dari kaki kanan yang dilakukan oleh Fajar Ilham, masih mampu ataupun juga masih belum menemui sasaran dengan tepat. masih melebar di sisi sebelah kanan. Percobaan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Ilham. Mereka saja karena sudah bergulir kembali. Tendangan gawang tadi yang dilakukan. Laga Langsat FC menguasai bola. Pendek saja ke tengah. Alirkan bola menuju Abdus Saufi, Muhammad Saleh. Sisi kanan ada Muhammad Ariski yang dituju. Namun tidak mampu menjangkau bola dan hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini bagi Alligator. Alligator kali ini memainkan bola. Ada sedikit juga bagaimana upaya perebutan ataupun juga pressing yang dilakukan oleh anak-anak dari para pemain dari Telaga Langsat FC. Dihalau saja oleh pemain nomor 10. Dan juga Aditya tadi. Lempar ke dalam kembali bagi Alligator FC. Sudah dilakukan. Rizkyan Nur Maulana yang dituju. Masih Lana. Umpan cukup baik. Kali ini ada Ataya terjatuh. Play on. Dihalau saja ke depan. Ada Fajar tadi. Jatuh di kaki Abdillah Alvin. Masih kita saksikan Alvin cukup baik. Namun di sana direbut. Oh, salah umpan tadi. Ada kesempatan. Kita saksikan. Oh, cukup percaya diri kali ini. Saibi menghalau bola. Ada dua pemain tadi daripada Telaga Langsat FC yang berupaya untuk melakukan serangan di garis pertahanan daripada Alligator FC. Dan Galin kembali berupaya untuk melakukan serangan. Oh, salah pengertian. Namun masih mampu coba untuk dikuasai oleh Abdillah Alvin. Keluar lapangan kembali. Menghasilkan kali ini tendangan sudut yang kedua bagi Telaga Langsat FC di pertandingan di babak pertama kali ini. Akan diambil sendiri oleh Abdillah Nafis Alvin. Akan mengeksekusi tendangan sudut kali ini. Akan segera dilakukan. Sudah dilakukan. Namun terlampau deras tadi. Eksekusi tendangan sudut yang sudah dilakukan. Tidak mampu dijangkau oleh rekan-rekannya. Sudah bersiap menunggu di area kotak penalti. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja. Ada Shaibi. Masih menggiring bola Saibi, cari rekannya. Abu Salam, Lana, beradu kecepatan Lana. Berupaya untuk memasuki area kotak penalti, kita saksikan Lana. Namun masih mampu dicuri tadi bola. Dan digagalkan oleh barisan pertahanan. Ditangkap saja oleh Raffi Mulki. Kali ini Yoga Aditya. Main nomor 10, angkat bola ke depan. Nafis Alvin yang dituju. Farid Reza juga membayangi di sana. Kita saksikan terlampau deras, tidak mampu dijangkau oleh Alvin. Dibiarkan ataupun juga kali ini lempar ke dalam bagi Alligator FC. Akan diambil oleh Abus Salam. Abus Salam berikan pada Ansari. Ansari pendek saja pada Rahmatullah. Rahmatullah berikan bola pada rekannya. Ada Syaibi di sisi sebelah kiri. Kali ini Syaibi menguasai bola. Pendek saja ke sisi sebelah kiri. Ada Ramadhani di sana. Ramadhani mencari pergerakan daripada Rizky Nurmolana di tengah. Ada Rizky Nurmolana, pendek saja kita saksikan. Ada Lana, masih Lana. Angkat bola ke depan. Ada Farid Reza maksudnya dituju, namun terlampau deras. Kali ini ditangkap dengan baik oleh Raffi Mulki. Raffi Mulki menguasai bola kali ini. Tangkap saja. Harus hati-hati tentunya. Kalau lebih daripada beberapa detik dari ketentuan law of the game, maka itu akan diberikan bola untuk Alligator ya. Gak terlalu lama menguasai bola dengan tangan untuk penjaga gawang. Kembali ke lapangan kita saksikan ada Abdillah Alvin. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Fajar Ilham. Dan kami juga ingin menyapa para pendengar maupun para pemirsa di mana pun berada yang menyaksikan pertandingan di sore kali ini. Baik itu di frekuensi 98,2 FM maupun juga di live streaming Radio HSS di channel YouTube ya. Akan kita bacakan beberapa komentar yang sudah masuk. Sen Alligator Ramlan Nafis ya. Alvijek tetap semangat buat Vesda Selatan, ini bukan akhir daripada betul. Terima kasih untuk Alvijek ya untuk memberikan komentar afirmasi. Ya. Dan gol kali ini ternyata. Belum sempat membacakan komentar dan terjadi gol penyama kedudukan bagi Telaga Langsat FC. Kita saksikan di tayangan ulang bagaimana. Oh, sangat-sangat cantik tadi ya bagaimana eksekusi tendangan bebas yang tidak mampu dijangkau oleh Rahmatullah. Dari jarak yang cukup jauh tadi, bagaimana eksekusi tendangan bebas yang dilakukan menghujam ke gawang daripada Alligator FC tepat di menit ke 21 berhasil menyamakan kedudukan. Tegalang Set FC lihat eksekusi tendangan cantik, tendangan bebas dari jarak jauh yang sangat-sangat brilian tadi, mengubah kedudukan. Saat ini keunggulan menjadi setara ataupun imbang satu sama. PS Alligator yang berhadapan dengan Tegalang Set FC. Ya, terima kasih juga untuk Ramlan Nafis ya, menyampaikan koreksinya. Nomor 9 Afus Salam yaitu Lain Farid ya. Iya. Untuk nomor 9 tadi dari kubu Alligator ya, namanya Afus Salam bukan Farid ya. Kembali ke lapangan, kita saksikan saat ini ada kesempatan bagi Alligator. Eksekusi tendangan bebas namun ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Raffi Molski. Eksekusi daripada pemain bernomor punggung 17. Tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Berkutat di garis tengah, ada Saleh yang kali ini beroperasi di sisi sebelah kanan. Ada Saleh, angkat bola jauh ke depan. Ada Nafis yang dituju, Alvin. Dibayang-bayangi di sana juga oleh Syaibi. Keluar lapangan dan menghasilkan tendangan sudut yang ketiga bagi Tegalang Set FC kali ini, kita saksikan. Mampukah bola mati kali ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain dari Tegalang Set FC untuk dapat membalikan keadaan, ataukah kali ini barisan pertahanan daripada PS Alligator mampu mengamankan serangan yang dilakukan oleh Tegalang Set FC. Dihalau tadi oleh Ansari. Kita saksikan ada Lana menjemput bola. Lana, kita saksikan digiring saja, masih Lana sendirian. Lana, ada dua pemain yang membantu di sisi sebelah kanan, melebar ke sisi kanan. Kita saksikan pemain bernomor 22 berupaya untuk melakukan penetrasi di area pertahanan dari pada Tegalang Set FC. Sebuah halauan tadi, masih datang Lana di sana. Kita saksikan kembali berikan bola pada Afus Salam, pemain bernomor 9. Kita saksikan, oh, salah umpan, salah passing tadi, direbut kali ini oleh Tegalang Set FC. Ada kesempatan bagi Tegalang Set FC untuk dapat memanfaatkan momentum. Kita saksikan sodorkan bola, ada Nafis Alvin. Oh, sayang sekali, sebuah kontrol yang tidak begitu cermat yang dilakukan oleh Alvin. Gagal kali ini serangan, coba untuk dibangun daripada

0: Tegalang Satu FC hanya menghasilkan. Ada Fusala melakukan overlap umpan maksudnya ataukah crossing pensilang. Ada di sana kita lihat ada kesempatan duel dimenangkan oleh Tegalang Satu FC. Namun di sana masih ada Fajar Ilham. Terkecoh Fajar, kita saksikan ada pergerakan yang cukup baik pemain bernomor punggung 7 di kubu Tegalang Satu FC, Muhammad Rizky. Dibayang-bayangin oleh Saibi, masih Rizky. Si Rizky cukup baik, namun di sana ada Fajar Ilham. Masih Fajar, cukup tenang. Cukup nyaman Fajar. Kali ini diberikan bola pada Ansari. Ansari menggiring bola, mencari pergerakan di sisi sebelah kanan. Kita saksikan ada seorang Afus Salam memberikan arahan untuk memberikan bola ke depan. Maksudnya Afus Salam kali ini lakukan overlap. Kita saksikan ada Afus Salam umpan silam. Ada Lana. Kita saksikan Lana dan gol Rizky Anur Maulana. Menciptakan gol kedua kali ini di pertandingan sore kali ini di menit ke-25. Menciptakan brace tentunya untuk dirinya sehingga mengubah kerudukan menjadi 2-1 keunggulan antara Tegalang FC berhadapan dengan Tegalang Satu FC. Memanfaatkan tadi ya, kita saksikan di tayangan ulang bagaimana umpan terukur, umpan silang yang dilakukan oleh Afus Salam kemudian tidak disia-siakan. Sebuah finishing yang luar biasa mampu mengecoh penjaga gawang daripada Tegalang Satu FC untuk dapat menciptakan gol kedua di pertandingan sore kali ini di babak pertama. Keunggulan 2-1 PS Alligator atas Tegalang Satu FC. Ya, dan tertinggal saat ini Tegalang Satu FC walaupun beberapa saat yang lalu kita saksikan bagaimana gol cepat ataupun juga gol kejutan tadi ya yang dilakukan oleh Tegalang Satu FC lewat eksekusi bola mati, tendangan jarak jauh tadi dari luar kotak penalti sempat mengagetkan seisi stadion yang mengubah kedudukan sebelumnya menjadi satu sama, kemudian sebelum akhirnya di cetak kembali gol tak susulan di kubu PS Alligator lewat kaki Rizky Anur Maulana. Lana tadi maksudnya ada kesempatan kita saksikan namun sebuah kesalahan antisipasi dari penjaga gawang Rahmi Mulki dalam halau datangnya bola yang kemudian berbelok arah menuju gawang dan kemudian kali ini menjadikan skor 3-1 keunggulan Alligator FC atas Tegalang Satu FC. Kita saksikan pemirsa di tayang ulang bagaimana gol terjadi. Ia berbelok arah ya. Bola umpan yang datang dari Rizky Anur Maulana yang kemudian advantage ataupun juga mengenai salah satu kaki daripada pemain bertahan yang kemudian bola berbelok sehingga mengecoh penjaga gawang Rafi Mulki sehingga kemudian bola melaju ataupun juga melesat ke gawang daripada Tegalang Satu FC. 3-1 kali ini keunggulan Alligator FC atas Tegalang Satu FC di menit ke-27.
1: Sentuhan terakhir tuh oleh Mik.
0: Yes, tertinggal kali ini kembali Tegalang Satu FC. Belum berakhir babak pertama tentunya. Salah pengertian, salah umpan. Kali ini ada Ataya Maulana ataupun juga Reza di sana kita saksikan. Ataya Maulana datang mencari Rizky Anur Maulana. Ada kesempatan bagi Lana untuk dapat mengadakan kembali untuk mendapat sebuah santekan tapi masih membentur kaki daripada pemain belakang dari Tegalang Satu FC. Iya, pelanggaran ataupun handball tadi ya dilakukan oleh pemain dari Tegalang Satu FC dan kali ini akan dihadapi oleh Fajar Ilham sepertinya. Eksekusi tendangan bola mati bersiap di sana sepertinya akan diambil. Kita nantikan akankah menjadi peluang berbahaya bagi Alligator FC. Fajar Ilham sudah lakukan, kita saksikan sebuah chop ball tadi namun belum mampu mengecoh ataupun belum mampu mengarah dengan baik ke gawang Tegalang Satu FC dan masih menyajikan ataupun juga masih tersaji 3-1 saat ini skor yang terpampang di papan skor di area pertandingan ataupun juga di area Stadion 2 Desember. Belum genap 30 menit sudah ada 4 gol yang tersaji di pertandingan kedua di laga perdana, di pekan perdana perhelatan Liga Sepak Bola 14 Hulu Sungai Selatan tahun ini. Dipotong tadi oleh Siva An-Najmi. Kembali ke belakang saya. Masih Saibi pendek saja, ada Ataya Maulana yang tuju, masih Ataya, berikan bola pada Fajar. Masih Fajar, melebar, berikan ke sisi sebelah kanan, tidak mampu dijangkau oleh Afus Salam. Keluar lapangan dan bola kali ini untuk adalah Galang Set FC. Ya cukup ramai ya situasi di Stadion 2 Desember Lusana Selatan saat ini didatangi ataupun juga dipadati oleh antusias masyarakat, warga kandangan, warga Lusana Selatan yang menyaksikan secara langsung pertandingan di sore kali ini. Ada Alana, kita saksikan, dan itu dia gol ketiga untuk seorang Rizkia Normaulana di pertandingan sore kali ini di babak pertama, ciptakan gol kembali keunggulan tentunya 4-1 untuk Alligator FC atas Telaga Langsat FC. Hat-trick diciptakan oleh Rizkia Normaulana dan kali ini menyaingi pundi-pundi gol yang didapat oleh Muhammad Refli yang di pertandingan pertama tadi mampu mengemas 4 gol saat membawa Poros Simpur unggul 7-0 atas PS Daha Selatan. Dan kali ini kita saksikan bagaimana seorang Rizkia Normaulana tidak mau kalah, tidak ingin kalah dengan kompatriotnya yakni Muhammad Refli. Kembali kita saksikan saat ini kembali keluar lapangan. Lempar ke dalam untuk Alligator, terjadi kesalahan, ada lompatan tadi sepertinya terlihat oleh hakem garis dan harus diberikan untuk Telaga Langsat FC kali ini. Lempar ke dalam. Ya harus hati-hati tentunya. Pendek saja, main bernomor punggung 2 Pajri. Cukup alot, arahkan ke depan, ada Nafis yang dituju namun lebih dekat pada Ansari. Ansari back pass pada Rahmatullah. Rahmatullah kali ini mencari pergerakan Saibi. Coba dibayangi di sana oleh Muhammad Rizki ataupun Abdus Saupi tadi ya, berupaya untuk merebut bola dari kaki Saibi. Kali ini Fajar terlepas, teman masih ada adat Ataya Maulana. Ataya Maulana berikan bola pada pemain bernomor 9 yakni Afus Salam. Cukup baik, cukup impresif apa yang ditampilkan oleh Afus Salam. Berikan ke depan, ada Rizky Nur Maulana yang dituju, dibayangkan oleh Muhammad Saleh. Kembali pada Ataya Maulana. Jadi berebut kali ini ada Yoga Adit direbut, namun beruntung tentunya Rahmatullah masih dapat mengamankan bola walaupun tadi seperti seakan sedikit memaksakan ya apa yang dilakukan oleh Yoga Aditya. Ya, tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh walaupun ada beberapa rekannya yang masih tersedia, masih membuka ruang di sisi kiri maupun juga di sisi sebelah kanan. Kali ini ada Afus Salam kembali mencari rekannya Afus Salam, ada Farid Reza yang dituju, dihalau saja, ada Fajar Ilham kali ini. Masih Fajar, cukup baik, cukup tenang Fajar. Ke belakang ada Ansari yang dituju. Ansari kembali berikan bola pada Rahmatullah. Rahmatullah ke sisi sebelah kiri, ada Shaibi, cukup nyaman, cukup tenang ya. Kali ini bagaimana pertahanan daripada Alligator memainkan bola, aliran bola kaki ke kaki mengalir cukup baik, sirkulasi ataupun juga bagaimana rotasi daripada setiap posisi yang cukup baik diperankan oleh masing-masing pemain yang diturunkan oleh pelatih kepala daripada Alligator FC. Dihalau saja oleh Ansari, cukup jauh ke depan dan kali ini lemparan ke dalam bagi Telaga Langsat FC. Lemparan ke dalam pemirsa untuk Telaga Langsat. Enak saja, coba untuk direbut tadi oleh Nur Ramadhani. Kali ini kita saksikan ada Pratama Messi. Nur Ramadhani sudah terjebak dalam posisi offside. Wasit tidak berikan bola pada Rizky Normolana kerjasama dengan Pratama Messi, pemain bernomor, maksud kami pemain bernomor punggung 22 yakni Farid Reza tadi ya, berupaya untuk memberikan sodoran bola ke depan. Kali ini harus diulang sepertinya karena belum berhenti dengan sepenuhnya bola yang bergulir di lapangan, dan kali ini sudah dilakukan. Telaga Langsat FC kita saksikan, masih Telaga Langsat FC menguasai bola lewat kaki Muhammad Saleh yang kali ini beroperasi di sektor sebelah kanan. Alvin yang dituju, iya, mencoba untuk melewati penjagaan yang dilakukan oleh Syaibi, namun gagal. Cukup tenang tadi Ansari bersama dengan Syaibi di garis pertahanan. Ada Abu Salam yang dituju, bek kanan yang seringkali melakukan overlap ke garis depan. Sangat-sangat eksplosif ya pergerakan yang ditampilkan oleh Abu Salam. Kali ini ada pergerakan yang cukup baik pemain bernomor 22, Pratama atau Farid Reza. Masih Farid Reza berikan bola pada Pratama Messi. Oh, sebuah sontekan, ada Rizky Anur Maulana kembali. Kita saksikan pemirsa, Rizky Anur Maulana menciptakan gol keempat pertandingan sore kali ini. Luar biasa, tidak ingin kalah saing dengan Muhammad Refli. Bagaimana Muhammad Rizky Anur Maulana di menit ke 35 mencatatkan kembali namanya di papan skor untuk dapat menciptakan gol keempatnya di pertandingan sore kali ini, sekaligus gol kelima bagi Alligator FC untuk merubah kedudukan ataupun juga keunggulan mereka atas Telaga Langsat FC dengan skor 5-1. Belum berakhir tentunya pertandingan, masih akan tersaji. Perlawanan tentunya akan kita nantikan dari Telaga Langsat FC karena pertandingan juga baru saja memasuki menit ke-35, yang artinya masih menyisakan 10 menit waktu normal paruh pertama kali ini. Sebelum jeda paruh minum ataupun jeda turun minum, masih akan tersaji tentunya beberapa kemungkinan lainnya. Mungkin nantinya akan tercipta gol bagi Telaga Langsat FC untuk dapat menciptakan gol untuk memperkecil selisih ketertinggalan mereka atas Alligator FC. Drop ball tadi, bola mengenai wasit dan bola untuk Alligator FC. Abu Salam, saksikan Abu Salam crossing ke depan, Lana kembali yang dituju. Ada kesempatan Lana, sebuah contekan kaki kanan dari Lana masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Rafi Mulki. Ya, cukup luar biasa ya bagaimana seringkali upaya yang diberikan tadi dari sektor sebelah kanan, bagaimana serangan yang dibangun, umpan-umpan yang cukup terukur tadi yang dilakukan beberapa kali oleh Abu Salam maupun juga oleh pemain bernomor punggung 22 yakni Farid Reza. Seringkali beberapa serangan dimulai ataupun juga diawali dari sektor sebelah kanan serangan. Ini yang mencoba untuk dimanfaatkan oleh pelatih kepala daripada Alligator FC untuk dapat memaksimalkan keunggulan mereka di sektor sebelah kanan serangan. Ada kali ini kembali kita saksikan Telaga Langsat FC, sebuah sontekan tendangan. Sayang sekali pemirsa, sebuah tendangan kaki kanan masih melambung tinggi di atas mister gawang daripada Rahmatullah. Ya, kita saksikan saat ini kembali di lapangan maupun juga di kolom live chat ya, beberapa komentar sudah masuk dari para pendengar, dari para sahabat mitra sepak bola di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya, yang menyaksikan secara langsung di live streaming YouTube K Radio Purnama Nada. Ada Farisi, ada Mills, ada Saiful. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah sangat-sangat antusias dalam menyaksikan pertandingan sore kali ini di YouTube tentunya K Radio HSS live streaming. Dan juga beberapa sahabat yang mungkin nonton langsung ya di Stadion 2 Desember, cukup ramai saat ini terlihat bagaimana juga pertandingan pembuka kali ini. Laga perdana turut disaksikan secara langsung oleh Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Haji Suryani, yang menyaksikan secara langsung pertandingan di sore kali ini, sekaligus juga melakukan kick off, lakukan tendangan kick off untuk membuka dengan resmi perhelatan Liga U14 tahun ini. Alligator FC, kita saksikan sebuah lawan tidak begitu sempurna. Ada di sana Abu Salam kembali. Sangat-sangat luar biasa apa yang ditampilkan oleh Abu Salam. Abu Salam berikan bola pada Farid Reza, terjatuh, ya pelanggaran. Ada satu dorongan dari belakang yang dilakukan oleh Alvin, menghasilkan tendangan bebas. Kali ini tentunya bagi Alligator FC yang akan dihadapi sepertinya oleh Fajar Ilham, kapten tim dari Alligator FC. Ada dua pemain yang bersiap untuk mengambil ataupun mengeksekusi tendangan. Ada Ataya Maulana dan juga Fajar Ilham. Sepertinya akan diambil oleh Ataya yang memiliki kaki dominan, kaki kiri ya. Ataukah Fajar Ilham yang juga terlihat sudah mengambil ancang-ancang dengan menggunakan kaki dominannya, yakni kaki sebelah kanan. Fajar Ilham pendek saja dari skena bawah. Kombinasi cukup cantik dan luar biasa. Ini yang diterapkan di pertandingan, apa yang mereka sering kali lakukan di sesi latihan barangkali. Ada kesempatan kembali, sebuah contekan, dan kali ini Ansari sepertinya turut serta mencatatkan namanya di papan skor. Seorang back tengah yang dimiliki oleh Alligator FC yang kemudian membantu pada saat penyerangan, dan kali ini menghasilkan berbuah manis, menghasilkan menciptakan gol ke-6 bagi Alligator FC, sekaligus gol pertamanya di pertandingan ataupun juga di perhelatan Liga U14 tahun ini. 6-1 keunggulan Alligator FC atas Telaga Langsat FC. Masih ada babak kedua, walaupun jarak saat ini cukup jauh ya, margin antara skor yang tersaji di papan skor tentunya cukup jauh. Namun ini bukan akhir pertandingan, masih menyisakan 45 menit paruh kedua. Dan juga ini juga baru laga perdana begitu untuk Telaga Langsat FC. Masih ada leg kedua nantinya jika mereka ingin membalas kekalahan. Karena sistem yang dipakai ataupun juga regulasi pertandingan di tahun ini adalah sistem home away. Dalam artian akan melakukan dua pertandingan masing-masing tim. Akan ketemu dua kali lah intinya. Ini kan pertama

agak langsat, lempar ke dalam. Pendek saja, dibayangkan di sana oleh Pratama Messi ataupun juga Farid Reza. Ke depan ada Rizky Anarmaulana kembali. Satu lawan dua, ada Rizky Anarmaulana, masih Lana, terjatuh. Ya, play on, wasit tidak menunjuk titik putih, masih berlanjut. Kali ini ada kesempatan bagi seorang, oh, sebuah tendangan tadi yang dilakukan oleh Farid Reza, belum mampu mengarah dengan baik ke gawang. Sebuah sontekan kaki kiri yang dilakukan pemain bernomor punggung 22, yakni Muhammad Farid Reza tadi ya, sedikit memaksakan. Walaupun ada beberapa rekannya yang sudah bersiap untuk menerima umpan di area kotak penalti lainnya, seperti halnya Rizky Maulana maupun juga Pratama Messi, maupun juga ada tadi masih menyisakan Nur Ramadhani ya, di garis depan. Kembali ke tengah, ada Yoga Firdaus, atau maksud kami Yoga Aditya. Terjatuh, bukan pelanggaran, masih dalam penguasaan Telaga Langsat FC. Ke sisi kanan, Saleh yang dituju. Masih Saleh, kita saksikan pemirsa. Ada Saleh mencari rekannya di garis depan. Oh, nampak terlampau deras, tidak mampu dijangkau, namun masih berupaya untuk dikejar. Dan kali ini cukup luar biasa, sangat tenang ya, bagaimana clearance yang dilakukan tadi oleh Syaibin yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Telaga Langsat FC. Lemar ke dalam ataukah menghasilkan tendangan sudut? Kita nantikan sama-sama pemirsa. Sepertinya lemar ke dalam saja. Oh, kontrol yang tidak begitu cermat tadi, terlepas dan menghasilkan tendangan gawang bagi Alligator FC, ataupun maksud kami kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Alligator FC. Saibi yang dituju. Keluar. Bola untuk Telaga Langsat FC. Ansari kali ini pemain yang turut serta mencetak gol bagi Alligator tadi saat melakukan terjadinya tendangan bebas, dan skema yang cukup baik yang ditampilkan oleh Rizky Anarmaulana, Fajar Ilham maupun juga Ataya Maulana tadi ya, kombinasi tendangan bebas yang sangat-sangat luar biasa mengecoh barisan pertahanan dari Telaga Langsat FC. Kali ini sebuah clearance kembali dan luar biasa cak cakep sekali nih pemain bertahan yang dimiliki oleh Alligator FC, yakni pemain bernomor 3 yakni Ansari. Sudah bergulir, kali ini kita saksikan Saibi angkat ke depan, tidak ada rekannya, lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Telaga Langsat FC. Saleh mengambil bola di sana, kita saksikan ke tengah, ada Yoga. Cari pergerakan ataupun juga mencari rekannya di sisi sebelah kiri. Datang pergerakan dari pemain bernomor punggung 2, Fajri. Kita saksikan Fajri, harus hati-hati Fajri, dan sempat terjadi kesalahan kembali. Alpin jauh ke belakang. Putar Alpin, kembali pada Yoga, giring bola Abu Salam. Tidak ada pemain daripada Telaga Langsat FC yang berupaya untuk merebut bola tadi. Cukup leluasa Abu Salam untuk memberikan bola pada rekannya. Kembali kali ini Farid Reza, kembali ke belakang ada Abu Salam, Ataya Maulana ataupun Fajar Ilham yang dituju. Masih Fajar, Fajar ke depan, dipotong tadi oleh Muhammad Saleh. Masih Muhammad Saleh, sodorkan bola ke depan. Ada pergerakan tadi yang dilakukan oleh Muhammad Rizky di sisi kanan, namun tidak mampu menjangkau bola. Cukup deras tadi umpan yang diberikan oleh Muhammad Saleh. Dan kembali hanya menghasilkan tendangan gawang tadinya untuk Alligator FC. Iya, dan wasit Rasidi sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama.

dengan skor keunggulan yang saat ini dipimpin oleh Alligator FC dengan skor keunggulan 6-1 lewat 4 gol tadi berhasil diciptakan oleh Rizkyanur Maulana, 1 gol dari Abu Salam. Maksud kami 1 gol dari Ansari dan 1 gol tambahan yakni on goal tadi ya. Berbelok arah kemudian mengecoh penjaga gawang dari pada Raffi Mulki yang kemudian menjadikan skor 6-1 dan 1 gol tambahan juga tadi berhasil diciptakan oleh Telaga Langsat FC. Dan untuk para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, untuk jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda berikut dan akan sama-sama kita saksikan jalannya babak kedua pertandingan antara Alligator FC yang berhadapan dengan Telaga Langsat. FC.

0: Baik mitra olahraga, mitra sepak bola, sahabat Karadio Purnawa Nada, suatu lagi akan segera kita saksikan sama-sama jalannya kick off babak kedua pertandingan antara Alligator FC yang berhadapan dengan Telaga Langsat FC, di mana saat ini Alligator FC unggul dengan skor yang cukup mencolok 6-1 ya atas Telaga Langsat FC lewat kuatrik tadi yang diciptakan di babak pertama oleh Rizkyan Normaulana dan juga dua gol tambahan yakni dari Ansari, juga satu gol bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu pemain belakang dari Telaga Langsat FC. Dan sementara ada satu gol susulan, gol yang sangat-sangat cantik tadi, sangat-sangat brilian, tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh untuk dapat menciptakan gol pertama bagi Telaga Langsat FC. Dan sekali ini kick off babak kedua sudah bergulir dalam penguasaan Telaga Langsat FC. Angkat langsung bola ke depan maksudnya. Ya, masih bersama juga dengan Bung Adit kali ini.
1: Iya, Bung Alfi kali ini melanjutkan di babak kedua. Pertandingan yang luar biasa ya, berhujan gol ya. Udah dua pertandingan ini 7 gol masing-masing ya, Bung ya.
0: Iya, tadi 7-0 ya ini. Pertandingan pertama tadi 7-0, betul. Iya. Ini 6-1, sama-sama tersaji 7 gol Bung Adit ya.
1: Iya, betul
0: sekali. Tapi mungkin ini akan ada gol tambahan lagi, Bung.
1: Iya, masih
0: mengingat
1: tengah babak
0: lagi. Iya, masih ada satu babak lagi.
1: Sekali ini juga menjadi salah satu pembuktian ya bahwa Alligator FC atau PS Alligator ini menjadi salah satu kandidat kuat dalam liga kali ini ya, Bung ya.
0: Iya. Ada beberapa nama baru yang menghiasi DSP line up daripada Alligator. Yes. Seperti halnya di garis pertahanan.
1: Baik tadi. Balik gini nih, Lana di sana. Oh, baik saja tadi Lana mengirim bola ke tengah dan hampir tadi, Bung.
0: Iya, sentekan kaki kiri yang dilakukan oleh Ataya Maulana tadi, Bung ya, memanfaatkan umpan cutback yang dilakukan oleh Rizky Tan Maulana. Beruntung tentunya bagi Telaga Langsat FC, Rafi Mulki masih dapat membaca datangnya bola dengan cukup baik. Nafis Alvin berduel dengan Fajar Ilham. Ada Pratama Messi. Duel dia dengan Yoga. Ya, tidak mampu dijangkau tadi, keluar lapangan. Iya, dua pemain kali ini dimasukkan oleh tim pelatih daripada Telaga Langsat FC, yang pemain bernomor punggung 14 dan juga pemain bernomor punggung 3 yakni Amin Kutbi dan juga Muhammad Badali, menggantikan pemain bernomor punggung 18 ya, 11 ya, ada Rizky Ridani sepertinya, dan juga pemain bernomor punggung 2 yakni ditarik keluar Muhammad Pajri. Ya, masih diperiksa oleh asisten wasit untuk dapat mengenakan alat pelindung kaki deker ya.
1: Yes,
0: karena memang ketentuan dari setiap pertandingan harus mengenakan alat pengaman untuk kaki gitu, Bung Adit.
1: Betul sekali, melindungi tulang kering ya, Bung ya.
0: Betul.
1: Salah satu benturan-benturan yang sangat sering terjadi di para pemain sepak bola ini, salah satunya adalah di tulang kering itu sendiri.
0: Iya. Kembali ke lapangan, terjadi pelanggaran sepertinya tadi. Tendangan kali ini untuk Telaga Langsat FC. Jadi halas saja oleh Fajar. Duel antara Alvin tadi, maksud kami, pemain bernomor 7, Rizky. Namun kali ini dapat dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Alligator. Serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Alligator cukup baik kali ini, sebuah
1: baik
0: penetrasi.
1: Sayang umpannya masih terlalu pendek kali ini.
0: Iya, serangan balik cukup cepat kali ini apa yang ditampilkan oleh salah satu pemain di sisi sebelah kiri. Ada Rizky di sana, berikan bola pada Alvin. Masih Alvin berupaya untuk mengelabui lawan. Sebuah tendangan
1: datar tadi, Bung. Lemas saja.
0: Ya, cukup baik apa yang coba dilakukan tadi, walaupun dari segi akurasi maupun juga tingkat
1: power
0: tadi ya tidak begitu,
1: masih sangat lemah ya.
0: Iya.
1: Sebuah pelanggaran tadi.
0: Iya. Patut untuk diperhitungkan oleh wasit ini, Bung. Akankah mendapatkan sebuah peringatan ataupun juga akankah diberikan kartu? Kita saksikan sama-sama, kita saksikan di tayangan ulangnya bagaimana kejadian berlangsung.
1: Kartu kuning tadi diberikan kepada
0: Iya, karena memang cukup keras tadi, Bung, bagaimana pengambilan dari belakang, hantaman yang cukup keras tadi.
1: Iya, betul sekali. Salah satu gelandang bertahan dari Telaga Langsat FC ini juga kita dulu ingat ya, di musim sebelumnya mereka mempunyai Abdul Aziz ya, salah satu tank juga di
0: lini pertahanan.
1: Midfielder ya.
0: Iya.
1: Ataupun di barisan pertahanan ya, dan kali ini Yoga Aditya mencoba untuk mengambil peran tersebut di dalam liga musim 2026 kali ini. Dengan sebuah serangan balik kali ini dilakukan oleh para pemain Telaga Langsat, dan lagi-lagi salah pengertian kali ini.
0: Ya, Saibi cukup tenang. Saibi, maksud kami Ansari, berikan bola pada Saibi. Fajar berikan bola ke sisi sebelah kanan, ada di sana Apus Salam, jemput bola Apus Salam ke belakang. Bek kanan yang sangat-sangat eksplosif dari babak pertama, seringkali menyusahkan ataupun juga menjadi momok bagi barisan pertahanan lawan, karena dia ikut serta, Bung Adit, dalam membantu serangan, lakukan beberapa kali overlapping, termasuk beberapa gol yang diciptakan oleh Hariskan Armolan berawal dari umpan yang diberikan oleh Apus Salam di sisi sebelah kanan serangan.
1: Oke.
0: Fajar, ada Ataya di sana, berikan bola pada Farid Reza sepertinya. Tersaksikan, kembali pada Ataya Maulana. Sodorkan bola ke depan, mencari Rizkianor Maulana. Namun di sana masih ada Saleh. Terjatuh. Ya, pelanggaran sebenarnya dilakukan.
1: Ya, kali ini coba langsung dilakukan oleh Yoga Aditya langsung ke depan. Ada Alvin di sana mencoba mengkip bola. Cukup baik Alvin kali ini mencari rekan. Dan baik sekali Telaga Langsat di sana mencoba mengkip bola satu kali. Dan sebuah shooting, namun masih bisa diamankan saja oleh kiper dari Alligator kali ini. Belum merubah kedudukan sementara. Masih keunggulan Alligator terhadap Telaga Langsat FC. Kita lihat di sana kembali dari sisi tengah. Coba mencari rekan, kembali ke belakang kali ini kepada Ansari yang menjadi center back kali ini, salah satu penggawa dari PS Sungai Raya yang kali ini membela PS Alligator di musim kali ini. Nah, langsung tadi masih berjebak di tengah pada Lana. Lana di sana mencoba untuk mengelabui dua pemain, mencari rekan, tapi berhasil diblok saja.
0: Ya, sepertinya hujan.
1: Yes.
0: Mulai turun, Bung Adit. Ya,
1: betul sekali.
0: Di area Stadion 2 Desember Rusun Selatan.
1: Baik saja kali ini.
0: Iya, dihalau tadi oleh Fajar. Rizkianor Maulana. Masih Lana cari peluang. Au. Tidak mampu dimaksimalkan umpan yang diberikan oleh Rizkianor Maulana tadi. Memasuki area kotak penalti. Berupaya untuk memberikan direct pass. Tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan kali ini bola untuk Telaga Langsat FC. Kembali. Dihalau oleh Fajar. Jatuh di kaki Rizkianor Maulana. Masih Lana. Berupaya untuk menampilkan ataupun menyajikan kualitas skill yang dimiliki. 1-2 maksudnya tadi. Ada kesempatan kembali kali ini, Ataya Maulana di sana berduel, namun masih dapat dilakukan penjagalan dan kembali direbut oleh Ataya Maulana. Kali ini kembali dalam penguasaan dari Telaga Langsat FC, arahkan langsung bola ke depan. Ada kesempatan bagi Alvin. Oh, sayang sekali.
1: Sayang sekali.
0: Iya, masih dapat digagalkan oleh barisan pertahanan dari Alligator FC. Saibi di sana bersama dengan Abu Salam tadi yang turut membantu menghalau datangnya bola. Saibi kali ini tersaksikan Saibi, masih Saibi. Ke tengah ataupun juga ke belakang, ada Ansari yang dituju. Masih Ansari mencari pergerakan daripada Apus Salam. Masih Apus Salam, harus hati-hati Apus Salam. Tanggung tadi.
1: Oh, direbut tadi, Bung.
0: Iya, betul sekali.
1: Ansari direbut, dan kali ini kita lihat sebuah umpan ke tengah, namun kurang jelas maksudnya apa tadi, Bung.
0: Iya, entahkah umpan ataukah memberikan langsung ke depan. Namun kali ada kembali serangan susulan, cuma untuk dilakukan, dibangun oleh para pemain dari Telaga Langsat FC. Cukup baik Ataya Maulana di sana, berupaya untuk mengelabui lawan. Masih dalam penguasaan Ataya Maulana. Ke belakang, ada Ansari yang dituju. Ansari, cukup baik Ansari. Mencari pergerakan daripada Abus Salam. Kembali Abus Salam, ada sedikit arahan untuk rekan-rekannya untuk maju ke depan katanya. Masih Abus Salam. Abus Salam ke tengah, maksudnya berikan bola. Oh, salah pengertian. Iya, salah umpan dalam penguasaan Telaga Langsat FC. Terlampau deras, Alvin, namun ada Alvin. Kita lihat. Iya, beruntung tadi. Rahmatullah dengan sigap untuk keluar dari sarangnya, Bang Adit.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, 10 menit waktu berjalan kali ini di paruh kedua. Belum ada tambahan gol, walaupun terlihat juga beberapa kali bagaimana upaya yang dilakukan oleh daripada Alligator FC untuk dapat menambah keunggulan mereka. Kemarin ke dalam. Duel, bukan pelanggaran, play on kali ini. Saksikan. Tengah, ada Fajar yang dituju. Arahkan ke depan. Saksikan, ada Alvin yang dituju.
1: Kali ini Alvin memiliki kecepatan yang cukup baik, Bung. Salah satu pemain depan yang dimiliki oleh Telaga Langsat FC. Alvin mencoba menyutik saja. Oh, masih atas gawang tadi dari Alligator ya.
0: Iya.
1: Percobaan yang cukup baik sebenarnya, Bung.
0: Sebuah percobaan yang memang patut untuk dilakukan, mengingat mereka juga dalam keadaan tertinggal, Bung Adit.
1: Iya, betul sekali, Bung. Kali ini belum ada peluang yang benar-benar 100% ya, Bung ya, dimiliki oleh Telaga Langsat FC.
0: Betul.
1: Dan juga kali ini Alligator terlihat lebih menurunkan tempo permainan ya, setelah unggul 6-1 mungkin cukup nyaman dengan keunggulan kali ini.
0: Iya, berbeda dengan apa yang mereka tampilkan di babak pertama tadi, Bung.
1: Betul sekali.
0: Sangat-sangat sporadis apa yang dilakukan beberapa kali serangan terus diupayakan.
1: Iya, betul sekali, Bung.
0: Di awal babak kedua kali ini terlihat sedikit mengundurkan tempo permainan, apa yang disampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Bung Adit.
1: Yes. Kita lihat di sini mungkin ya, dengan kedudukan seperti ini apabila tidak ada gol tambahan mungkin Alligator
0: ya
1: akan berada di posisi kedua ya.
0: Betul.
1: Di Pro Simpor. Iya, baik, kali ini di sana mencoba mencari rekan, umpan saja maksudnya berhasil diblok tadi oleh pemain dari Telaga Langsat. Sebuah serangan kali ini Telaga Langsat mencoba keluar dari tekanan, mencari rekan di sana, umpan saja. Kali ini baik, 1-2. Menjalankan bola kali ini berlari kepada Alvin, namun berhasil diamankan kembali oleh Ansari. Iya, kembali kali ini bola jatuh kepada pemain dari Telaga Langsat FC dari sisi kanan kali ini. Baik, kembali ke Saleh tadi ke sana, kanan kembali. Namun sepertinya bola meninggalkan lapangan terlebih dahulu dan lemparan ke dalam saja untuk Telaga Langsat FC. Kita lihat di sana ada jarak yang cukup jauh ya dari beberapa pemain di lini tengah Alligator yang beberapa kali membuat Telaga Langsat FC berhasil untuk bisa merecover bola setelah bola berhasil diamankan oleh para barisan pertahanan dari PS Alligator.
0: Iya, terus sekali, Bung, dan kita saat ini ada beberapa pemain yang disiapkan oleh tim pelatih daripada Alligator FC. 4 pemain tepatnya, Bung Adit, satu penjaga gawang.
1: Yes.
0: Penjaga gawang nomor punggung 1 ya, Ahmad Wildan, yang akan dimasukkan kali ini di paruh kedua bersama dengan 3 pemain lainnya, pemain bernomor punggung 27, 19 dan juga pemain bernomor punggung 29 masing-masing atas nama Rahmat Bayu Adiputra, Amin Fadli dan juga Angga Wardani ya. Angga Wardani kalau musim kemarin memperkuat Angkinang FC, kemudian saat ini ada Rahmat Bayu Adiputra yang memang menjadi bagian dari Alligator. Sementara Amin Fadli ini juga merupakan pemain daripada PS Padang Batong di musim kemarin, Bung Adit.
1: Iya, betul sekali. Kali ini bergantian ya untuk mengisi pos-pos atau formula dari 5-4-2 pemain yang ada di lapangan kali ini, Bung. Artinya tim pemain-pemain yang menggantikan harus sesuai umurnya, Bung ya.
0: Iya. Terus sekali, Bung Adit.
1: Tidak menyalahi aturan 5 pemain usia 14 tahun, 4 pemain usia 17 tahun dan 2 pemain usia U21.
0: Betul sekali. Kembali ke lapangan saat ini kita saksikan Abu Salam. Masih Abu Salam. Jadi perebutan umpan ke depan cukup baik.
1: Hanya dari sisi kanan kali ini.
0: Ya, Rahmat Bayu yang dituju. Tepat Amin Fadli ya. Amin Fadli sepertinya Amin Fadli.
1: Wow.
0: Oh. Ya, cut inside tadi, Bung, daripada Amin Fadli.
1: Betul sekali, mengingatkan kita ke salah satu pemain kidal ya, si kaki kaca Ryan Robben tadi
0: gerakannya ya, Bung. Iya. Merangsek dari sisi kanan kemudian lakukan cut inside ke dalam dan lakukan tendangan.
1: Iya.
0: Namun arahnya tadi tidak begitu akurat ya.
1: Betul sekali, sayang sekali tendangannya ala Gabriel tadi ya.
0: Gabriel.
1: Ingatkan luka Arsenal.
0: Langsung dipeluk oleh Marquinhos.
1: Iya, kembali ke lapangan kali ini. Gelangset coba melakukan passing-passing pendek di tengah lapangan tadi. Cukup baik kepada Alvin. Alvin kembali di sana. Cukup baik keeping bolanya.
0: Iya.
1: Pada Alvin kembali terjatuh saja. Bukan pelanggaran kali ini. Pada Lana.
0: Masih Lana. Ada kesempatan Muadit. 2-4 kita saksikan. Iya. Ada Amin Fadli.
1: Amin Fadli.
0: Kita saksikan Amin Fadli kembali. Berikan kepada Farid Reza. Delay Farid Reza. Pratama. Datang Amin Fadli.
1: Amin Fadli.
0: Amin Fadli.
1: Kembali sebuah shooting. Masih.
0: Iya, masih menyamping ya.
1: Iya, betul sekali ya. Kita lihat ya gaya dari jauh nih kayak Farah Celia ini Bung ya, dengan kaki kiri ya, Bu ya. Banyak melakukan cut inside seperti itu. Ya.
0: Iya. Farah Celia versi kaki kiri. Kalau Farad itu kaki kanan apa kiri, Bung?
1: Kanan, Bung. Gitu.
0: Kanan ya.
1: Iya, Bung.
0: Dia bermain di sisi sebelah kiri ya, iya, beroperasi.
1: Iya, sekali dengan gaya permainan yang ya cut back, cut inside karena seperti itu, Bung.
0: Iya. Tapi jangan sering bahas-bahas PSG Arsenal, Bung.
1: Oh, jangan.
0: Karena operator kita nih Arsenal.
1: Oh, ya?
0: Takutnya di
1: Eze Gabriel kayak apa?
0: Untuk orangnya jauh.
1: Oh, jauh.
0: Khawatirnya kalau dimatiinnya kita bebanirin lah.
1: Iya, dimatiin mic-nya ya. Kembali kali ini Alligator. Oh, umpannya terlalu kencang tadi, Bung.
0: Iya, tidak mampu dijangkau tadi bagaimana umpan yang diberikan.
1: Kembali kali ini bola akan diambil oleh Yoga Aditya. Kembali jatuh ke pemain dari Telaga Langsat FC. Coba mengirimkan umpan kepada. Oh, di sana ada Rahmat Bayu Adititra kali ini yang beroperasi di center back kali ini, Bung. Back yang biasanya
0: di sektor kanan ya, sayap kan back kanan ya, iya, back sayap kanan.
1: Ada ya. Amin Fadli. Amin Fadli mencari rekan di sana kembali ke tengah.
0: Farid Reza.
1: Saja.
0: Jadi halo kembali. Coba dikejar di sana. Sepertinya sudah keluar lapangan. Putar-putar. Farid. Terlihat di sana Siva An-Najmi tadi ke tengah ataupun melebar ke sisi kanan menuju Afus Salam. Masih Afus Salam. Kembali berikan bola ke tengah, menuju rekannya ke belakang. Ada Rahmat Bayu. Melebar kembali, berikan bola pada Afus Salam. Sodorkan bola. Ya. Damin Fadli yang dituju. Kembali pada Farid Reza. Masih Farid. Dipotong.
1: Ada kesempatan kembali, Bung, kali ini sebuah serangan balik. Mampukah?
0: Oh, ya, sayang sekali Muadit ya. Iya. Gagal. Terbuang percuma.
1: Oh, baik tadi sebuah keeping bola. Lana mencari rekan. Oh, hampir tadi sebuah terobosan dari Scanner Maulana. Cukup baik kali ini.
0: Luar biasa skill yang ditampilkan oleh Muhammad Saleh ya. Walaupun pertandingan sudah masuk ke menit 60.
1: Dan ini dia, Bung. Memanfaatkan kecepatan Alvin tadi beradu dengan Bayu Adiputra. Oh, baik tadi Bayu Adiputra cukup tenang.
0: Iya, pemain yang baru dimasukkan ya tentunya punya stamina yang masih fresh begitu, iya, Bung Adit. Iya,
1: betul sekali, Bung.
0: Rahmat Bayu kali ini masih menguasai bola. Rahmat Bayu. Rahmat Bayu mencari pergerakan Abu Salam. Abu Salam masih Abu Salam menguasai bola. Datang di sana Farid Reza, terlepas Abu Salam, direbut tadi oleh Muhammad Rizky, namun berupaya untuk direbut kembali oleh Abu Salam.
1: Masih tadi
0: Alvin yang dituju. Masih Alvin, pendek saja. Ada kesempatan kita saksikan. Iya, dibiarkan ataupun juga terjatuh tadi. Iya, sepertinya harus segera di berikan kesempatan ya oleh wasit. Ada dua pemain yang masih tergeletak saat ini di lapangan. Iya, dan jika pertandingan kali ini berhasil dimenangkan oleh PS Alligator ataupun juga Alligator FC dengan skor 6-1 ini tidak berubah, tentunya mereka berhasil menempati urutan kedua di bawah Porosimpor yang pada pertandingan pertama tadi, pada pertandingan perdana Liga U14 tahun ini berhasil menjinakkan Pesda Selatan dengan skor yang cukup mencolok, 7-0.
1: Iya,
0: tanpa betul. Balas cukup telak tadi ya yang ditampilkan, dan juga bagaimana cukup nyetelnya beberapa pemain ataupun nama baru yang menghiasi skuad Porosimpor.
1: Walaupun pemain-pemain baru ya Bung ya, bagaimana mereka bisa memberikan atau meracik ya tim itu menjadi cukup solid ya Bung ya.
0: Iya. Dan pertandingan saat ini sudah memasuki menit ke-65, menyisakan 25 menit menuju paruh kedua, babak kedua kali ini berlangsung. Masih belum ada tambahan gol, masih menyajikan di papan skor 6-1. Di mana gol ataupun seluruh gol yang tercipta kalian tercipta ataupun juga terjadi di paruh pertama, di babak pertama, baik gol untuk Alligator maupun juga gol untuk Telaga Langsat FC. Di kubu Telaga Langsat FC juga di bangku cadangan masih tersedia, di sana ada Huzaini Badali yang bisa beroperasi di garis pertahanan. Kemudian juga jika ingin menambah daya gedor juga di depan masih ada Nazril Ilham yang bisa menjadi opsi di garis tengah ataupun juga untuk dimanfaatkan menjadi kreator di garis tengah untuk menciptakan membuka kesempatan peluang. Kali ini ada Rizkyanur Maulana, kita saksikan. Masih Lana,
1: sudah ke depan. Baik, tadi di sana. Oh. Gagal kembali Amin Fadli tadi, Bung.
0: Iya, Raffi Mulki kembali jadi penyelamat di garis pertahanan ataupun di garis akhir ya untuk menghindarkan gawang dari Telaga Langsat FC dari kebobolan tambahan. Alligator kembali kali ini main U14 cukup baik, main bernomor punggung 15 ini beroperasi di sektor sebelah kiri, yakni Siva Najmi. Datang di sana Lana membantu, masih Lana berupaya untuk mengecoh tadi. Lana pendek saja berikan bola pada pemain bernomor punggung 19 yakni Angga Wardani. Masih Lana, cukup jauh turun ke belakang Lana, berikan bola pada Angga. Masih Angga Wardani, kita saksikan Angga. Angga ke tengah menuju pada Farid Reza, sebuah tendangan dari Farid.
1: Hampir saja tadi.
0: Iya, sebuah percobaan yang cukup baik, cukup terukur tadi ya tendangan yang dilakukan dari luar kotak penalti oleh Farid Reza, pemain bernomor 22 dari Alligator FC ini. Dan terlihat juga di sana ada satu pemain kembali yang bersiap untuk diturunkan di kubu Alligator FC, pemain bernomor 13, yakni Gyat Sidik. Salah satu pemain muda yang dimiliki oleh Alligator yang musim
1: baik
0: lalu.
1: Baik kali ini Bung, Telaga Langsat, sebuah peluang. Sana terlambat.
0: Iya, kehilangan momentum tadi ya, sedikit mendelay bola yang kemudian masih mampu kemudian untuk dilakukan gangguan dari belakang dari salah satu pemain dari Alligator ya, Siva Najmi untuk dapat mengintervensi ataupun juga melakukan gangguan pada saat melakukan finishing akhir oleh pemain depan dari Telaga Langsat FC tadi, Bung Adit.
1: Iya, betul sekali, Bung. Kali ini di sana.
0: Lana terkecoh, ada kesempatan membuka ruang di sisi kanan, datang Saleh. Masih Saleh, cukup baik apa yang dilakukan oleh Muhammad Saleh. 1-2 kombinasi kali ini cukup baik. Masih Telaga Langsat FC, ada Saleh di sana. Iya, masih Saleh dalam penguasaan Telaga Langsat FC. Sebuah tendangan dari Rizky masih melambung di atas mister gawang, belum mampu merubah kedudukan saat ini. Masih skor dengan 6-1 keunggulan Alligator atas Telaga Langsat FC. Dan
2: 6-8.
0: Iya, terlihat juga di sana di kubu Telaga Langsat FC menyiapkan satu nama pemain bernomor 22, yakni Nasrullah sepertinya, pemain yang beroperasi di sektor back kanan.
1: Lama kali ini.
0: Dan kali ini dari kubu PS Alligator memainkan ataupun menurunkan pemain bernomor punggung 13 yakni Muhammad Giat Sidik, dan ditarik keluar pemain bernomor punggung 5 yakni Ahmad Syaibi. Sementara itu di kubu Telaga Langsat FC menurunkan pemain bernomor punggung 22 yakni Nasrullah, dan menarik keluar satu pemain lainnya, pemain bernomor punggung 9 yakni
1: Alvin
0: ya. Main
1: sepertinya ada rotasi formasi ya, menggantikan penyerang dengan seorang bek kanan ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Nasrullah.
0: Karena ada satu pemain yang diplot nantinya digeser menjadi center forward di kubu Telaga Langsat FC. Saleh. Masih Muhammad Saleh. Ada Rizky yang dituju. Bayang di sana oleh satu pemain. Kita lihat ada Rizky. Saleh kembali 1-2 dengan Rizky, namun masih mampu dipotong tadi oleh pemain yang baru masuk yakni Giat Sidik. Kita lihat kali ini ke tengah. 1-2 cukup baik, coba dikejar oleh Amin Fadli. Ada kesempatan, umpan silang. Ada Rizky Nurmaulana, lakukan sundulan dan
2: oh, sundulan kali ini Bung Rizky Nurmaulana Bung. Sebuah umpan lambung saja disundul, tidak keras Bung, namun memantul dan membuat kiper dari Telaga Langsat harus memungut gol ketujuh ke gawangnya Bung. Sementara keunggulan dari PS Alligator 7-1 atas Telaga Langsat FC sekaligus menjadi gol kelima dari Rizky Nurmaulana. Luar biasa Bung Lana pada pertandingan kali ini.
0: Menggeser posisi daripada Muhammad Refli Bung dalam perolehan pencetak gol terbanyak saat ini.
1: Betul sekali.
0: Refli 4 gol, kemudian Lana berhasil menyarangkan 5 gol kali ini dalam satu pertandingan. Mungkin juga akan terpilih sebagai MVP tadi mungkin, seperti halnya iya, Muhammad Refli.
1: Muhammad Refli.
0: Ini ada variasi penghargaan terbaru, Bung.
1: Iya, kita, betul sekali ya. Supaya menambah motivasi pemain, Bung. Akan diberikan penghargaan man of the match-nya dari setiap laga ya, Bung ya.
0: Iya.
1: Salah passing Yoga Aditya kali ini, dan di sana mencoba berlari berhadapan kali ini.
0: Kita lihat
1: gagal.
0: Farid Reza. Masih ada Farid. Masih Farid Reza. Farid Reza.
2: Kembali menambah keunggulan menjadi 8-1 keunggulan PS Alligator di atas Telaga Langsat FC. 8-1 Bung, luar biasa pertandingan sore kali ini, berhujan gol ya. Di pertandingan sebelumnya ada 7 gol yang tercipta, dan di pertandingan kali ini ada total 9 gol yang tercipta Bung, luar biasa.
0: Iya, sudah terjadi hujan gol di pekan perdana di partai pembuka antara Porosimpor yang berhadapan dengan dan selatan tadi, yang kemudian disusul saat ini hujan gol juga tercipta saat pertandingan Alligator berhadapan dengan Telaga Langsat FC.
1: Hujan air juga.
0: Juga hujan air kata Bung operator.
1: Pendukung Arsenal ya.
0: Arsenal.
1: Arsenal.
0: Gunners, Gunners. Ini Interisti.
1: Iya, kembali kali ini dari Rahmat Bayu Adi Putra ke tengah dia di sana. Berhasil direbut kali ini. Cukup berat kali ini yang dihadapi oleh Telaga Langsat FC. Alligator sebagai salah satu tim yang juga menjadi kandidat kuat juara Liga Sepak Bola 14 ya, kali ini masih konsisten dengan penampilannya yang cukup baik setelah musim lalu bertengger di posisi kedua, dan musim kali ini dengan skor yang atau dengan jumlah gol saat ini dia mungkin akan berada dengan poin yang sama dan jumlah gol yang sama dengan Porosimpor ya Bung ya. Luar iya. Biasa.
0: Ya, tadi ada satu percobaan Bung dari Amin Fadli dengan kaki kiri yang cukup keras tadi, namun masih dapat ditepis ya oleh satu penjaga gawang, Raffi Mulki. Ada Amin Fadli kembali, kita saksikan umpan silang. Ada Lana yang dituju maksudnya, namun di sana lebih dekat dengan satu pemain daripada Telaga Langsat FC, belum meninggalkan lapangan. Ya, baik sekali pergerakan yang dilakukan, berputar tadi. Kembali apa yang ditampilkan oleh Muhammad Saleh sepertinya. soloran yang dilakukan dari daerah pertahanan, ya tidak henti-hentinya, tidak lelah seperti tidak lelah ini si Muhammad Saleh. Dari babak pertama terlihat berupaya dengan begitu kerasnya menampilkan performa terbaiknya di pertandingan sore kali ini. Lihat Sidik ke depan, Amin Fadli arahkan pada Rizky Nur Maulana.
2: Rizky Nur Maulana membuka dikejar, namun terlalu deras tadi umpannya, Bung.
0: Iya, tidak mampu dijangkau, lebih dulu meninggalkan lapangan. Dan kembali ada dua pemain yang disiapkan oleh tim pelatih daripada Alligator FC. Pemain bernomor punggung 16, juga pemain bernomor punggung 23 yang akan segera dimasukkan, yakni Rizwan Azhafar dan juga Tarik Syairil Qalbi.
2: Yes, betul sekali. Dan kali ini kembali dari Amin Fadli melakukan sebuah flip dan sebuah shooting kembali terlalu tinggi, Bung. Kita lihat ya, masih berlaku ya. Skill Robin, tendangan Gabriel, Bung.
0: Skill Robin, tendangan Gabriel. Ya, ditarik keluar kali ini, Bung. Sang pencetak 5 gol.
2: Iya,
0: Skander Maulana.
2: Skander juga gantikan oleh
0: Tarik Syairil Qalbi.
2: Tarik Syairil Qalbi, salah satu pemain yang juga cukup sporadis ya di sisi sayap.
0: Pemain dengan kategori U21, Bung.
2: Betul sekali.
0: Dan juga ditarik keluar kali ini pemain bernomor punggung 18 yakni Pratama Messi ya. Dimasukkan pemain bernomor punggung 16 yakni Rizwan Azhafar. Memberikan kesempatan tentunya untuk pemain lainnya di bench di bangku cadangan untuk dapat menjalani debut pada liga tahun ini.
2: Ya, betul sekali.
0: Rizky depan masih ada Abu Salam membayangi di sana.
2: Kali ini Abu Salam bergeser ke bek kanan ya, Bung ya.
0: Iya. Memang dari babak pertama tadi, Bung, beroperasi di sektor babak kanan namun seringkali
2: melakukan overlap.
0: Ya. Naik turun. Punya stamina yang luar biasa juga Abu Salam.
2: Baik, umpannya tadi mampu kali dikejar oleh Amin Fadli. Di sana berhasil direbut oleh Amin Fadli kali ini. Amin Fadli melakukan umpan saja. Sayang sekali terlalu lemah datangnya umpan tadi. Kali ini Yoga Aditya mencari rekan di sana. Terlalu lama sepertinya, Bung. Nah, kita lihat kembali kali ini Telaga Langsat FC.
0: Ya, Saleh. Masih Saleh. Masih tersisa energi ataupun stamina daripada Saleh. Kita saksikan Saleh cukup baik. Ada bantuan dari Nasrullah kembali pada Saleh. Namun sayang lebih dekat dipotong kali ini oleh satu pemain yakni Angga Wardani tadi. Farid Reza mencari pergerakan Amin Fadli di sisi kanan. Kerjasama tadi. Kita saksikan ada Tarik.
2: Baik, Tarik.
0: Sentuhan Tarik
2: Qalbi. Sepertinya tendangan sudut saja, Bung.
0: Iya, tendangan sudut kembali didapatkan oleh Alligator. Dan juga kita lihat kali ini bagaimana tim pelatih daripada Telaga Langsat FC terlihat menyiapkan ada beberapa nama yang untuk digantikan ataupun dimasukkan di akhir babak kedua kali ini.
2: Sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu tadi sebuah tendangan sudut yang dilakukan oleh Tarik Syairil Qalbi ya.
0: Iya. Dan kembali hujan mengguyur area Stadion Mualid. Sempat reda sebentar, kemudian kali ini kembali turun. Saleh. Kembali Saleh. Sangat-sangat eksplorasi ya Saleh ya, dari bawah ke depan. Dari belakang ke depan. Namun seringkali ya, tidak ada dukungan dari rekannya sehingga pada saat lakukan serangan tidak ada support dari rekannya yang itu menyulitkan pergerakannya untuk dapat merangsek area pertahanan lawan.
2: Ya, betul sekali, Bung. Support yang tidak begitu banyak bisa berbicara ya pada pertandingan kali ini. Kita lihat di sana para pemain Telaga Langsat FC disiapkan tadi.
0: Ya, penjaga gawang ditarik keluar sepertinya, Bung Ading. Ya, ini Raffi Mulki ditarik keluar dan dimasukkan penggantinya, ya ini Milhan Setiawan. Sementara itu ada 4 pemain lainnya yang juga dimasukkan dengan kategori masing-masing. Ada U14 dan juga U17 barangkali ya.
2: Iya, ini pemain-pemain usia 14 tahun ya yang dimiliki oleh Telaga Langsat FC. Baik, ya. Tadi di sana mampukah? Oh, masih tadi. Cukup baik kali ini, dibuang saja ke depan.
0: Ya terjatuh, bukan pelanggaran lempar ke dalam kali ini untuk Alligator. Masih dalam penguasaan Amin Fadli, Alligator. Pratama ataupun juga tadi ada satu pemain lainnya ya, membantu. Iya, kali ini kembali dalam penguasaan Nasrullah. Nasrullah pada Saleh. Masih Saleh. Kita saksikan Saleh dibayangi oleh satu pemain. Pergerakan yang cukup baik, cukup
1: baik
0: cantik.
1: Baik tadi, Bung. Sayang sekali.
2: Ya.
1: Tidak banyak opsi yang harus dia berikan, tapi berhasil direbutkah tadi?
0: Ya, Giat Sidik ini memang cukup baik juga dalam melakukan intercept ya. Pemain yang musim lalu memperkuat Padang Batung kalau tidak salah, Bung Adit.
1: Iya, betul sekali. Dan kali ini dari sisi kanan coba. Amin Fadli atau Bayu Adiputra tadi yang bergeser ke kanan.
0: Iya.
1: Asal Torik Sayre Kolbi tadi di sana.
0: Torik sebenarnya, Bung Adit.
1: Dan Amin Fadli yang bergeser ke kiri ya, Bung, ya kali ini.
0: Betul, pemain bernomor 27, Amin Fadli. Bergeser dan Tarik yang beroperasi di sektor kanan. Abu Salam, Farid Reza. Ke depan ada kesempatan, kita saksikan Amin Fadli.
1: Amin Fadli.
0: Masih Amin Fadli, ada kesempatan. Amin Fadli. Fadli
2: kembali akhirnya mencetak gol kali ini. Gol ke-9 PS Alligator diciptakan oleh Amin Fadli kali ini, Bung. Menambah keunggulan PS Alligator menjadi 9-1 atas Telaga Langsat FC. Benar-benar mimpi buruk bagi Telaga Langsat FC kali ini di laga pembuka Liga Sepak Bola U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan musim 2026 kali ini, Bung. 9 gol bersarang di gawang Telaga Langsat FC ini merupakan mungkin akan jadi salah satu trauma ya, Bung, ya bagi klub Telaga Langsat FC ini. Iya.
0: Namun tentunya ini bukan akhir dari segalanya,
2: Bung
0: Adit.
2: Betul sekali, masih sangat panjang
0: dan juga masih ada pertemuan kedua nantinya. Kalau ingin melakukan balasan begitu di paruh kedua nantinya akan tersaji kembali pertandingan antara Alligator yang berhadapan dengan Telaga Langsat FC. Memang ada beberapa pemain dari PS Telaga Langsat FC ini yang memang secara skill individual memang cukup mumpuni, Bung Adit. Hanya betul saja untuk kombinasi dari lini ke lini itu yang menjadi kekurangan dan seringkali putus pada saat melakukan serangan.
1: Ya, betul sekali, Bung. Kita lihat di sini ada kekosongan, ada salah satu benang yang tidak menyambung baik, Bung, antar setiap lini dari Telaga Langsat FC. Bagaimana padahal mempunyai pemain seperti Muhammad Saleh nih juga yang juga cukup baik sebenarnya penampilannya, namun pemain-pemain terdekat atau opsi-opsi passing yang ada di sekitar Muhammad Saleh tidak bisa melakukan progresi ke depan, Bung. Ini membuat semakin berat ya tugas Telaga Langsat FC apabila mereka ingin bisa memberikan hal yang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Mereka harus segera berbenah, Bung.
0: Iya, betul sekali, Bung Adit. Ada Saleh, kemudian juga di sana masih ada Nasrullah, ada Alvin tadi di garis depan sebetulnya yang punya kualitas yang cukup bagus untuk dapat diandalkan di kubu Telaga Langsat FC. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh Alligator. Coba dikejar, belum meninggalkan lapangan. Masih ada kesempatan, persilang, namun sepertinya sudah keluar lapangan ya. Ya, 8 menit menuju laga ini berakhir di paruh babak kedua ataupun di paruh kedua di waktu normal tentunya. Mampukah Telaga Langsat FC dapat memperkecil tertinggal mereka ataukah akan terjadi gol tambahan bagi Alligator FC di 8 menit waktu tersisa kali ini?
1: Ya, betul sekali. Baik tadi, Bung.
0: Iya, luar biasa tadi ya.
1: Cukup percaya diri
0: pergerakan
1: pemain-pemain dari
0: Alligator.
1: Lama sekali Alligator FC kali ini, PS Alligator ya. Dalam memainkan bola kali ini ke sebelah kanan di sana, 1-2 ada Torik Sayril Kalbi. Dipotong saja bola tadi.
0: Ya, semakin senja, semakin gelap ini, Bung Alit. Stadion 2 Desember.
1: Ya, betul sekali, Bung.
0: Karena
1: kesalahan tadi dalam lemparan ke dalam.
0: Untuk lampu penerangan belum sampai lapangan ini, Bung. Masih di pinggir jalan.
1: Betul sekali ya.
0: Ini Iya, kali ini kembali terjatuh play on. Ada opsi ke depan, namun masih ada Giat Sidik di sana. Ini pemain U14 cukup baik juga, berseragam telah gelangsat. Hampir tadi terjadi kesalahan. Dan Nasrullah di sana. Masih Nasrullah. Sodorkan bola ke depan, ada Saleh yang dituju. Dibayang-bayangin di sana oleh Rizwan.
1: Masih bisa Saleh tadi.
0: Ada Giat Sidik. Iya, semua tackle tadi bersih ya dari Giat Sidik. Giat Sidik yang kali ini diturunkan sebagai center back. Ataupun juga kalau posisi naturalnya di sini adalah sebagai left back, Bung, atau back kiri.
1: Oke.
0: Tendangan gawang atau maksud tendangan penjuru yang ke-7 bagi Telagelang Satu FC di pertandingan sore kali ini akan diambil Muhammad Saleh, angkat ke depan, kita saksikan. Dihalau saja. Masih Telagelang Satu FC. Ada Yoga di sana ataupun maksud kami satu pemain lainnya dibayang-bayangin di sana oleh Tarik Serokolbi. Ada pergerakan, ada satu tusukan namun masih dapat dicongkel ataupun juga dicuri tadi dari samping oleh salah satu pemain belakang dari Telagelang Satu FC. Lima menit menuju akhir pertandingan. Keluar lapangan kembali saat ini. Ya, semakin sore kali ini pertandingan.
1: Ya, betul sekali ya, mengingatkan zaman-zaman waktu
0: apa, Bung?
1: Dulu, Bung. Kalau full time-nya
0: maghrib.
1: Azan maghrib.
0: Mungkin ini akan terulang kembali, Bung.
1: Iya, betul sekali.
0: Akan terhenti pada saat azan maghrib karena memang waktunya sudah berakhir.
1: Sesuai dengan pertandingan kali ini ya, Bung ya.
0: Iya. Saleh, tengah Saleh.
1: Berat sekali jadi Saleh kali ini menggendong Telagelang Satu FC sejauh ini. Butuh teman ya yang bisa menjadi kombinasi play. Balik ke sisi kiri kali ini. Coba bertap untuk oh.
0: Ya, dan masih ada Giat Sidik tadi. Giat Sidik pemain muda U17 yang dimiliki oleh PS Alligator. Dimasukkan di babak kedua, mampu mengawal lini pertahanan juga bagaimana memberikan komando untuk rekan-rekannya. Kali ini ada kesempatan.
1: Kali ini Yoga.
0: Ah,
1: di blok tadi tendangan dari Yoga Aditya. Dilakukan tadi oleh Muhammad Saleh kali ini. Mampukah Telagelang Satu FC memperkecil ketertinggalan dan sebuah sundulan tapi tidak mengarah ke gawang. Masih kali ini melakukan crossing kembali tapi membentur pemain dari PS Alligator. Iya, kembali coba dilakukan. Mampukah direbut kali ini, cukup tepat kali ini di sana. Tarik Sairul Kalbi kali ini dari sisi kanan. Kembali ke tengah kali ini, sebuah 1-2 yang gagal. Maksudnya baik sebenarnya. Kembali direbut oleh Telagelang Satu.

0: Sedikit panik tadi barisan belakang dari Telaga Langsat AFC. Sementara belum merubah kedudukan menjadi 9, masih 9-1 keunggulan PS Alligator atas Telaga Langsat AFC. Ada kembali kesalahan lemparan ke dalam gayanya. Sepertinya kali ini membuat perubahan possession ball kembali didapatkan oleh Telaga Langsat AFC sejauh ini. Kita lihat di sana Torik Cyril Kalbi.
1: Amin Fadli berduel ya dengan Nasrullah.
0: Baik tadi, ya. Namun terlalu deras tadi.
1: Ya kecepatan yang tadi coba untuk ditampilkan ya oleh Amin Fadli. Beradu dia dengan Nasrullah, namun juga tidak mampu menjangkau bola karena memang terlalu deras tadi. Terjadi kesalahan, ada kembali Amin Fadli.
0: Yoga Aditya mencari rekan Yoga, namun coba sabar saja, tetap memainkan tempo kali ini. Nasrullah, Nasrullah di sana tengah dia, kembali kepada Nasrullah kali ini, umpan yang tidak akurat tadi membuat dan azan. Iya persis dong.
1: Azan maghrib,
0: azan maghrib
1: mengenikan. Dengan berakhirnya tentunya kali ini pertandingan seusai yang berhasil dimenangkan oleh Alligator FC dengan skor keunggulan 9-1 lewat 9 gol yang tercipta, 6 gol di babak pertama lewat kaki Rizkan Maulana, kemudian juga Amin Fadli dan juga beberapa nama lainnya yang turut serta dalam cetak gol di pertandingan sore kali ini, dan satu gol balasan yang diciptakan dari oleh Telaga Langsat FC. Dan yes, untuk para pendengar, pemirsa, mitra sepak bola dimanapun berada, terima kasih tentunya atas atensi yang luar biasa menyaksikan dari pertandingan pembuka tadi sampai pertandingan ini berakhir. Dan tentunya nantinya di pekan selanjutnya juga akan menyajikan partai-partai seru ya Bung Adit ya.
0: Sekali Mas.
1: Yang akan berlangsung di setiap minggunya, setiap hari Sabtu, yang akan menyajikan dua pertandingan dan tentunya akan secara langsung di
2: sebagai babysitter yang jaga anak-anak kita berapa per bulan. Saya yakin gaji polisi tidak mampu menggajinya, tapi istri kita 24 jam halal, satu kali aja dibayar waktu pertama menikah. Tapi gaji diambil Ustaz. Insya Allah cari nafkahnya. Kalau lillahi ta'ala, maka sedekah kepada istri itu adalah gaji. Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak tahu memuliakan.

0: Hidupmu payah, kata orang kau sengsara. Gak ada satupun yang nolong. Kawan lari, sahabat pergi, kawan jadi lawan. Berarti itulah doamu yang dikabulkan Allah. Loh, kok itu doa yang dikabulkan Allah? Iya, karena selama ini kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau saja yang menolong aku, cukuplah engkau saja yang nolong aku. Nah sekarang ketika Allah saja yang nolong, kok heran? Teman saya mana ya? Saudara saya mana ya? Teman satu alma mater yang reunian kemana ya? Kawan-kawan kongko nongkrong kemana ya? Kok nanya? Orang kita memang bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Cukuplah engkau aja ya Allah. Sekarang Allah bilang cukup aku aja yang nolong kamu, yang lain enggak.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk atau yang sulit dalam hidup kita, sesungguhnya di waktu yang sama juga Allah sudah memberikan banyak yang baik dan yang mudah dalam kehidupan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Kalau dalam kehidupan yang labil ini, kita melihat seseorang berubah dengan cepat, itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan, dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifaun lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Qur'an adalah penyembuh. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Qur'an.

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi lar.

0: dosa dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ayo lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
5: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Kabar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi,

nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudin Nur mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur melantik pengurus pengganti antar waktu tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah Saprudin Nur atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nur bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranasda diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut.

tersebut. Di antaranya Poras Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Alligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Poras Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Alligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKAP PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

di upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

Aula Kantor Kecamatan Daha Utara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera. Nurdiansyah menjelaskan pada APBD tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan PRS untuk 148 unit rumah di seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp17,5 juta, kini meningkat menjadi Rp25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan sampai

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporabar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporabar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporabar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi yang lebih masif, serta penguatan industri kreatif berbasis potensi lokal. Ia menuturkan Kabupaten HSS memiliki banyak destinasi wisata yang potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Disporabar dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Disporabar untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN di Disporabar Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Disporabar semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan hadiri Sertijab dan Yonif Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nur menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludin pada Kamis 4 Juni 2026 di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Upacara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Letkol Infanteri Deki Febrianto kepada Letkol Infanteri Teguh Yuda Prakosa sebagai Dan Yonif TP829 Bumi Antaludin. Letkol Deki akan bertugas dengan jabatan baru sebagai Dan Dim 1011 Kapuas. Prosesi Sertijab dipimpin langsung oleh Komandan Brigade Infanteri TP86 Mandau Kolonel Infanteri Langgeng Pujut Santosa selaku Inspektur Upacara. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengucapkan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letkol Infdeki Febrianto selama memimpin Yonif TP829. Bupati juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Infanteri Teguh Yuda Prakosa. Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin baik antara Yonif TP829 Bumi Antaludin dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati HSS buka sosialisasi program kerjasama ULM. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan sosialisasi program studi magister dan doktor administrasi pendidikan serta magister pendidikan anak usia dini Universitas Lambung Mangkurat ULM Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dihadiri perwakilan ULM, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS, para kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga pendidik sekabupaten Hulu Sungai Selatan. Program merupakan hasil kerja sama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya bagi aparatur sipil negara ASN, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, serta tenaga pendidik lainnya melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, S2 maupun doktor S3 pada berbagai program studi yang tersedia di ULM. Wakil Bupati HSS Suryani menyampaikan apresiasi kepada ULM atas komitmen dalam mendukung pengembangan pendidikan di HSS. Ia menegaskan, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik merupakan kunci dalam mencetak generasi yang berkualitas. Wakil Bupati juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor. Wabub berharap, kegiatan ini menjadi jembatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Hulu Sungai Selatan.

Sungai Selatan gelar tryout kafilah di Ponpes Darul Amin. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mematangkan kesiapan para kadernya menjelang perhelatan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQI tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda tryout kafilah Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Kompleks Pondok Pesantren Darul Amin, Desa Teluk Labak, Kecamatan Dah Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani yang merupakan Ketua Umum LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut berhadir pengasuh Ponpes Darul Amin, Camat Dah Utara, serta jajaran pengurus LPTQ dan Ikatan Persaudaraan Qari Qariah dan Hafiz Hafizah Kabupaten HSS. Sekretaris LPTQ HSS sekaligus pelaksana kegiatan, Ustadz Zulkifli menjelaskan, di mana tryout kali ini merupakan rangkaian pembinaan intensif yang ketiga kalinya. Sebelumnya, LPTQ Hulu Sungai Selatan setelah konsisten menggelar training center yang terjadwal sejak Desember hingga April di Banjarmasin dan akan berlanjut pada hari esok di Kandangan. Salah satu bidang utama di LPTQ adalah bidang pembinaan dan pelatihan yang bertugas mencetak kader murni untuk mewakili Kabupaten HSS. Apalagi saat ini perhelatan MTQI mencakup dan memperlombakan 30 cabang lomba. Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ponpes Darul Amin yang dinilai konsisten melahirkan SDM Al-Quran potensial. Lebih jauh, momentum ini dipandang krusial mengingat Kabupaten HSS telah ditetapkan menjadi tuan rumah perhelatan akbar MTQI tingkat Provinsi Kalsel pada tahun 2028 mendatang. Bapak Hulu Sungai Selatan Suryani mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya keluarga besar Ponpes Darul Amin yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ditegaskannya, tryout ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan sebuah ikhtiar matang guna meraih hasil maksimal pada MTQI tingkat provinsi di Kabupaten Barito Kuala nanti. Ini menjadi simulasi bermakna strategis yang berfungsi sebagai tolak ukur akhir kesiapan seluruh peserta sebelum benar-benar turun ke medan musabakah. Dari simulasi ini kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan seluruh anggota kafilah di semua cabang lomba. Baik dari segi teknis, penguasaan materi, penampilan, hingga yang paling utama adalah kesiapan mental dalam menghadapi lomba yang sesungguhnya. Wabub berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan menunjukkan performa maksimal seolah-olah tengah bertanding di panggung utama. Arahan dan masukan dari para pelatih serta pembina diharapkan dapat dijadikan catatan penting untuk memperbaiki kualitas penampilan. Wabub Hulu Sungai Selatan menegaskan kembali komitmen daerah terkait independensi dan originalitas kafilah. Ia berharap besar agar kedepannya Kabupaten HSS tidak lagi mengandalkan atau membawa masuk peserta dari luar daerah. HSS harus optimis dan bangga untuk murni menampilkan potensi lokal yang dimiliki oleh putra-putri daerah sendiri. Kemeriahan dan kehikmatan acara hari itu semakin terasa karena dirangkaikan dengan gelaran Haflah Al-Quran. Acara ini menampilkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang syahdu dari para qori dan qariah senior serta para peserta tryout. Jalannya Haflah Al-Quran tersebut dipandu langsung dengan apik oleh Ketua Ifqah Hulu Sungai Selatan, Muhammad Kastalani. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Pemkab Hulu Sungai Selatan peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat 5 Juni 2026 di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor, Wakil Bupati Suryani, dan Sekretaris Daerah Muhammad Nor, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema ini mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan dan perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, hingga persoalan sampah menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama. Karena itu, peringatan hari ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat sekaligus ajakan, agar kita semua bergerak nyata menjaga lingkungan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat secara luas. Bupati Hulu Sungai Selatan sangat mengapresiasi dipilihnya lokasi kegiatan di kawasan perumahan komunitas Desa Sungai Raya Selatan. Menurutnya ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dimulai dari lingkungan tempat kita hidup sehari-hari. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Bupati juga menyambut baik rangkaian kegiatan penanaman pohon, pencanangan bank sampah unit perumahan komunitas, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, hingga kegiatan tukar sampah dengan sembako yang melibatkan Bank Sampah Induk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semua kegiatan ini merupakan langkah konkret yang sangat positif dalam membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya, penanaman pohon bukan sekedar menanam bibit, kita sedang menanam harapan bagi generasi mendatang. Pohon yang ditanam hari ini akan menjadi peneduh, penyimpan air, penghasil oksigen, sekaligus bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Begitu pula dengan keberadaan bank sampah, ia berharap bank sampah tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi pusat edukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Sampah yang dikelola dengan baik bukan lagi menjadi masalah besar, tetapi dapat menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemkab HSS terus mendukung berbagai program pelestarian lingkungan. Ia menambahkan keberhasilan pembangunan lingkungan hidup tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan generasi muda. Bupati HSS mengajak seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk memulai langkah sederhana namun berdampak besar. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, penanam pohon, menghemat energi dan air, serta membiasakan pemilahan sampah dari rumah. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita lingkungan yang lebih baik daripada yang kita miliki hari ini. Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggarakannya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Khususnya di Dispera KPLH Kabupaten HSS, Pemerintah Desa Sungai Raya Selatan, Komunitas Peduli Lingkungan, Dunia Usaha, Perbankan, Lembaga Pendidikan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di bumi rakyat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar. Kabar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Kabar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Music Studio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kabar Hulu Sungai Utara.
3: Kabar Hulu Sungai Utara.

2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar rapat kerja bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten HSU, Kamis kemarin, di ruang rapat DPRD Gedung Baru Lantai 2. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD HSU, Haji Muksin Haita, didampingi jajaran anggota komisi. Sementara dari pihak LPTQ hadir Ketua LPTQ HSU, Haji Husairi Abdi, beserta pengurus lainnya. Dalam rapat tersebut, LPTQQ memaparkan berbagai persiapan menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027, di mana Kabupaten Hulu Sungai Utara direncanakan menjadi tuan rumah. Ketua LPTQ HSU Haji Husairi Abdi mengatakan, kesiapan sebagai tuan rumah tidak hanya mencakup sarana dan prasarana, tetapi juga pembinaan sumber daya manusia, khususnya para peserta atau kafilah daerah. Menurutnya, program pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kari, karya, hafiz, hafizah, serta peserta cabang lomba lainnya agar mampu meraih prestasi maksimal pada ajang MTQ mendatang. Dalam kesempatan itu, LPTQ juga menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan yang dituangkan dalam proposal sebagai langkah strategis mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD HSU, Haji Muksin Haita, menyambut baik pemaparan yang disampaikan LPTQ. Ia menegaskan DPRD mendukung upaya pembinaan generasi Qurani serta pelaksanaan MTQ sebagai sarana syiar Islam dan pembentukan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan diskusi dan pertukaran informasi antara DPRD dan LPTQ. Diharapkan koordinasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat persiapan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

Sang filsuf bercerita tentang cinta. Cinta yang kadang bagi semua orang itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi bagi Mr. Sonjaya, sang filsuf, dan lagu sang filsuf adalah bercerita tentang cinta terhadap lingkungan sekitar, bercerita tentang kehidupan, bercerita tentang kawan, bercerita tentang sahabat, dan bercerita tentang apa yang terjadi sekeliling Mr. Sonjaya sendiri. Sang filsuf pada akhirnya menemukan titik di mana bahwa kita semua harus bisa bangkit dan menemukan apa arti cinta. Karena bagi Mr. Sonjaya, cinta itu sendiri adalah bagaimana peduli terhadap diri sendiri. Cinta itu peduli terhadap diri sendiri.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Stasiun Muda, satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap pulsa dengan lagu enak.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85 ribu pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian Breaking News, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Waktunya Breaking News.

Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg mencatat, rupiah ditutup naik 0,07% atau menguat 13 poin ke level 18.036 rupiah per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi di tengah tekanan global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, kelompok Hizbullah menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon. Selain itu, Iran juga menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat hingga syarat penghentian serangan Israel ke Lebanon dipenuhi. Di sisi lain, investor dunia kini menunggu laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat atau non-farm payrolls yang diperkirakan bertambah 85.000 pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran stabil di angka 4,3%. Menurut Ibrahim, tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS dapat menekan dolar Amerika dan mendorong investor kembali melirik emas. Sementara dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD dari 4,8% menjadi 4,7% untuk tahun 2026. Meski melambat akibat tekanan biaya energi dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih tangguh dibanding banyak negara berkembang lainnya. Demikian breaking news, kami akan kembali dengan informasi terbaru berikutnya.

Cilegon Muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu, selalu enak.

0: with it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, Air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, Air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811-4626-363, 0811-4626-363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811-4656-363, 0811-4656-363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.

0: pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.
1: Baby, let's go. Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya, di frekuensi radio idola. Nge-namu-namu.
2: Muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa di

0: Radio Masa Kini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube?
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya. Bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Kandangan Muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.